Kerajaan dan negeri diarah mempertingkat kesiapsiagaan menghadapi cuaca panas yang dijangka berterusan sehingga awal tahun depan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dalam kenyataan memaklumkan fenomena El Niño memberi implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan cerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Lima petugas penjara Taiping berdepan dengan prosiding tindakan tata tertib manakala seorang anggota penjara terbabit didakwa di mahkamah susulan insiden serangan terhadap lebih 100 tahanan yang turut mengorbankan seorang penghuni penjara tahun lalu. Perkara tersebut disahkan Jabatan Penjara Malaysia menerusi satu kenyataan. Tindakan diambil susulan penelitian laporan serta rumusan panel inquiry awam Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhaka berhubung insiden berkenaan. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC menyambut baik MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menamatkan konflik serta memulihkan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Anadolu, OIC memuji peranan yang dimainkan oleh Pakistan dan Qatar serta negara serantau lain dalam membantu merapatkan jurang perbezaan antara Washington dengan Tehran. Sementara itu, tiada bayaran tol dikenakan ke atas semua pelayaran antarabangsa yang melalui Selat Hormuz selama 60 hari. Katanya keputusan tersebut antara kandungan MOU yang dipersetujui Washington-Tehran. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey baiklah. Ya, yeah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama kami Tiga Suara
1: Okey.
0: Pagi-pagi saya sekarang ni dah tak suka makan nasi.
2: Kenapa tak makan nasi dah pagi-pagi?
0: Sebab tak perlulah sebab itu pantun saya. Pagi-pagi saya memang tak suka makan nasi. Jadi semalam saya dah shopping tau untuk membeli jersey.
2: Masih jersey. Pagi-pagi tak makan nasi, semalam turun beli jersey.
0: Saya dah beli jersey sukan.
1: Yang awak nak beli ikut warna kuning.
0: Saya dah memilih ada saat saya suka German t-shirt ya. Saya dah beli. Saya dah beli Spanyol. Saya dah beli Portugal. Saya dah beli Japan. Dan juga ada satu lagi saya dah beli dah semua jersey itu.
2: Bila nak pakai?
1: Beli kat mana?
0: TikTok.
1: Ingat tak nama kedai?
0: Tak kan. Saya dah pilih yang jersey yang terbaik. Saya tak sokong mana-mana. Cuma di hati saya ada Spain.
1: Sebab apa?
0: Gasa-gasa dengan my skin tone lah.
2: Dia merah tu lah.
1: Sokong sebab skin tone lah. Okay, Nazri.
2: Okay. Semalam tak konti pagi.
0: Yelah, memang awak suka lah. Memang saja je kan.
2: Sebab bertugas buat bola di Piala Dunia pun waktu pagi.
0: Yelah.
2: Hari ni konti pagi. Bersama Tiga Suara dengan Nazri.
1: Okay, saya
2: okay.
1: Tadi itulah kita cerita bawa vape tu haram.
2: Yelah, memang haram. Tak boleh.
0: Tak boleh. Memang benda, untuk anak-anak memang tak boleh. Benda tu untuk kesihatan tau.
2: Check balik Tumblr tu. Tengok balik Tumblr tu.
0: Pantun. Itu pantun ya.
1: Sabar, jangan marah. Itu cerita tu lah kita. Saya Diana Wan nak ucapkan selamat menyambut awal Muharram.
2: Betul-betul besok cuti.
0: Ingat juga tau, jangan ingat bola juga. Yelah, apa yang berlaku di sekeliling kita lah. Okey, baik. Masya Allah, Allahu Akbar.
1: Betul.
0: Ini penghantaran tau. Kos penghantaran ubat kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan merusi program

0: ramai yang gembira lah.
1: Yang baru lah ya. Okey, ini apa dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi Datuk Fahim Fadil. Katanya inisiatif hasil kerjasama bersama dengan Kementerian Kesihatan KKM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC melibatkan anggaran lebih kurang 5.69 juta ringgit setahun.
2: Dan menurut beliau, kos penghantaran berkenaan akan ditanggung oleh Kementerian Komunikasi dan MCMC. Dan mengharapkan pada menjelang Julai inilah ini dapat dilaksanakan di setiap negeri, insyaAllah.
0: Bayangkan anda ya, banyak yang telah pun diberikan oleh kerajaan kita. Contohnya tadi kan yang kita bagi tahu charge RM1 dah pun dihapuskan bermula 1 Julai. Jadi nak guna apa-apa mesin ATM pun tak ada masalah dah sekarang.
2: Boleh, tak ada masalah. Senang dah ni.
0: Ya,
2: benda mudah dah.
0: Okey, baik. Lepas ni kita ada kopi gol dunia.
2: Wow.
0: Piala dunia kapsulnya akan bersama ini penaja Dayu Mobile. Terima kasih. Saya ada opening and closing.
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, iklan pun ya Allah banyak betul.
1: Banyak betul masuk
0: Yalah.
1: Lumayan.
0: Betul. Alhamdulillah asli. Rezeki kita jugalah kan. Masya-Allah. Okey, baik dah. Okey, baik. Jadi kejap dia lagi nanti, masya-Allah. Saya ada juga beli t-shirt untuk tim ini.
2: Apa tu?
1: Apa tu?
0: Jepun.
2: Oh.
0: Saya pun dah order.
2: Order dah.
0: Dah. Okay. Tapi ada satu menarik untuk global kita kejap
1: bila
0: lagi nanti.
1: Bila nak pakai tu?
2: Tu tu. Berapa hari gini nak habis pakai dunia ni?
0: Minggu depan. Daripada hari Isnin sampai hari Jumaat tu saya akan pakai jersey bola.
1: Yelah, yelah.
0: Okay lah. Tapi ada inner lah. Turtleneck lah. Tak boleh.
1: Tone skin lah.
0: Tone skin lah. Skin color. Daripada jauh macam tak nampak lah. Dekat, oh, skin color. Okay, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ini. Saya suka this lagu.
1: Okay. Sebab this dia lagu
0: lagu ini. Okay. Sebab dia lagu negara-negara yang terlibat dalam FIFA.
1: Untuk squad anthem.
0: Betul, jom.
1: Okay, jom kita dengar.
0: Inilah dia.
1: Nasional. Pagi.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM. Jerman serius, Curaçao cipta sejarah. Jika melihat kepada keputusan akhir, mungkin ramai menganggap perlawanan antara Jerman dan Curaçao ini berlangsung sehala. Namun sebenarnya, ada beberapa detik yang menjadikan perlawanan ini lebih menarik daripada sekadar kemenangan besar 7-1. Jerman memulakan aksi dengan cukup meyakinkan apabila memperoleh gol awal dengan menunjukkan perbezaan kualiti antara kedua-dua pasukan.
2: Curaçao on the back foot, Mecha. Wirtz, Mecha again! Wonderfully taken by Felix Mecha!
1: Ketika ramai menjangka Jerman akan terus mendominasi, Curaçao mencipta kejutan apabila berjaya menyamakan kedudukan. Jaringan itu bukan sahaja menghidupkan semula perlawanan, malah menjadi gol pertama Curaçao dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia.
2: There's Lucadia, and there's

0: pengalaman Jerman menjadi pemisah apabila mereka kembali mendahului sebelum rehat dan menambah satu lagi gol. Pada separuh masa kedua, Jerman terus menekan dan menjaringkan beberapa gol lagi sehingga mencatat kemenangan besar 7-1 sambil mengekalkan intensiti perlawanan hingga usai penamat. Walaupun tewas besar, Curaçao tetap pulang dengan satu kenangan yang tidak akan dilupakan. Gol pertama mereka di Piala Dunia. Manakala bagi Jerman, kemenangan ini menghantar mesej jelas kepada pencabar lain bahawa mereka hadir ke Piala Dunia 2026 dengan misi yang serius.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Okey Bella, jadi terima kasih sekali lagi untuk anda 8.22 minit pagi. Okay. Ya, tiga suara saya macam biasa punya vokal saya Sonny Kusin.
1: Saya punya vokal Diana Wai.
2: Okey, dan juga saya Nazri Fahmi di sini.
0: Ya, betul.
2: Okey.
0: Jadi macam biasa untuk ruangan global kita, kita nak bawa kemeriahan Piala Dunia 2026. Sebab ini betul-betul luar biasa. Kalau kita bercakap dengan Jepun ni kan, penontonnya, pemainnya, Masya Allah. Betul. Mereka tunjukkan contoh yang terbaik.
1: Okey, cerita global eh?
0: Betul.
1: Kalau ikut skrip ni dia macam ni tau. Kalau korang layan.
0: Ya Allah kan.
1: Kat skrip macam tu. Kalau korang layan kan.
0: Ya. Yeah.
1: Memang baik dia.
0: Tak roh jangan. Gua try sama lu. You tak roh.
1: Tak roh je ni.
2: Mudah.
0: Ya cuka. Cuka pula. Tukar ayat tu dia. Awak selalu nyampai radio kan.
1: Okey, kalau anda
0: macam tu.
1: Tonton siaran langsung perlawanan Jepun, perasan tak?
0: Perasan.
1: Ada kamera ni beberapa kali merakam aksi jurulatih mereka Hajime Moriyasu.
0: Awak kan
2: Hajime
0: Moriyasu.
2: Okey.
0: Menariknya, beliau ni bukan setakat menjerit kat tepi padang macam jurulatih lain tau.
1: Tapi
0: sibuk pegang satu papan putih yang penuh dengan tulisan nombor-nombor misteri untuk diberikan kepada para pemain. Jadi strategi yang berbeza yang dibawakan oleh pasukan Jepun ini.
2: Okey. Dan Kok Rasik itu sebenarnya adalah senjata terbaru untuk skuad Samurai Blue. Yang mana Jepun menggunakan taktik tersendiri dengan sangat inovatif. Di mana setiap strategi, corak hantaran atau pertukaran formasi telah dikodkan menggunakan nombor.
0: Mereka tak ada macam teriak-teriak dah.
2: Tak ada.
0: Macam kita sana-sana full back. Striker go, go, striker go.
2: Memanglah.
0: Macam tu kan Ali.
1: Dorayaki. Go catch the Dorayaki.
0: Awak kan? Nobita sana tiba. Ada nama pemain mereka kan.
1: Contoh.
0: Tapi mereka tidak menggunakan vokal. Tapi mereka menggunakan kod nombor.
2: Betul. Dan ini yang cara yang paling baik yang digunakan. Kenapa tahu? Kerana dalam bahasa moden ini, stadium ada, di stadium ini ada pelbagai kamera. Okey, dan ada banyak penganalisis video yang boleh baca gerak-geri mulut ataupun papan taktik.
1: Jadi mereka ni tak nak lah dibaca. Kan? Jadi bila guna kod nombor ni, pihak lawan ni buntulah, tak faham. Minta ChatGPT translate pun, ini kod ni mereka je yang tahu.
0: Ya Allah, hebat kan?
2: Betul.
0: Jadi anda boleh terus saja tonton tahu di Facebook National FM. Jadi para pemain Jepun sendiri perlu peka, ada disiplin tinggi dan wajib menghafal setiap kod nombor tersebut sebelum turun padan. Contoh, kalau contohnya dua, maksudnya dua orang tu akan ke kiri.
1: Contoh.
0: Kau 4, 5, kalau 6, 7, jadi dia ke sana lah. Dia gunakan kod. Dia tak, left, right. Go straight. Dia tak begitu. Dia gunakan code.
1: Itu biasalah. It's a common.
0: Saya
2: okey.
1: Dia pernah main bola dulu.
0: Saya pernah.
2: Saya tahu tu. Jadi pemain-pemain Jepun kena faham. Kalau tak faham nanti akan jadi taktikanya akan lari.
1: Tapi dalam skrip lain.
0: Awak kan.
2: Okey. Dan yang lain juga, pada kejohanan kali ini Jepun paling bersedia lah, sebab dia bawa banyak perkara-perkara baru dalam pada kejohanan ini. Dan juga membawa teknologi dan inovasi yang cukup luar biasa. Pemain yang sentiasa cergas walaupun selepas berlawan sebab berasi.
1: Okey, katanya kaedah daripada Hajime Moriyasu ni membuktikan lah bola sepak ni bukan setakat suka fizikal je. Baik. Tapi ibarat macam permainan catur yang penuh dengan strategi licik.
0: Dan juga sebenarnya kita nak ucapkan tahniah juga sebagai contoh untuk penyokong Jepun. Bayangkan selepas je tamat perlawanan, macam biasalah mereka akan kumpul sampah-sampah. Dan semalam apabila saya tengok kan, mereka gunakan beg plastik untuk sampah tersebut. Mereka gelembung kan. Kemudian itu menjadi sorakan bagi mereka lah.
1: Betul.
0: Ya Allah.
1: Kebersihan lah.
0: Kebersihan mereka memang luar biasa. Dan apabila mereka pergi ke bilik nak tukar baju tu, mereka lipat lagi. Allahuakbar.
1: Okey, sebab tu kita kena lihat dasar pandang ke timur lah.
2: Bot ni dia ada banyak bot tau.
0: Haa.
2: Okay, bot yang dekat padang gol, di bahagian tengah, bot di bahagian serangan.
0: Oh, ini ada nombor satu.
2: Kalau
0: ada
2: satu, empat, kalau empat, dia kena empat defend. Kalau dua, okay, big fee dua. Itu maksud dia sebenarnya. Sebab tu dia bot dia berbeza.
0: Sebab tu awak dipilih tau sebenarnya untuk jadi ulasan sukan bola sepak. Jadi
2: saya faham lah.
1: Kalau kita?
0: Kalau saya tak. awak kan? Okay, baik. Okay. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ini. Okay. Uchuke Jige Gaban.
2: Dah meninggal tau penyanyi tu.
0: Yelah. Awak kan saya dah tekan dah lagu ni. Dah lebih
1: 40 hari.
0: 40 hari kan.
1: Dah lebih dah.
2: Ini lain.
0: Dia pula dekat sana. Okay, baik. Awak kan.
1: Takut.
0: Ya, dah lebih kan.
1: Tak ada lagu raya dah
0: tak
1: lebih.
0: Ada. Tak tahu pula kan. Tapi ni bukan lagu raya lah. Ni lagu macam
2: Gaban.
0: Tembak-tembak.
2: Tembak-tembak.
0: Jadi ni lah.

0: Okey baiklah. Jadi itulah dia lagunya. Kalau saya dengar lagunya teringat dengan Kesatria Bajaj Hitam dulu. Awak masih dah ada dah?
1: Ada. Masa saya tengah minum susu lagi lah.
0: Okey baik. Okay. Marsha Saleh dah kata tahniah pasukan Jepun masih mengamalkan disiplin masa bermain dan juga ia menjaga kebersihan. Jadi itu terus menjadi ikutan buat kita semualah. Dia jaga kebersihan lah eh.
1: Okey, Akbar Subahir dia kata ini kalau kat tepi jalan pegang signboard macam tu orang dah hon-hon dah tu.
0: Betul. Jadi ini mungkin strategi agak berbeza. Mungkin orang semua macam terkejut saat tu lah video tu menjadi tular lah.
1: Yelah betul lah.
0: Ya sebenarnya.
1: Tapi sebenarnya saya suka dengan Jepun ni bukan sebab dia ada strategi ke apa ke. Tapi sebab attitude mereka ni sangat-sangat rujuk sebagai satu attitude yang sangat baik lah. Kalau kita pergi negara Jepun pun longkang mereka sangat jernih, bersih.
2: Betul. Sekolah mereka pun cantik.
0: Semangat patriotisme
2: tinggi
0: dalam diri mereka.
2: Memang cukup tinggi. Sebab tu kita ni sebenarnya elok untuk meniru Jepun. Saya suka kalau tanya pasal bola.
0: Betul.
2: Saya kata saya sokong Jepun lah.
0: Betul. Saya suka jersey-nya. Saya suka colournya memang match dengan my skin tone lah.
1: Masa zaman 90-an ada pemain nama Nakata.
2: Ada kan? Hiroshi Nakata.
0: Hiroshi
2: Nakata
0: betul
2: kan?
0: Betul.
2: Hiroshi Nakata, Kisuke Honda.
0: Betul. Itu antara pemain legend lah sebenarnya.
1: Faham kenapa saya pilih kereta tu kan?
0: Ya. Awak kan? Okey baik. Ada satu kisah sebab pula yang kita nak kongsikan untuk semuanya. Sebab untuk makluman anda.
1: On je lah mic dia, borak je lah kejap.
0: Ya awak kan.
1: Ucapan kali terakhir
0: ya. Nanti ingat tau Atikah.
1: Atikah
0: ini adalah hari terakhir Atikah untuk bersama dengan kita. Tinjauan cuaca tau.
1: Itulah Atikah Marziah di Map Malaysia. Kita doakanlah moga Atikah ni. Ini antara yang sporting. Kalau kita minta nyanyi, dia nyanyi.
2: Aduh, Atika.
0: Tinja. Okey, baik. Jadi, Atika.
2: Halo, Assalamualaikum, Atika.
3: Oh, ya. Yeah.
0: Hari terakhir awak, Atika, eh? Yeah,
2: betul. Atika.
0: Allah, kita doakan terbaik untuk awak tahu, Atika.
3: InsyaAllah.
0: Jadi, itulah. Pastinya kami rindu dengan suara awak lepas ni, Atika, eh?
3: Atika. Jangan rindu-rindu.
1: Atika ada lagu terakhir kena nyanyi?
0: Awak.
3: Alamak, blank lah. Tak boleh.
1: Alah, sedih.
0: Sedihlah pula kita. Jadi, ini adalah laporan terakhir awak yang akan jadi kenangan terindah dalam kehidupan awak, Atika.
2: Atika
0: lah,
2: ada pangkat ke, Atika?
3: Belum.
0: InsyaAllah.
1: Pindah atas arahan lah.
0: Jadi buat yang terbaik. Record ini antara kenangan terindah awak untuk Adita Ahli
1: sedih
0: awak.
1: Sedih pula saya.
0: Laporan tinjauan cuaca. Jadi kita bersama dengan Atika
1: Marziah dari Map Malaysia. Silakan.
0: Silakan.
3: Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Berdasarkan pemerhatian radar, keadaan cuaca di pesisir pantai barat kini kelihatan agak mendung berikutan garis badai yang terbentuk di sekitar kawasan perairan Selat Melaka. Hujan ketika ini bergerak memasuki kawasan daratan negeri Selangor, Melaka dan juga di Negeri Sembilan. Bagi negeri Sabah, cuaca adalah baik buat masa ini. Bagaimanapun, keadaan berbeza bagi negeri Sarawak di mana hujan berserta berpetir dan berlaku di semua bahagian kecuali Limbang, dan keadaan ini boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Menjelang petang, keadaan cuaca sedikit kering diramalkan di semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun, hujan masih lagi berpotensi berlaku terutamanya di bahagian pedalaman negeri Kedah, Perak dan juga pedalaman negeri Kelantan. Sementara itu, hujan berseteru petir turut diramalkan berlaku di kebanyakan bahagian di negeri Sabah, dan di Sarawak hujan lebih tertumpu di bahagian Kuching dan juga Limbang pada petang nanti. Orang ramai boleh mengikuti perkembangan amaran cuaca terkini dengan melayari laman web rasmi dan kesemua laman media sosial Met Malaysia. Kembali menceriakan pagi kita bersama Tiga Suara, Nazri, Dian dan Sonic di National Pagi.

0: acara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Abang berharap semua dalam keadaan yang terbaik pada hari ini. Sebab hari ini kita nak berbicara tentang bahagia. Sebab apa? Sebab ramai orang, termasuk Abang Bat, termasuk anda dan kita semua mahukan kebahagiaan. Cuma tak ramai yang tahu apa kunci kebahagiaan tersebut. Betul? Baik. Dalam hidup ni, kita selalu memikirkan tentang apa yang aku akan terima, apa yang aku akan dapat, apa yang aku akan capai. Benda ni tak salah, tetapi secara tak langsung ia mengganggu proses untuk bahagia. Kenapa? Kerana kunci bahagia bukan kerana kita menerima sesuatu, tetapi kerana kita memberi sesuatu. Ya, kata kuncinya adalah memberi. Tahukah anda, saat kita memberi, tindakan ini akan mengaktifkan pusat kebahagiaan dalam otak kita. Ya, kita akan rasa bahagia, kita akan rasa puas apabila kita melakukan sesuatu yang bersifat memberi. Contoh-contoh, kita memberi sedekah, kita beri hadiah, ataupun kita beri nasihat yang bermanfaat. Perasan tak? Perasaan itu timbul dan itulah perasaan bahagia sebenarnya. Memberi orang makan dengan menerima makanan daripada orang, banyak bezanya. Dua-dua bahagia, betul, dua-dua bahagia. Tetapi saat memberi itu lebih bahagia. Ini rahsia sebenarnya. Walaupun bagaimanapun, tuan-tuan perempuan pendengar sekalian, memberi perlulah dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Hatta terima kasih pun kita tak perlu harapkan. Sebab apa? Secara psikologinya, bila kita tak harapkan apa-apa, kepuasan yang hadir akan lebih besar. Dan moga-moga ini membawa kepada keikhlasan kepada Ilahi. Ingat, bukan redha manusia yang kita perlu, tetapi redha Allah yang kita mahu. Memberilah tanpa mengharapkan balasan. Mula-mula mungkin sukar, tapi insyaAllah lama-kelamaan ia akan menjadi semakin mudah. Oh, dan satu lagi, bila Abang Bat sebut tentang memberi ni, jangan asyik terbayang pada benda material semata-mata, ya. Tak semestinya duit, tak semestinya harta benda. Ada banyak lagi perkara yang lebih berharga daripada wang. Contoh-contoh, kita memberi waktu untuk orang, kita memberi perhatian, kita memberi sokongan moral, kita memberikan doa kejayaan kepada seseorang. Maksudnya kita boleh memberi. Jadi jangan kata, macam mana aku nak memberi sedangkan aku pun tak punya harta benda. No. Anda berharga dan anda punya banyak perkara berharga yang boleh diberi. Jadi jom, kita jadikan hari ini lebih indah dengan memberi. Ingat tiga poin penting ni. Yang pertama, memberi adalah kunci kebahagiaan. Yang kedua, memberi jangan diharapkan balasan. Yang ketiga, memberi bukan hanya dalam bentuk wang dan harta. Selamat memberi dan teruskan bersama slot cara kita di National FM untuk Abang Bat terus memberi dan berkongsi tips motivasi bersama anda.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Okay. Masih lagi bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Dia pun dah live di TikTok Nasional FM.
1: Sudah hampir 100,000. Terima kasih. Terus tapping rakan-rakan kita ni cerita pasal bola. Okay. Katanya sanggup tak tidur. Ada yang memilih untuk tidur. Ada Idin Sugi, Sazali, Dayang Hawa, Siti Kasturi, Ili Fatahia, Arfa Harasi, Rosna Azulna.
2: Rosna Ma'ari.
1: Ramailah yang tengah tengok. Lad Ahmad, Pak In Burger dari Kedah. Aha. Soleha Solehan, terima kasih tau.
0: Terima kasih atas sokongan anda.
1: Kak Sariah pun ada.
2: Asal Ja'ah kata Spin 00 katanya tadi. Lepas tu tadi lagu gambar tu, kenapa Suri cakap teringat kesan baju hitam?
0: Saya memang teringat
2: itu. Tapi betul. Tapi sebenarnya Suri kan, kalau nak tahu kesan baju hitam ni dengan gambar, mereka pernah bergabung. Itu sebenarnya saya tahu tu cerita.
0: Betul.
2: Lama kita dah tua lah kita kan.
1: Siapa? Kita. Kenapa nak kita
0: Kita.
1: Awak-awak je lah.
0: Maksudnya awak dah tergolong bersama dengan kami sahaja. Awak terpilih.
1: Awak dah 40 ke atas. Saya masih bawah.
0: Yang penting ada nombor lah. Jangan tak ada nombor, bahaya. Okey baik, jadi apa pun terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jangan lupa tau, lepas ni kita ada kopi Piala Dunia. Dan juga ya, Nazri, awak bila ke udara pula? Esok.
2: Besok pagi, pukul 8 pagi.
0: 8 pagi.
2: Argentina lawan Algeria.
0: Allah, awak menyokong, saya Argentina lah.
2: Argentina.
1: Tak pendek. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kopi bola.
1: Terima kasih
2: pagi
1: kepada penerbit kita di untuk Nasional pagi ni. Kita ada Aizat Azam dan juga Kakak Ungu yang sentiasa nak bantu kita lah, sediakan bahan-bahan
2: Izzat dari segi
1: Aizat Azlan juga untuk musim bola ni. Dengan kopi bola paginya, dengan gol Piala Dunia lagi. Kan, mini
0: agak
1: bola.
0: Sibuk juga kita, saya sendiri walaupun tak terlibat, tapi saya nak ikuti juga perkembangannya. Saya sentiasa on dekat hotel saya. RTM Klik.
1: Awak nak beritahu awak tengok bola ke awak nak beritahu awak tidur hotel?
0: Tengok bola.
1: Cuba cerita.
0: Sebab kawasan hotel saya dikelilingi kedai-kedai makan kan. Jadi saya dengarlah sorak apabila gol.
1: Kat mana?
0: Dekat Aerocat Central lah. Jadi awak kan apabila ada sorak kan, maksudnya gol.
2: Betul.
0: Sampai saya terbangun, itu terus saya buka, patutlah gitu.
1: Boleh dengar dalam hotel?
0: Boleh. Sebab saya faham kan, saya menghadap kawasan pemandangan yang betul-betul Kuala Lumpur.
1: Ingat mengenai kiblat ni.
0: Kita tetap ada awak kan.
2: Soalnya ni fan dia, jenis penthouse.
0: Di atas. Nah, dia tak payah lah beritahu yang
2: dia ada pin dia warna biru macam ni.
1: Satu malam.
0: Awak kan. Dah. Lip sendiri dah. Okay baik. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya.
1: Okay.
0: Jadi Siti Nur Diati Zaidi. Dia ni agak-agak yang sokong bulan apa dia ni kalau tengok daripada gayanya.
1: Macam WhatsApp sekarang Oyen.
2: Macam Spanyol sebab dia suka Oyen. Ataupun Belanda. Belanda
1: Oyen. Mungkin juga kan.
0: Saya rasa dia Arab Saudi. Okey baik. Apabila saya teringat Siti Nur Dati Zaidi ni, saya akan terus ingat dengan lagu ni tau.
1: Abang saya adik sorang. Lagu baru tak Nazri?
2: Ya. Lagu baru tu.
0: Mana lagu
1: ni? Cinta Standard Pisa tu lama. Ini baru
2: Dah boleh main dah Cinta Standard Pisa.
0: Kisah lama awak berdua. Apa nama lagu?
1: Adik saya abis sorang.
0: Teringat dengan abis Wan kan?
2: Wan Nazro.
0: Wan Nazro dah pencin.
2: Dia dah cuti dah sekarang ni.
0: Pencin dah kan?
2: Belum tujuh pencin. Pencin dah dia
0: kan? Tak sangka kan? Allah Akbar. Jadi kita doakan semuanya dipermudahkan urusan lah. Siapa-siapa yang nak balik kampung, saya esok mai jahat orang timur ni. Biasa mereka akan raikan bersama dengan orang tersayang lah.
1: Jauh. Cuti sehari je Sony.
2: Sehari je Sony.
0: Pandai-pandai lah mereka urus.
2: Pandai-pandai penat dia sebenarnya.
0: Yalah.
1: Okay baik.
0: Inilah dia Nasional.
1: Pagi.

0: cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Semua pemimpin diingatkan agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ni kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun, kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan, AI dan pengkomputeran kuantum perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu katanya sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum, menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding RM2 bilion setahun pada 2025.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan trend membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian RM2.97 bilion.
3: Dan jumlah tersebut pun skam kekal sebagai ancaman utama dengan jumlah 28,388 kes dilaporkan. Manakala penipuan pelaburan tidak wujud mencatat nilai kerugian yang tertinggi mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini, ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
4: LRT3 opening will be end of this month. Okay. tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu dari sekarang.
0: Anthony Look. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah Pusat Konvensyen Antarabangsa Dili dan Pelabuhan Antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama kami. Jadi kita ke ruangan seterusnya, itu kopi bola pagi kita. Allahuakbar. Apa yang berlaku untuk Piala Dunia 2026? Ini yang kita kongsikan untuk anda semuanya.
2: Okay. Kalau ikut skrip yang pada beg kita bagi ni, selamat pagi pencinta bola sepak. Kita mulakan kopi bola pagi dengan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026. Kejutan terbesar setakat ini hadir dalam kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol gagal memecahkan benteng Cape Verde dan terikat tanpa jaringan 0-0.
3: Betul tu. Dan walaupun pada permainan itu Spanyol menguasai permainan, tapi Spanyol buntu untuk mencetak gol penyamaan ataupun gol jaringan, yang mana punya gol Cape Verde iaitu Bozinha telah muncul Vira dengan beberapa asis cemerlang. Dan pesan ini dianggap antara kejutan awal Piala Dunia. Lebih-lebih lagi Cape Verde yang sedang membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia.
1: Okey, baik. Saya lebih fokus kepada kumpulan G, di mana Belgium dan juga Mesir berkongsi satu mata selepas seri 1-1. Jadi Mesir ni terlebih dahulu di hadapan menerusi Eman Ashour hasil bantuan Mohamed Saleh pada minit ke-20. Namun Belgium ia berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-66 selepas gol sendiri oleh Mohamed Hani.
2: Hasil bantuan Mohamed Salah.
1: Yalah.
2: Okey. Satu lagi kejutan di Piala Dunia 2026, Arab Saudi berjaya mengikat Amerika Selatan, Uruguay satu sama seri. Selepas mendahului menerusi Abdullah Al-Amri, Scott the Green Falcons hampir melaka kemenangan sebelum Uruguay menyamakan kedudukan menerusi Maxi Araujo. Aroho. Okay. Namun satu mata ni tetap dianggap kemenangan moral buat Arab Saudi yang kini berpeluang mencabar kedudukan dalam kumpulan H.
3: Dan antara sekarang ini sedang berlangsung kumpulan G, Iran dan juga New Zealand masih berlangsung. Dan Iran turun sebagai pasukan pilihan, tetapi New Zealand pasti mahu untuk mencuri mata penting pada pembukaan mereka. Jadi kita nantikan apakah mampu New Zealand mencetak kejutan awal dalam saingan Piala Dunia 2026.
1: Ya betul, jadi banyak juga kejutan yang berlaku. Ada pencinta bola ni meramalkan kumpulan ni akan menang, tapi sebaliknya pula berlaku lah.
2: Kalau ikut ni, New Zealand sekarang tengah mendahului 1-0. Tengah berlangsung dah minit ke-12. Jadi ini baru kira macam awal lagi lah, kan? Awal lagi lah orang kata perlawanan ni. Baru 12 minit
3: berlangsung. 1-0 eh?
2: Dah 1-0 dah
3: pada minit ke-7. Iaitu El Jaz yang menjadikan gol.
2: Cantik.
1: Jadi perkembangan terkini akan kita bawakan dari semasa ke semasa. Sambil itu juga anda boleh terus ke RTM Click. Kita juga ada pengulas-pengulas luar biasa. Kita hebat semuanya. Dan juga akan bersama dengan tetamu-tetamu juga ketika sesi, antara sesi 1, sesi 2, tengah-tengah tu ada ulasannya.
3: Grandstand.
1: Waktu rehat tu. Waktu rehat je lah. Dia ada. Oh, berdua kan?
3: Ya, betul lah.
2: Sekarang masa pertama.
1: Ya, dia ada sesi pagi, sesi

0: Tanya dia lah. Bagi saya lah.
1: Okay, jadi boleh buat turun aplikasi RTM Click. Ada TV OK, saluran sukan Plus. Untuk anda tonton secara percuma.
0: Yeah. Okey, baik. Selepas ini kita ada peribahasa. Apa pun bom akan bermula hari Khamis. Oh. So, esok dah cuti ke nanti tergantung.
1: Dah habis dah bola.
0: Minggu depan je lah.
2: Yelah.
1: Bola dah habis dah. Awak kata
0: tak, sebab kalau bola, kita mula hari ni, esok pula cuti. Jadi dah tak menarik lah. Hari Khamis awak ada, Nazri?
2: Hari Khamis... saya ada. Jumaat tak ada.
0: Awak kan?
2: Islam saya gitu.
0: Itulah abang bom-bom ni, begitulah. Ini di sebelah sepak tau, Nazri.
2: Ya.
0: Mungkin kita bermula hari ni lah.
1: Hari ni je. Tak apalah Nazri hari kita.
0: Yalah. Okey, baiklah. Jadi tunggu tak awak bom-bom bersih World Cup. 2026. Okey, jom. Ya, kita dengarkan lagu Stand Up Champions Team FIFA World Cup. Dan juga kita ada CB3161.
1: Apa yang susah sangat nak sebut?
0: Itu iklan. Nama iklan.
2: Itu nombor iklan je.
1: Nombor iklan.
0: Okey, inilah dia Nasional.
1: Lagi
3: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Okey, baiklah. Terima kasih PTPTN demi generasiku. Okey, baik. Jadi apa pun, waktu sekarang dah pukul 9.30 minit pagi.
1: Okey.
0: Jadi kita ke ruangan seterusnya, iaitu peribahasa.
1: Ada gambar stadium lah, eh.
0: Betul.
1: Okey, okey. Peribahasa hari ini dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu.
0: Masya Allah.
1: Dewan Bahasa Pustaka edisi 2016.
0: Okey, baik. Mulakan dengan peribahasa kita.
1: Okey, peribahasanya berbunyi begini. Allah di rumpun betong.
0: Allah sekali lah lagi.
1: Allah di rumpun betong.
0: Wow. Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi.
1: Allah di rumpun. Allah di rumpun.
0: Wow, luar biasa.
2: Hebat.
1: Punya nak mengenakan.
0: Saya suka vokal awak dia. Luar biasa.
1: Okay, baik.
0: Maksudnya Nazri.
2: Maksud dia, kekalahan yang belum memuaskan hati kepada pihak yang kalah.
0: Ya, betul. Sebabkan kita tiga orang ulang dua kalilah lagi.
2: Kekalahan yang belum memuaskan hati kepada pihak yang kalah.
0: Ya, betul. Sekalilah lagi.
1: Asyik.
2: Kekalahan yang belum memuaskan hati kepada pihak yang kalah.
0: Allah. Okey, baik. Jadi kita bermula dengan up-up bom-bom.
2: Oh, ini ada?
0: Ada.
2: Okay.
0: Up-up bom-bom, up-up laki ke perempuan?
2: Up-up dia laki.
1: Oh, laki-laki.
0: Laki. Bom-bom?
2: Perempuan.
0: Okay, up-up bom-bom edisi World Cup 2024.
1: Apalah
2: okay,
1: katanya.
2: Apa cerita je tu?
0: Allahu Akbar. Up-up bom-bom. Jadi, mereka dah sampai di lapangan terbang di Mexico.
1: Oh, Mexico.
2: Oh, dia di tiga negara tau sana.
0: Ya, yeah, dia pilih yang di Mexico, Mexico lah. Untuk majlis perasmian. Jadi, up-up bom-bom, mereka berdua je. Mereka berjalan dan terus saja berjalan.
1: Macam kat stadium ni.
0: Jadi, mereka daripada airport naik MRT ke stadium.
1: Oh, sana ada MRT juga?
0: Anggap ada.
1: Ada. Okay.
0: Jadi apabila mereka sampai dekat airport, bayangkan anda, mereka dah sampai dekat stadium, terlampau ramai orang.
1: Yelah.
2: Sesak.
0: Terlampau ramai. Sehinggakan kedua-duanya macam, apa ni? What happened? Jadi up-up bom-bom berpegang tangan. Jadi mereka ikat tangan mereka menggunakan tali.
1: Punya takut.
2: Tali.
0: Up-up bom-bom
2: dekat
0: tali.
2: Dekat Mexico tu.
0: Dekat Mexico. Sebab mereka tak tahu in English. Sebab up-up bom-bom ni memang mereka menggunakan bahasa Melayu.
1: Baguslah dia menganggap
0: jadi,
1: martabat.
0: Ya, mereka memang tak faham. Jadi apabila mereka masuk ke Google dalam.
2: Google kan ada.
0: Ya. Apabila mereka masuk ke dalam stadium. Rupanya tiket hilang.
1: Hilang.
2: Tiket bola lah.
0: Tiket bola.
2: Okay.
0: Hilang.
1: Okay.
0: Jadi up-up bom-bom panik. Tapi alhamdulillah ada seorang hamba Allah ni tiba-tiba muncul.
1: Nama dia siapa?
0: Mubarak Al-Majid. Dia daripada Arab.
1: Saudi Arabia.
0: Dia tak boleh masuk sebab ada masalah. Jadi dia bagilah tiket tu kepada up-up bom-bom. Jadi mereka masuk. Jadi up-up bom-bom menyokong Mexico. Jadi mereka duduklah beramai-ramai di situ.
1: Tapi
0: Allah di rumpun betul kekalahan. Okey, tapi itulah Mexico menang. Jadi mereka bersorak. Awak berdua kan?
1: Yelah, saya tengah tunggu ni.
0: Jadi mereka dua bersorak. Kita menang. Tetapi ada sesuatu yang berlaku.
2: Okey.
1: Apa yang berlaku sesuatu tu?
0: Tali
2: tangan tu
0: telah pun dipotong.
2: Memanglah masuk stadium mana boleh ada tali.
0: Ada orang yang potong. Jadi up-up dan juga bom-bom terpisah.
2: Mexico tu.
0: Di Mexico.
2: Hilangkan Mexico lah.
0: Up-up bom-bom hilang di Mexico.
2: Bukan pantai dalam.
0: Hilang di Mexico.
2: Jangan buat pasal Mexico hilang.
0: Ibarat keduanya Allah di rumpun betong.
2: siapa yang kalah?
0: Maksudnya mereka kalah. Kalah untuk bertemu.
2: Ha? Ah. Macam.
1: Ya.
2: Hilanglah hilang kat Mexico.
0: Mexico. Jadi mereka dua ibarat Allah di rumpun betong. Jadi mereka tak bertemu. Satu hari.
2: Okey. Okay. Tak apa, okey. Handphone tak bawa ke?
0: Okey, baik. Ini yang luar biasa.
1: Ni internet belum dapat negara
0: betul.
1: Lain.
0: Betul. Mereka tak ada, mereka tak roaming lagi. Jadi up bom-bom, up. Tersesat masuk ke bilik.
1: Hai.
0: Persalinan.
2: Bilik Shakira.
1: Kalau macam tu,
2: kenapa betul. Saya yang tak sesat?
0: Dia sesat ke bilik Shakira.
2: Oh, Shakira.
1: Shakira, Shakira.
0: Dan bom-bom pula tersesat di bilik orang tukar baju.
1: Ai.
2: Oh, bilik persalinan.
1: Ini macam sengaja.
0: Bilik persalinan.
2: Yelah, macam mana boleh sesat tu?
0: Betul. Hari Khamis kita akan mengetahui apa yang berlaku. Ada penyamaran di situ.
1: Ai.
2: Bom-bom jadi Shakira.
0: Up-up.
2: Up-up jadi Shakira.
0: Up-up jumpa Shakira.
1: Up-up lelaki yang ambil kesempatan ni.
0: Bom-bom jumpa dengan permain Mexico.
1: Ai.
0: Jadi itu yang akan berlaku nanti.
2: Sudah.
0: Kita akan tunggu pada hari Khamis nanti.
2: Risau ni.
1: Ai.
2: Tadi tu sempat lagi kau tukar bom-bom tukar Shakira.
0: Tak. Ini yang berlaku.
1: Dia memang nak yang lain-lain jantina.
0: Ya.
1: Baru real.
0: Betul. Jadi kita tunggu pada hari Khamis nanti. Apa yang berlaku.
1: Okey, ini up-up bom-bom versi World Cup tau.
0: Versi World Cup. Okey, kita ulang balik. Up-up jumpa
1: Shakira.
0: Bom-bom
2: pemain Mexico.
1: Pemain Mexico.
0: Betul.
1: Okey.
2: Macam mana boleh masuk?
1: Itulah. Hai.
2: Lagu Shakira ke?
0: Maxi Lady. Oh. Macam ni, sedap kan lagu ni?
1: Ada lagu raya tak?
0: Awak kan?
2: Takut lagu raya Mexico.
0: Tak. Dia tak ada tulis raya dalam kurungan. Awak kan?

0: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua yang terus saja mendengar kita. Juga ada yang terus saja buat video Zubir Bujang kita. Yang berada di Sarawak, terima kasih dengan kita. Layan terus National FM pada pagi tu.
1: Terima kasih Wakus Azman, Mr. Joe. Pun tengah cerita pasal bola sekarang ni, pasal Brazil lah, German lah, KPR Huang pun ada juga Mazna pun ada, Mazna kita.
0: Mazna ke? Okey, Kak Anisah juga mendengar kita. Dan juga Boni sekarang ni sedang berada di Sibu Jaya dalam kereta tau. Allahu Akbar. Memang ramai orang dengar kita, orang Sarawak dengar pada waktu tu. Okey, ini satu lagi untuk dia dan juga Nazri. Ini Kak Maria kita. RTB kan, Brunei Darussalam. Dia kata dia nak datang KL 23 Jun nanti. Nak jumpa dia, Sonic juga Nazri.
2: Boleh.
0: 23 Jun hari apa?
1: Pukul berapa 23 Jun tu?
0: Boleh datang Konti lah. Kita jumpa je terus ke Konti ni kan.
1: Datang kalau pagi okay kot. Petang saya ada job lah.
0: 23 hari apa?
1: Hari Rabu
2: 21 hari ni.
0: 23 hari Khamis.
1: Selasa.
0: Okay, baik. Jadi kita ke info sukan dah. Semua dah dah ada tadi lah kan. Jadi macam biasa sekali lagi, anda boleh terus ke RTM Click untuk anda terus saja ikuti perkembangan terkini. Jadual pertandingan pun dah pun diletakkan di medsos RTM tau.
1: Betul. Okey, jadi untuk dapatkan perkembangan semasa banyak lagi lah tentang Piala Dunia ni yang sedang berlangsung sekarang ini. Masih lagi kalau kita tengok rancak juga, iaitu Iran dan juga New Zealand dah seri satu sama.
0: Sekarang ni kita sedang menonton juga. Sikit lagi gol.
1: Hampir-hampir tamat untuk separuh masa pertama. Dah minit yang ke-43 sekarang ni. Okey, kita tengok kalau ada masa tambahan yang diberikan untuk Iran dan juga New Zealand mengejarlah jaringan gol masing-masing.
2: Betul. Jaringan Iran daripada pemain ini, Ramin Razian.
1: Okey,
2: yang menjamakan gol penyamaan pada minit ke
1: 32.
0: Betul. Okey, baik. Jadi sekarang ni saya sedang ikuti saluran dah termasuk petak penalty.
2: Jesse Iran ni cantik. Jesse cantik Sonic. Warna hitam.
0: Saya suka warna hitam dan awak kan. Sebab kita sambil kami ucapkan dan sambil kami tengok tau. Dan menariknya kan Nazri kan, rata-rata kasut pemain bola warna merah jambu
2: Betul, sebab apa? Ada cerita dia. Ini melibatkan jenama-jenama tu lah. Macam Nike, Adidas. So ada satu jenama, mereka ni bersepakat untuk pakai warna tu untuk nampakkan bila waktu siaran langsung.
0: Itulah saya tengok kasut mereka cantik.
1: Faham?
0: Dan juga ada sebuah stadium tu tidak di benarkan letakkan jenama kan.
2: Tak boleh.
0: Sampai ke Levi's tu hanya letak dia punya rangka saja.
2: Tak boleh. Memang tak boleh.
0: Memang tak boleh.
1: Faham?
2: Macam-macam lah.
1: Go. Sabar. Okey. Tiga pagi nanti ada Perancis akan menentang Senegal. Pukul 6 pagi ni untuk 17 Jun lah. Maknanya 3 pagi yang ni tengah malam nanti kan. Okey, lepas tu 6 pagi esok Iraq dan juga Norway. 9 pagi Argentina akan menentang Algeria. 12 tengah hari akan bertemu Austria dan juga Jordan. Ini untuk esok sambil-sambil kita mempersiapkan dirilah untuk menyambut tahun baru Mal Hijrah.
0: Betul.
1: Sambil itu jangan lupalah dengan kewajipan kita untuk perbaiki diri untuk tahun baru ni. Petang ni baca doa akhir tahun dan juga awal tahun
0: Betul. Jadi anda boleh juga bersama dengan kami di Masjid Putrajaya.
1: Betul.
0: Bermula 4 petang. InsyaAllah sama-samalah kita
2: mengimarahkan
0: masjid sambil kita doa untuk diri kita juga masa depan kita,
1: InsyaAllah.
0: Dan lagi-lagi lah untuk negara tercinta lah
2: Kita pokoklah juga di National FM
1: InsyaAllah, mudah-mudahan
2: 20 minit malam.
0: MasyaAllah.
1: Esok pun kita akan bawakan siaran langsung juga sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan. Rakan-rakan kita dari Jakim tengah sibuk sekarang ni lah untuk buat persiapan akhir. 4 petang ni siapa yang berkelapangan boleh terus ke Masjid Putrajaya.
0: Jadi doa itu yang terbaik. Doalah untuk kita. Yang paling penting doa betul, untuk kesihatan kita.
1: Betul.
2: Itu seluruhnya.
0: Kalau kita sihat, insyaAllah kita dapat menunaikan ibadah solat kita dengan sempurna. InsyaAllah. Alhamdulillah. Amin. Jadi sehat je, segala impian kita akan tercapai lah.
2: InsyaAllah. Amin.
0: MasyaAllah. Semoga kita dilindungi. Dan juga kita doakan orang yang dah pergi ditempatkan bersama dengan golongan yang beriman lah.
1: InsyaAllah.
2: Teruskan berdoa tau.
0: Betul. Dan juga hari tahun baru Islam ni ada misi semangat baru lah.
1: Betul. Yang mana nak berhijrah, nak kekal. Nak berhijrah tu mungkin senang, tapi nak istiqomah dalam penghijrahan tu sebenarnya yang susah. Contoh, kalau sebelum ni tak bertudung, nak berhijrah bertudung, kadang-kadang ni ada dugaan-dugaan dia kan.
0: Betul.
1: Tapi apapun, moga kekal istiqamah,
0: InsyaAllah.
1: Kuatkan diri, kuatkan semangat, InsyaAllah.
0: Dan
1: eh,
0: juga ya, pasangan suami isteri juga semoga kurangkan bergaduh. Gol. Oh, sikit je lagi. Oh, yelah ya.
2: Kurangkan bergaduh.
0: Kurangkan bergaduh lah.
2: Bergaduh tu perlu.
0: Tak kurang, boleh. Tapi mungkin sebelum ni bergaduhnya 14 kali. Tapi boleh kurang 2 je lah.
2: Tapi lama-lama bila bergaduh dengan isteri ni, dia macam, yelah, laki begitulah.
1: Eh, saya paling tenang.
2: Dia tu lah.
0: Suami awak di Jepun kan?
1: Bagi makan je elok lah. Bagi makan je elok lah.
0: Settle. Yelah, dah. Okey, baik. Jadi, InsyaAllah kita akan bertemu pada hari Khamis nanti. Khamis bahan
2: saya,
0: Nazri, TikTok dia. Saya lah. Ayalah. Tak apalah, ada data lama. Itulah ya. Okey, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak. Semoga dipermudahkanlah urusan kita semualah.
1: InsyaAllah, amin.
0: Jadi macam biasalah, saya bawakan lagu rancak ni.
2: Apa tu?
0: Medley ni 7 minit tau.
2: Oi, panjang.
1: Payah awak ambil medley Bollywood tu 12 minit.
0: Yelah awak kan.
2: Okeylah tu.
0: Lagu ni memang kesukaan rakyat Malaysia. Ramai minta, jadi saya gabungkan satu lagu. Baik.
1: Okey, baik. InsyaAllah kita jumpa lagi.
0: InsyaAllah.
1: Saya esok akan bertugas. Solo lah satu suara.
0: InsyaAllah.
1: Okay. InsyaAllah. Saya Dian Awai.
2: Saya Nazri.
0: Saya Sadiq Hussein.
1: Assalamualaikum.

0: Rasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz dibuka sepenuhnya bermula Jumaat ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata memorandum persefahaman berkaitan perjanjian itu juga dijangka didedahkan kepada umum dalam masa terdekat selepas laluan perkapalan strategik berkenaan kembali beroperasi. Sementara itu, tiada bayaran tol dikenakan ke atas semua pelayaran antarabangsa yang melalui Selat Hormuz selama 60 hari. Katanya keputusan tersebut antara kandungan Memorandum Persefahaman MOU yang dipersetujui Washington-Tehran. Dalam perkembangan berkaitan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC turut menyambut baik MOU berkenaan. OIC menyifatkan langkah berkenaan mampu memulihkan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Anadolu, OIC turut memuji peranan yang dimainkan oleh Pakistan dan Qatar serta negara serantau lain dalam membantu merapatkan jurang perbezaan antara Amerika Iran. Perjanjian damai tersebut juga turut disambut baik Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Setiausaha Agong PBB, Antonio Guterres berkata ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Pada masa sama, Iran akan bertanggungjawab memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata Iran tidak bercadang mengenakan duti bagi laluan kapal. Sebaliknya, bercadang mengenakan bayaran bagi penyediaan perkhidmatan berkaitan, antaranya perkhidmatan perlindungan alam sekitar dan insurans. Kerajaan Venezuela secara rasmi menandatangani perjanjian strategik bersama syarikat gergasi Amerika Syarikat General Electric sebagai pelan komprehensif memulihkan sistem grid elektrik negara itu. Pengumuman dibuat pemangku Presiden Delcy Rodriguez pada Isnin. Pelan itu menyasarkan pemulihan kapasiti penjanaan 1,000 MW dalam tempoh 24 bulan pertama sebelum disasar kepada 5,000 MW dalam tempoh 4 tahun. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas sebagai sebahagian pelan hala tuju menyeluruh proses demokrasi. Pengumuman turut merangkumi beberapa reformasi pilihan raya bagi meningkatkan penyertaan politik dan memperluas perwakilan demokrasi. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Ketua Agensi Pengurusan Penjagaan Kesihatan Berjaruman Negeri Borno, Salih Kaza menyifatkan situasi berkenaan sebagai kecemasan kesihatan awam yang serius. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis De La Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga whistle penamat. Dalam aksi kumpulan sama, pertemuan antara Uruguay dengan Arab Saudi berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam kumpulan H kerana kesemua pasukan berkongsi satu mata. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas suri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Masa semakin suntuk? Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
2: Jadikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
3: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alayna ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua.
3: Salam sejahtera, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk edisi pertemuan kita hari Selasa, 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijri.
4: Okay, kita kini dalam jam 10 pagi, yep. Mengadakan kita dalam Nasional Aspirasi. Mm-hmm. Jadi hari ini Is, boleh kongsikan tak apa yang kita akan ada untuk segmen Alpha 20.0?
3: Okey, perkongsiannya 10.30 minit pagi nanti, hebatkan perniagaan Malaysia, kukuhkan masa depan bersama dengan tetamu Tuan Abdul Rahman Emang Anyi selaku Timbalan Setiausaha Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
4: Dan seperti biasa pada jam 10.15 minit pagi nanti, kita akan ada laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air 1447 Hijriah 2026 Masihi bersama Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas KLIA Sepang.
3: Okey, seperti biasa kita nak kemas kini, sebab apa, kita radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026. Kalau untuk perlawanan pertama Kumpulan G, Belgium seri menentang Mesir. Satu lagi perlawanan Kumpulan G sedang berlangsung sekarang ini, Iran menentang New Zealand, yang mana keputusan semasa baru sahaja bermula. Separuh masa kedua sekarang ini, keputusan semasa Iran 1, New Zealand 1. Saksikan sekarang menerusi saluran OK dan juga

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
2: Ruangan untuk sama-sama kita menelaah selama setengah jam ini. Alfa 2.0 Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan Iz dan juga Mira.
3: Yes, okay. Jadi hari ini kita ada panel kita Tuan Abdul Rahman Emang Anyi selaku Timbalan Setiausaha Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Korporasi, dan kita akan membincangkan tajuk Hebatkan Perniagaan Malaysia, Kukuhkan Masa Depan.
2: Betul, boleh saksikan secara langsung ini juga menerusi FB Live, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih penerbit FB bertugas Alia Jalani AJ. Okey, kalau ada sebarang soalan, hantarkan menerusi ruangan komen. Kami akan terus ajukan kepada panel atau tetamu bertugas kita pada pagi ini. Tuan Abdul Rahman, okey, kalau untuk tema ataupun tajuk yang kita kongsikan pada pagi ini, Hebatkan Perniagaan Malaysia, Kukuhkan Masa Depan. Sebab apa ianya penting? Untuk memperkasakan perniagaan tempatan, perusahaan kecil dan sederhana PKS, usahawan serta syarikat tempatan sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara. Apa sebenarnya yang perlu dilakukan untuk ataupun pada pandangan Tuan Abdul Rahman sebagai permulaan ni, ciri-ciri utama yang perlu ada pada usahawan masa kini untuk memastikan perniagaan terus kekal relevan, terus kekal mampan, bukan setakat untuk hari ini sebenarnya, dan juga untuk jangka masa panjang. Silakan Tuan Abdul Rahman.
4: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum saya sentuh pasal perkara tu, saya pertama ucap terima kasih dulu pada Iz, pada Mira dan pada Alia, kerana apa ni, beri ruang lah, pertama ATM beri ruang kepada pihak Kementerian Pembangunan apa nama Usahawan dan Koperasi. Tapi sebelum tu, kadang-kadang mungkin ramai dah sahabat-sahabat saya ataupun ketua-ketua saya dah datang ke konti ke macam mana. Kadang-kadang di luar sana ada orang tanya KUSKOP tu, dia ingat kelab tau. Apa KUSKOP?
2: Mungkin, bukan.
4: Itu nama yang baru untuk KUSKOP, adalah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ya. Okay, soalan yang Iz tanya ni agak memang apa, mencabar nak jawab lah. Sebab bila kita cerita pasal usahawan pada zaman inilah, dia mereka mempunyai kebanyakan yang jumpa yang datang pada kita, stigma dia tu masih lagi berada pada tahap lama lah.
2: Okay.
4: Sebab di zaman ni, macam zaman digital ni, kita kena ada anjakan paradigma, kena shift kepada perkara-perkara yang lebih bersifat digital lah.
2: Baik.
4: Kalau boleh saya sebut macam ada tiga ciri utama tu, berfikiran digital, berdaya tahan dan sentiasa berinovasi. Ini adalah macam asas yang kita ada. Sebab sekarang ni perniagaan apa-apa pun, usahawan kita memang, kalau hari ini benda lain, mungkin bulan depan dah benda lain dah.
2: Laju.
4: Sangat laju, sangat cepat. Dan perkara itu berlaku kerana digital.
3: Okay.
4: Bila cakap pasal digital ni, dia pergi pada celik digital tu. Okay. Ada setengah orang dia kata, okay, saya dah berumur, saya dah, dah tak tahu dapat buat digital. Kita ada usahawan yang dah berusia 60-an, 70-an pun masih lagi menggunakan macam aplikasi apa sih, social media sekarang ni. Nama dia social media, tetapi itu adalah satu platform pemasaran yang sangat relevan pada hari inilah, sebab dia boleh mencapai banyak tempat. Banyak segmen, banyak peringkat usia. Dia boleh sehingga sejauh merentas sempadan negara. Jadi maknanya kalau kita cerita pasal perniagaan pada hari ini, memang tak boleh lari daripada digital, sebab dia boleh, kalau kita jual sekarang ni, kalau kita selalu beli dalam platform e-commerce kan,
2: dalam talian,
4: dalam talian, kita selalu pesan dia, okay, kita tengok dia datang daripada negara mana kan. So begitulah juga dengan usahawan di negara kita ini. Jika dia menyertai platform jualan tersebut secara antarabangsa, dan dia celik digital, dengan ni dia tahu pasaran dia lebih luas.
3: Betul.
4: Dulu mungkin kalau zaman dulu kita buka kedai runcit misalnya kecil ataupun warung, makanan kita memang sedap, ramai orang teringin nak makan, tetapi hanya jual kat kampung kita ya.
5: Untuk kawasan tertentu je lah.
4: Betul. Sekarang ni dia dah, pasaran dia lebih luas, dia boleh mencapai tempat yang lebih jauh. Satu lagi, bila cerita pasal nama dia social media ataupun media sosial ni, perkataan-perkataan apa-apa benda yang nak cakap tu laju sampai.
5: Betul.
4: Jadi kadang-kadang, ini kita ambil contoh yang kecil lah, kalau bab berjual ni kan, orang kutuk barang kita contohnya, itu pun down.
5: Komen.
4: Kita pun rasa orang komen je. Padahal sebenarnya benda itu hendaklah kita ambil sebagai maklum balas macam mana kita menambah baik produk kita. Jadi pada zaman ni, bila digital ni laju, orang komen, bila negatif kita pun down.
5: Sungguh, sebab apa, usahawan kita sebenarnya ambil berat tentang komen-komen apa yang ditinggalkan untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatan yang diberikan oleh setiap usahawan, Mira.
3: Betul. Tapi untuk dalam kita nak meningkatkan mutu tu, banyak macam tadi Tuan Abdul Rahman sebut, ada penerus celik digital.
5: Betul.
3: Banyak komen-komen negatif semua tu kan. Jadi itu cabaran.
4: Betul, itu cabaran.
3: Pada waktu sama, banyak juga cabaran modal dan pemasaran juga.
4: Betul.
3: Yang dihadapi ramai usahawan kecil. Apa yang perlu mereka lakukan untuk mengatasi cabaran ni agar dapat berkembang dengan lebih pesat?
4: Okey, di situlah peranan KUSKOP dan juga agensi boleh membantu usahawan-usahawan inilah.
5: Okey.
4: Kita tahu setiap usahawan yang ada, dia ada cabaran masing-masing. Yang selain daripada yang tadi kita cerita pasal digital, yang dia perlu berubah mengikut suasana apa dan perkembangan bisnes semasa. Tetapi yang dalam konteks ini, mereka kadang-kadang mudah-mudah cerita duit lah, modal yang nak meniaga. Dia punya produk ataupun perkhidmatan dia tu sangat bagus. Tetapi bila dia nak mengembangkan kepada peringkat yang lebih besar ataupun lebih jauh ataupun lebih merentas sempadan, dah macam mana,
5: sangkut,
4: tak ada duit punya kan.
5: Betul.
4: Kita di bawah KUSKOP ni, kita ada 9 agensi lah sebenarnya yang boleh membantu. Kadang-kadang tadi kita cerita pasal duit saja kan, sebenarnya perkara yang lain dihadapi tu pun termasuklah macam latihan. Agensi-agensi kita ni, dia ada yang menjadi latihan macam institut keusahawanan nasional misalnya, dia ada latihan disediakan. Kalau yang modal tadi, mungkin kita ada SME Bank, Bank Rakyat, SME Corp, Tekun Nasional yang selalu popular, yang kita selalu dengar. Ini adalah agensi-agensi yang ada bawah kita yang boleh, 9 dah sekarang. Itu yang tadi masa off tadi saya lebih tahu lah. Sebelum ni kita ada 10 agensi.
5: Okay.
4: Tapi oleh perubahan, dari segi perubahan pentadbiran, satu macam dulu yang menangani ataupun membantu menguruskan franchise tu, iaitu Pernas, telah berpindah ke kementerian lain.
5: Faham.
4: So yang ada dengan kita, 9 lagi agensi ini masih bersama kita, yang di bawah KUSKOP, di mana agensi inilah yang membantu dari segi macam bantuan-bantuan yang ada tadi lah. Macam kalau kita tengok dari segi yang kewangan tu, cerita soal kewangan tu, mana yang saya sebut tadi satu-satu, yang kita tengok, orang selalu tengok, oh ini nama dia bank. Dia pun macam bank komersial. Tak ada. Bila dia bernama bank yang konsep dia, sebab sekarang kita dah geran tu dah tak ada, sebab kerajaan dah buat keputusan bahawa geran tu dah tak dikeluarkan lagi. Mana yang ada dia bersambung, tapi yang akan datang mulai tahun ni dah tak ada. Tetapi dia punya syarat-syarat nak buat pinjaman tu, kita nak kata macam lebih tak seketat bank-bank komersial.
5: Dipermudahkan lah.
4: Dipermudahkan proses dia, dan mungkin kadar peratus perkongsian keuntungan dia tak semahal ataupun tak setinggi bank komersial. So ini lebih memudahkan PMKS tadi lah, mana perusahaan yang kecil. Macam kalau yang mikro ni, yang kita tengok dulu selalunya yang 5,000 macam tu kan, dia punya keperluan dia. Itu dulu pernah dibantu oleh mana agensi sibuah kita dengan kadar-kadar tentu. So mana semua tahap usahawan ni memang ada bantuan-bantuan yang boleh diberikan melalui kementerian, dengan melalui 9 agensi yang ada bawah kementerian kita ni lah.
3: Jadi kita tak perlu risau lah.
5: Ya, betul.
4: InsyaAllah.
5: KUSKOP kan ada.
3: Ya.
5: Kalau kita rasa macam kita tak ada modal, tetapi bantuan itu KUSKOP akan sediakan, kena pergi berjumpa. Dapatkan bantuan dengan KUSKOP. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Abang kata Tuan Abdul Rahman tadi, katanya kalau rasa susah, jangan risau, KUSKOP sedia membantu anda. Kita akan berjeda seketika, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ni, Alpha 2.0 Nasional FM sentiasa di hadapan.

0: Alfa 2.0 Nasional FM sentiasa di hati penerbit Syarifah ini membawakan topik hebatkan perniagaan Malaysia, kukuhkan masa depan pada pagi ini bersama dengan Tuan Abdul Rahman Emang Anyi, Timbalan Setiausaha Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Sudah semestinya pencerahan pada pagi ini, ramai yang menunggu lagi-lagi usahawan Mira kan?
1: Ya, lagi-lagi usahawan kecil yang nak membina perniagaan mereka kan. Jadi Tuan, tadi kita ada bincang tentang cabaran dalam era digital semua.
0: Betul, Mira.
1: Dalam dunia semakin mencabar ni Tuan. Apakah strategi KUSKOP untuk membantu usahawan-usahawan kecil ni ataupun usahawan dalam dari secara umum dan juga untuk mengenangi cabaran?
0: Ya, betul Tuan Abdul Rahman. Kalau kata tadi dah bagi tahu mengenai cabaran dan dalam masa yang sama, siapa ataupun usahawan yang mana boleh pergi kat KUSKOP ni? Silakan.
2: Okey, gitu masih.
0: Sama.
2: Kita guna sebab tadi saya bila sebut berkenaan dengan pergi tadi tu, mungkin saya terfikirlah macam mana mungkin usahawan di luar sana dia akan bertanya-tanyalah.
0: Betul.
2: Bila cakap you ada ni tapi tak cakap pula macam mana nak dapat. Okey, so yang itu mungkin secara ringkas saya jawablah, maknanya agensi-agensi yang ada ini dia terbuka di mana usahawan boleh dari masa ke semasa boleh pergi ke mana-mana agensi ini dan boleh terus rujuk ataupun yang paling senang sekarang di zaman digital.
0: Betul.
2: Buka je laman web dia orang ni, satu-satu yang 9 agensi ini, di sana disenaraikan apa yang perkhidmatan yang ada, terutamanya berkenaan pembiayaan dan juga latihan tadi.
0: Okey.
2: Berkenaan dengan kalau KUSKOP sendiri pula, di laman web KUSKOP tu pun kita ada satu link di mana usahawan ataupun mana-mana individu ni yang berminat untuk dapatkan apa nama pembiayaan ni, dia boleh terus ada satu link dekat situ. Kalau nanti boleh pergi, boleh browse di sana, dia boleh terus link, dia terus isi satu borang. Berdasarkan borang yang diisi tu, kita boleh panggil dia datang untuk pitching. Dan tengok kesesuaian agensi-agensi yang ini akan kita panggil bersama. KUSKOP akan koordinate atau buat satu koordinasi supaya dia boleh membentangkan apa-apa perkara di depan semua agensi yang ada.
0: Okey, okay. Ini antaranya Bank Rakyat, Tekun Nasional, SKM, Suraja Koperasi Malaysia.
2: Betul.
0: Kan?
2: Betul.
0: Oh, yang itu.
2: InScan apa pun datang kita panggil untuk kalau dia ada latihan yang boleh diberi pada apa ni apa nama pemohon tadi, kita pun boleh tawarkan. Itu memang sangat-sangat mudahlah kalau ikutkan sekarang, sebab saya nak kaitkan balik, berbalik kepada yang strategi yang soalan tadi kan.
0: Apa dia?
2: Di mana Yang Berhormat Menteri kita bila beliau join ataupun mengetuai, mengepalai KUSKOP ni, beliau telah memperkenalkan teras strategi ABCD. Dipanggil ABCD. Kalau ringkasnya, saya sebut secara ringkas, A tu anjakkan productivity, dia accelerate. B tu birokrasi dipermudah, birokrasi yang disimplified. Dengan izin bahasa Inggeris. Betul. C tu capaian modal, kita cerita yang tadi tu. And then yang empat, daya akses pasaran. So yang daya akses pasaran tadi, kita cerita pasal tadi, memperluaskan pasaran sebagainya.
0: Betul.
2: So semua ABCD ni memang kita tengok berkait dengan digital tadi. Dia memang sangat-sangat berkait digital. Kalau kita tengok contoh yang C itu sendiri, capaian modal tadi kan. Di mana orang ramai, selain daripada yang dia boleh pergi terus approach atau dengan izin, dia boleh pergi terus ke agensi, dalam masa sama dia boleh buka je laman web dan tengok mana pautan-pautan yang sesuai. Dia boleh tengok semua maklumat dekat situ. Dan itu pun Yang Berhormat Menteri minta KUSKOP memperkenalkan yang sekarang kita dah ada. Memang ada portal di laman web kita tu, ada portal yang boleh diakses oleh usahawan-usahawan, bakal-bakal apa nama pemohon-pemohon dana dan sebagainya, boleh pergi melalui laman web kita tu lah.
0: Betul.
2: Jadi melalui strategi ni memang kita mempermudahkan usahawan ni untuk akses kepada kita, KUSKOP, dan juga agensi-agensi yang ada di KUSKOP ni, yang bagi memudahkan mereka mendapat dana untuk kelangsungan bisnes ataupun perniagaan mereka lah.
0: Betul. Saya toleh sebelah kiri, dah bertukar penerbit. Aizan Azam pula yang bertugas. Minta tolong tengok kalau ada sahabat-sahabat kita yang tanya, usahawan yang komen dekat Facebook tu, untuk kita tanya terus kepada KUSKOP pada pagi ini. Puan Farah pun ada, Puan Anissa. Terus sama-sama datang hadir sama-sama untuk kita bincangkan tentang hebatkan perniagaan Malaysia, kukuhkan masa depan. Dan dalam masa yang sama, masyarakat juga terdedah dan juga ingin mengetahui dan cakna berkenaan tentang perniagaan di Malaysia. Bagaimana sebenarnya masyarakat nak faham dengan lebih lanjut, Tuan Abdul Rahman? Kepentingan keusahawanan dalam membina masa depan negara, bukan setakat untuk membina ataupun perniagaan itu dibuka pada peringkat awal, tetapi dalam masa yang sama berkembang, meningkatkan taraf hidup dan juga dapat membuka peluang pekerjaan bukan okay. untuk diri sendiri, dalam masa yang sama membantu masyarakat sekeliling juga. Bagaimana?
2: Okey. Kalau boleh kita kaitkan macam inilah. Kalau masa ni saya ni sebab saya dah orang tua. Masa kita kecil dulu, mak ayah kita cakap, okey, kau pergi belajar rajin-rajin apa semua, besar besok kerja. Itu mentaliti pada ketika itu. Saya tak kata benda itu salah, tetapi zaman sekarang dia kita kena ada mindset keusahawanan.
0: Pelbagai dah.
2: Betul. Okay. Sebab kita boleh dalam masa sama belajar, dalam masa sama pun kita boleh jadi peniaga. Sebab kalau di Kuskop pun mana-mana graduan yang telah tamat di universiti misalnya, boleh ada program-program kita juga yang dia boleh masuk dan selepas dia bergraduasi boleh terus jadi usahawan.
0: Okay.
2: So yang tadi berkenaan dengan kita jangan menyempitkan fikiran kita dengan okay, bekerja dan inilah dia. Sebab setiap usahawan yang boleh membina dia punya apa ni bisnes dia tu, menyumbang kalau secara makro dia jadi sumbangan besar kepada ekonomi negara. So setiap satu antara mereka itu. Sebab itulah kita di Kuskop kita membantu mereka, membina mereka secara holistik. Daripada contoh bila saya sebut latihan tadi, daripada dia nak mula sampailah ke dia berjaya. Apabila dia berjaya, dia pula menjadi mentor kepada yang baru. So kita membina ekosistem tersebut untuk usahawan-usahawan ni lah. Jadi kita tidak sekadar dia panggil piecemeal ataupun secara individu dia naik, itulah naik betul. And then kita cuba juga nak mengikis mentaliti kalau dengan izin lah, backyard punya business. Orang dia buat business di sekadar untuk tadilah macam sara diri dan itulah dia.
0: Betul.
2: Kita tak, kalau boleh dia sumbang pada dia, keluarga dan orang di sekitar dan secara makro kepada negara. Sebab cara mereka berfikiran tu kita kena ubah mindset tersebut biar dia menjadi satu apa nama katalis ataupun satu pemangkin kepada keseluruhan ekonomi negara kita. Jangan berfikir dia hanya kecil, dia tak ada sumbangan. So bila dia kecil, dia berkembang dan besar, dia jadi mentor dan juga mengajar yang lain tu ataupun memberi apa nama ilmu dia kepada usahawan-usahawan lain supaya yang lain pun boleh jadi seperti dia. Dan secara bila dah semua mereka ataupun ramai yang berjaya, dia boleh menyumbang kepada ekonomi negara secara makro kalau kita lihat. Dan tadi selain daripada pergi ke agensi tu untuk dapat maklumat-maklumat macam
0: betul,
2: ini
0: betul,
2: kita sebenarnya ada karnival hebatkan pengenal Malaysia yang diperkenalkan oleh Yang Berhormat Menteri kita juga yang terdekat di Melaka.
0: Okay.
2: Itu pada hujung minggu ni.
0: Nanti kita bincang lebih lanjut. Boleh. Banyak ni kalau kita nak kupas ni benda
1: betul.
0: Ni.
1: Menarik.
2: Sebab tadi daripada orang usahawan datang kat kita, sekarang ni kita buka nak pergi dekat dia tapi kita kumpul di satu
0: cantik
2: dengan pelbagai pihak.
0: Kita nak tahu bila kalau kata hujung minggu ni hari apa, bukan apa yang ada kat sana. Okey, sebab apa? Usahawan sekarang bukan berada di takut lama. Ada Kuskop, usahawan terus berkembang sehingga ke peringkat luar negara tau.
2: Betul.
0: Okey, kita berjeda sekali lagi. Alpha 2.0 Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sambil-sambil dengar lagu tadi, saya pantau. Okey, untuk FB Live Nasional FM, sentiasa di hati. Semua dah faham lah, semua dah cakna lah. Tak ada soalan lah semua.
1: Ui, pandai.
0: Sebab apa, tetapi dalam masa yang sama, mungkin ada pendengar-pendengar generasi yang baharu, yeah, yang mungkin betul, belum tahu lagi berkenaan keusahawanan. Inilah pada waktu ini, sebelah pagi ini, untuk kita membincangkan, berbicara tentang hebatkan perniagaan Malaysia, kukuhkan masa depan, bersama dengan Tuan Abdul Rahman Imang Anyi, selaku Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKO.
1: Okey, tadi sebelum kita berehat tadi,
0: apa dia, Mel?
1: Tuan ada sebut pasal karnival, tuan. Menarik lah, boleh tak tuan ceritakan sikit apa yang ada di mana?
2: Okey, terima kasih. Sebenarnya kita ada, yang saya sebutkan tadi maksudkan ialah apa yang kita panggil sekarang karnival hebatkan perniagaan Malaysia, ataupun karnival HPM.
0: Okey.
2: Yang ini juga adalah aspirasi daripada Yang Berhormat Menteri kita, di mana kita menyediakan satu platform di, mengumpulkan beberapa agensi, mengumpulkan usahawan, mengumpulkan beberapa perkhidmatan di satu tempat, di mana orang ramai, bakal usahawan ataupun individu di luar sana boleh datang untuk mendapatkan maklumat, untuk mendapatkan perkhidmatan daripada KUSKOP dan juga 9 agensi yang berada di bawah kita ni lah.
0: Okay.
2: Karnival yang terdekat ni 19 hingga 21 Jun, mana Jumaat hingga Ahad ini,
0: oh,
2: di Moreton Walk dekat Kampung Moreton di Melaka.
0: Ini dah Selasa.
1: Itulah.
2: Tiga hari lagi. Dibuka daripada 10 pagi hingga 10 malam. Okay. Dia buat banyak pengisian dia. Untuk hari pertama tu saja dia ada macam halal sukses untuk yang hari di mana yang berkenaan dengan usahawan halal akan bersama dengan pihak KUSKOP untuk berkongsi berkenaan dengan bisnes-bisnes ataupun saluran-saluran ataupun perkara-perkara semua-sama untuk berkenaan dengan perniagaan yang halal.
0: Okey.
2: Lepas tu dia punya penutup tu ialah hari ketiga, hari Ahad tu. Dan ada program-program bersama influencer. Yang itu kalau kira dari pagi sampai petang tu pengisian dia penuh.
0: Tak berhenti.
2: Cuma perasmian dia pada dalam pukul 11 pagi.
0: Okay.
2: Yang itu oleh Yang Berhormat Menteri kita lah. Sim Chee Kiong, kita punya menteri kita. So yang pengisian penuh untuk 3 hari itu memang sampingan pun ada banyak. Ada kaunter bergerak, kita buka. Yang penting usahawan pun dilibatkan, usahawan pelbagai kaum dilibatkan. Ada lebih 100 usahawan. 100 usahawan akan terlibat buka booth dengan pelbagai perkhidmatan. Ada juga usahawan-usahawan dari untuk aneka rasa dari segi pelbagai jenis F&B ataupun makanan, dan juga yang lain-lain sekali ada pada ketika itu. Banyak agensi kita ada padanan perniagaan yang dibuat oleh SME Corp, di mana yang pada ketika itu di tempat tersebut disediakan, di mana pihak-pihak usahawan boleh pergi dan approach tengok, di mana kita akan bawa anchor-anchor perniagaan-perniagaan yang dah besar ni, dan yang lain boleh join dia misalnya. Dia boleh pergi bertanya pada ketika itu. Dan juga kita yang pembiayaan tadi pun ada, di mana usahawan boleh datang, dia boleh rujuk kita padan, kita cuba tengok apa bentuk-bentuk bantuan yang boleh diberi. Ada juga disediakan kaunter-kaunter ataupun khidmat nasihat pada ketika itulah. Jadi memang agensi lain pun ada kita jemput, pelbagai agensi yang kita jemput, mana yang selain pada KUSKOP pun ada join, ada yang bersama kita pada ketika itu untuk memberi dan memberi khidmat nasihat, menyampaikan perkhidmatan yang ada. So yang itu memang kita galakkan sangat-sangat. Datanglah beramai-ramai, semua peringkat umur, semua peringkat. Kalau yang walaupun tak usahawan lagi pun, kita galakkan pergi.
0: Bukan setakat usahawan lah. Untuk peringkat seisi keluarga, dari yang kecil-kecil, kanak-kanak, sampailah yang kedewasa. Betul Mira kan?
1: Menarik lah, betul.
2: 10 pagi 10 malam kita buka.
0: Ui, penuh yang padat tu. 10 pagi sampai 10 malam. Udahlah 3 hari kena berkampung dekat Melaka nanti. Sebab apa, tak cukup sehari kalau pergi kan nanti.
1: Banyak.
0: Ada nama-nama besar juga selain influencer kan?
2: Yang selain influencer kita akan boleh tengok laman web kita. Akan publish dari semasa ke semasa maklumat terbaru.
0: Tarikannya kena tengok, kena cari media sosial KUSKOP.
1: Semuanya di hujung jari je.
0: Betul. Sebagai penutupnya, Tuan Abdul Rahman. Berkenaan dengan nasihat, hebahan kepada usahawan-usahawan, yang penting usahawan PKS kita, berkenaan hebatkan perniagaan Malaysia, kukuhkan masa depan. Silakan Tuan Abdul.
2: Okey, insya-Allah, terima kasih Isnin Mira. Saya mewakili KUSKOP ingin memaklumkan dan merayu, menyeru sekali lagi usahawan-usahawan, sama ada individu ataupun entiti di luar sana. KUSKOP di sini dengan 9 agensi di bawahnya, dengan kekuatan yang ada, kita akan bantu usahawan dari semasa ke semasa. Jangan lupa boleh rujuk kita. Sekarang akses kita dipermudahkan. Boleh tanya melalui media sosial, boleh tanya kita terus melalui laman web kita, boleh pergi ke mana-mana pejabat agensi ini untuk mendapatkan maklumat. So kita di sini sentiasa bersedia untuk membantu usahawan, memberi khidmat nasihat, memberi bantuan latihan, memberi bantuan dana. So datanglah ke Kuskop dan agensi dari semasa ke semasa.
1: Ya, Kuskop sentiasa ada.
0: Betul?
1: Ya. Salah satu caranya boleh pergi Carnival nanti kan?
2: Betul. Betul. Datanglah ke Carnival. Jangan lupa hujung ini. Kita ada lagi beberapa Carnival di Pulau Pinang nanti akan ada. Pada 17-19 Julai. Kita ada di Membakut Sabah akan ada lagi. Dan satu lagi di Kuala Lumpur. So, kita dah ada satu di Johor Bahru tempoh hari. Ini yang kedua. Dah ada tiga lagi lepas ni. Sila follow kita punya media sosial untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan sama ada perkhidmatan di bawah Kuskop ataupun Carnival tersebut secara khususnya.
0: 9 agensi mengebeleng tenaga di bawah Kuskop sudah semestinya akan sedia membantu sesiapa sahaja usahawan untuk terus mengembangkan perniagaan anda. Terima kasih banyak Tuan Abdul Rahman Emang Hanyi selaku Timbalan Setiausaha Bahagian-Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop pagi ini membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan hebatkan perniagaan Malaysia kukuhkan masa depan.
2: Terima kasih Mira. Terima kasih banyak-banyak kerana beri ruang pada Kuskop pada kali ini.
0: Sama-sama. Kepada yang terlepas, jangan lupa saksikan kembali Mira dekat mana?
1: Dekat FB Live. Terima kasih penerbit tadi AJ. Sekarang Aizat Azam juga. Juga terima kasih kepada penerbit Sharifah Hanim kerana membawa topik hebatkan perniagaan Malaysia kukuhkan masa depan.
0: Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
3: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Kita dah masuk jam yang baharu Nasional FM sentiasa di hati. 11.11 minit pagi Nasional Aspirasi bersama dengan Iz dan juga Mira. Okey, untuk kemas kini yeah. Yang mana tamat perlawanan satu lagi perlawanan kumpulan G untuk Piala Dunia FIFA 2026, Iran seri dua sama menentang New Zealand. Banyak keputusan seri lah hari ini, Mira.
1: Kenapa seri-seri semua ni? Dah plan awal-awal ke?
0: Tidak, bukan. Begitulah adat perlawanan bola sepak. Ada yang menang, ada yang kalah. Dalam masa yang sama, seri pun keputusan juga yang perlu diambil kira. Baik, untuk perkongsian info semasa waktu kini, Mira.
1: Okey, daripada berita portal ATM, okay, guru lelaki direman dakwaan amang seksual bekas murid lelaki di hotel. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 8 pagi pada 4 Jun di sebuah hotel di bandaraya ini. Mangsa mendakwa dicabul secara fizikal oleh suspek yang dikenali. Suspek adalah guru mangsa ketika di sekolah rendah. Kes disiasat di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Jika disabit, hukuman hingga 20 tahun dan sebatan.
0: Baik, seterusnya Piala Dunia 2026. Lionel Messi buru rekod penampilan kali ke-6 dengan Messi pulih sepenuhnya selepas kecederaan otot, beraksi 20 minit dan menjaringkan penalti dalam persahabatan menentang Iceland. Dengan jurulatih Argentina beri amaran tentang ancaman pasukan Afrika termasuk Algeria dengan format 48 pasukan tunjukkan semua lawan mampu mengejutkan.
1: 6 lembu dibaham harimau, peneroka Felda rugi lebih RM6,000. Peneroka menemui lembu mati ketika melakukan pemantauan di ladang pada pukul 8 pagi. Haiwan ditemui dengan kesan gigitan di leher menunjukkan serangan pemangsa. Kesan tapak kaki dipercayai harimau ditemukan berhampiran kawasan kejadian. Kejadian berlaku 3 hari berturut-turut. Laporan dibuat, dirujuk kepada Perhilitan dan Jabatan Perkhidmatan Veterina.
0: Baik, berita penuh layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Terus setia mendengarkan kami.
1: Nasional FM sentiasa di hati.

0: Baik, sekarang ni Mira, kita masuk program perkhidmatan Baitul Mal bersama dengan Majlis Agama Islam Selangor untuk rancangan tajaan.
1: Dan tetamu kita pada hari ini ialah Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Abdul Sahab yang merupakan Ketua Bahagian Dakwah dan Daerah Majlis Agama Islam Selangor.
0: Okey, kita nak mengetahui berkenaan dengan faraid penghubung silaturahim. Yang ini Ustaz Saleh. Ramai yang tahu sebenarnya setiap harta yang ditinggalkan si mati okay, perlu diagihkan mengikut hukum faraid. Siapa yang layak terima harta si mati menurut hukum perundangan Islam? Bagaimana?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertamanya bila kita sebut faraid penghubung silaturahim, kadang-kadang orang kata, "Ustaz, pasal apa faraid penghubung silaturahim?"
0: Kenapa pula?
2: Selalunya bergaduh kan. Orang kata cerita pusaka je mesti bergaduh. Tak, dia kena gini, kena
0: tak
2: faham.
0: Takkanlah semua bergaduh, Ustaz.
2: Oh, itulah. Sebenarnya banyak je cerita baik. Cerita tak baik ni satu je. Tapi orang kita ni suka viralkan benda yang tak baik.
0: Dimomok-momokkan.
2: Dimomokkan. Banyak benda baik yang banyakkan baik tu banyak sebenarnya. Yeah. Dalam bab faraid ni, kita kena faham. Contoh ya, contoh. Kadang-kadang kita rasa, pasal apa disebut penghubung silaturahim? Katakanlah, contoh, kita nak uruskan pusaka arwah mak kita. Contoh. Kemudian pada masa yang sama kita nak uruskan pusaka mak kita, rupanya tanah yang mak kita duduk tu masih nama mak dia lagi, iaitu nenek kita lah. Sedangkan masa adik-beradik mak kita ada, dia orang semua dah sepakat lah nak serah pada mak kita. Contoh, dia nak tolak bahagian.
0: Cuma, Dah bincang dah.
2: Cuma dia tak uruskan dekat pejabat pusaka. Itu je cerita dia.
0: Okay,
2: baik. So bila berlaku begitu, contoh mak kita dah meninggal, bila mak kita meninggal dunia, tanah tu masih nama nenek kita. Siapa waris-waris yang terlibat sebenarnya? Iaitu pakcik-pakcik dan makcik-makcik kita lah.
0: Okay.
2: Sebab harta tu masih nama nenek kita lagi. Tapi memandangkan pakcik-pakcik dan makcik-makcik dah masing-masing semua dah tolak bahagian, barulah waktu ni kita nak pergi mohon sebagai seorang anak, contoh kan, anak saudara ni. Maka di situlah disebut sebagai penghubung silaturahim.
0: Okay.
2: Barulah kita panggil jumpa makcik kita. Kita pergi ziarah pakcik-pakcik kita. Kadang-kadang orang kata, "Ustaz, time raya kan boleh ziarah?" Belum tentu lagi. Betul tak?
0: Betul.
2: Time raya ni kalau kita bini macam saya lah kan. Bini pertama saya orang Kedah.
0: Okay.
2: Bini pertama je lah. Bini kedua tak ada lah. Sembang gari tu. Bini pertama, contoh kalau saya balik Kedah,
0: ada niat ke tu?
2: Ada. Niat mesti ada.
0: Betul.
2: Buat je belum. Buat tak apa nak jadi. Allah. Tak apa nak berani nak buat kan.
0: Okay.
2: Bukan takut bini, sayang bini.
0: Betul.
2: Kan? So maknanya nak sebut ni, contohlah macam saya. Saya balik Kedah, rumah bini saya. Sedara mara nak pergi ziarah, contoh raya. Bila saya balik Selangor balik, contoh balik Selayang ke apa, adakah saya sempat nak pergi rumah pakcik-pakcik? Tak sempat. Kita pun cuti berapa hari je.
0: Tak dan.
2: So tak dan. So maknanya ini dia sebut penghubung silaturahim. Faraid ni, bila kita nak bincang pusaka, kita cari pakcik-pakcik kita, cari makcik-makcik kita.
0: Betul.
2: Yang mana pada peringkat awal pakcik-pakcik dan makcik-makcik kita memang setuju nak lepaskan hak.
0: Okay.
2: Cuma dia tak bicara pusaka.
0: Okay.
2: Sebab itulah bila mana kita cerita bab faraid, barulah kita tahu belajar tentang kita nak kenal waris. Siapa waris ni? Dalam geran ni, contohlah kan, kadang-kadang orang kita sebut sebenarnya tanah ni dah jual dah, ataupun tanah ni dah

0: bagi orang. Selalunya pejabat pusaka ni dia takkan, dia tak nak tengok pun cerita tu, cerita,
1: tak nak dengar,
0: tak nak dengar, tak pun cerita. Dia nak tengok geran tu nama siapa.
1: Okey. Hmm.
0: Itu je cerita dia.
1: Yang dah ditulis tu,
0: dia dah dicatat tu. Ha. Itu yang membuktikan bahawa pemilikan itu empunya, itu siapa punya, atas nama geran. Kalau tak ada, tak boleh bicara pun.
1: Betul.
0: Nah, itulah yang kami di Majlis Saham Selangor, kita buat perkhidmatan sebegini, iaitu membantu masyarakat dalam urusan pusaka. Untuk makluman semualah sidang pendengar Radio Nasional, sepanjang bulan Muharram ni kita buat bulan dakwah faraid.
1: Nak masuk lah ni.
0: Wah, nak masuk lah ni.
1: Esok masuk lah.
0: Tujuannya apa? Tujuannya kita nak pastikan bahawa masyarakat cakna berkaitan dengan ilmu faraid. Faham berkaitan dengan pusaka. Siapa yang layak nak uruskan, ke mana nak pergi urusan.
1: Betul.
0: Ini yang kita kena faham. Kita tak nak macam ni. Contoh tuan-tuan, bila berlaku kematian je, kita nak uruskan pusaka je, adalah waris-waris sebut, pasal apa hang nak bincang pusaka ni? Tanah kubur masih merah lagi. Nampak tak? Ayat-ayat selalu macam tu kan? Takkan nak tunggu tanah kubur tu kali hijau. Memang tanah kali merah. Kan? So dia bukan isu tanah kubur merah tak. Dia isunya bila berlaku kematian, ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan segera.
1: Betul. Kena uruskan.
0: Kena uruskan. Jangan tangguh-tangguh. Contohlah urusan si mati kan, berlaku kematian, hutang-hutang dia nak kena tengok. Hutang dia dengan Allah, hutang dia dengan manusia. Contoh kalau waktu bulan Ramadan dia sakit kan, dia nak bayar fidyah puasa, kena tengok berapa hari dia tinggal puasa waktu dia sakit.
1: Alah, bila ustaz cakap ni risau.
2: Risaulah pula ni, mana ni?
0: Dia tak masuk Ramadan lagi ni.
1: Sebab apa? Mungkin ada yang dah tahu, tapi kalau yang tak tahu yang tak diberi tahu apa hutang-hutang yang sebelum ni, apa yang ada kan.
0: Tu yang payah tu. Sebab tu kami di Ma'is, kita ada satu perkhidmatan disebut penulisan wasiat.
1: Okey.
0: Ada orang kata apa, ustaz? Kami ni mana ada banyak harta, hutang banyaklah. Wajib lagi buat wasiat. Sebab dalam Quran sebut, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Sebelum nak selesaikan pusaka ni, mesti selesai selepasnya apa? Urusan ba'da wasiyah, wasiat si mati, audain, hutang-hutang si mati. Maknanya kalau kita ada hutang, nyatakan dalam wasiat tu. Hutang dengan Allah dan sebagainya. Ada satu kes tau. Ada seorang balu ni, dia main datang.
1: Apa dia
0: tak? Suami ni ada kan? Dia cakap, ustaz, saya nak bayar hutang fidyah puasa suami saya. Dia tanya, bila kita tanya, berapa hari suami tinggal puasa ni? Sejak kahwin dengan saya sampai meninggal tak pernah puasa. Ada tau. Tu yang kadang-kadang kita bila termenung balik, rupanya ada masyarakat kita yang macam ni. Jauhnya kan daripada amalan-amalan yang wajib lah sepatutnya.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Ni nak masuk Muharram ni, kena berubah. Sekejap lagi saya nak pergi sebelah cerita Muharram pula.
1: Banyak sebenarnya kalau kita nak sentuh berkaitan dengan pembahagian pusaka ni, betul, Mira. Betul. Banyak harta ke banyak hutang, Mira?
2: Rahsia.
1: Aizat, banyak harta, banyak hutang? Hutang banyak,
3: Jat, samalah.
0: Aduh. Dia sebut banyak hutang pun orang tak berebut kan? Kalau semua harta kan? Okay. Banyak hutang berebut pula.
1: Semua mengaku sedara. Sabar je lah. Tetapi macam mana ni, Mira?
2: Itulah ustaz tadi, tajuk kita faraid penghubung silaturahim. Tapi ustaz kata dimomokkan juga di perpecahan keluarga juga sebenarnya. Jadi kadang-kadang mungkin punca itu sebab tak tahu kadar pembahagian pusaka. Mungkin ustaz boleh kongsikan bagaimana kadar tentukan.
0: Baik. Sebab itulah dalam bab faraid ni, dia mempelajari berkaitan nasab. Nasab ni iaitu menentukan keturunan, siapa yang layak. Kemudian yang kedua, fatwa. Fatwa menentukan hak. Dan yang ketiga, berkaitan dengan kira-kira. Belajar kira-kira faraid. Sebab tu dalam Al-Quran, berkaitan dengan pembahagian faraid, dalam surah An-Nisa disebut, yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazi unsayain. Panjang ayat tu. Dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum lakum lahunna walad. Panjang ayat tu berkaitan tentang dua nisbah, iaitu bahagian lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Macam itulah. Ataupun dalam ayat Quran disebut lelaki, bahagian lelaki menyamai dua bahagian perempuan. Dalam Quran disebut gitu. Tapi selalu masyarakat kita faham lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Sebab tu kena belajar faraid, kita tahu hak. Bila kita tak tahu hak, itu yang kita kata nak bagi sama rata. Ada satu kes, kes ni masa zaman COVID lah, COVID-19 kan. Ada seorang balu ni, dia telefon saya. Sebab kami bisa waktu kerja PKP kan, PKP work for home. So nombor telefon pegawai ni dia share dalam laman web Maiz. So yang pertama nombor phone saya lah.
1: Betul, memang lah memang ada. Memang ada.
0: So maknanya balu ni call saya.
1: Tak, bukan. Dia memang nak cari nombor ustaz. Tak nak orang lain.
0: Jangan percaya rahsia.
1: Sabar je lah.
0: Balu ni dia telefon, dia kata, ustaz, suami saya meninggal sebab COVID-19. Lepas tu dia kata, saya ni ada dua anak perempuan Ustaz. Dan saya tak ada anak lelaki. Dan pada masa yang sama, suami saya ni ada adik-beradik lelaki 5 orang. Dan dia beranggapan bahawa bila dia tak ada anak lelaki, harta tu akan habis banyak kepada adik-beradik lelaki.
1: Kejap Ustaz, kita sambung lepas ni.
3: Bagulah suspen
2: macam mana kan.
1: Kembali lagi selepas ni Nasional FM sentiasa di hati.
4: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta.
5: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
6: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan 101.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Radio Malaya FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 12 tengah hari. Kadar tambang bagi perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL masih dalam proses penilaian. Malaysia Rail Link Sdn Bhd menerusi satu kenyataan menegaskan kadar tersebut sedang diperhalus bersama pihak berkepentingan termasuk agensi pengangkutan awam darat, sekaligus menafikan jumlah tambang yang sedang tular di platform media sosial ketika ini. Laluan ECRL sepanjang 665km itu akan menghubungkan Pantai Timur dengan Selangor yang dijangka beroperasi Januari tahun hadapan. Kuala Krai, Kelantan merekodkan suhu maksimum tertinggi apabila bacaan mencecah 35.1 darjah Celsius, manakala Cameron Highlands, Pahang catat suhu maksimum terendah dengan bacaan 23.5 darjah Celsius menerusi data yang dikeluarkan Met Malaysia. Catatan tersebut sekaligus menunjukkan perbezaan suhu harian di kedua-dua lokasi ialah 11.6 darjah Celsius. Sebelum ini, Cuping Perlis pernah merekodkan suhu maksimum 40.1 darjah Celsius akibat cuaca panas berkaitan fenomena El Nino. Seorang wanita OKU yang dilaporkan hilang Ahad lalu ditemukan meninggal dunia dalam sebuah kolam ikan di Jalan Sinon Tiku, Tawau. Mayat mangsa ditemukan terapung oleh orang awam sebelum melaporkannya kepada polis. Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Jasmine Hussein berkata, semasa dijumpai, mangsa tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri dan tiada unsur jenayah dikesan. Mayat mangsa kemudian dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Tawau untuk tindakan lanjut. Piala Dunia 2026, perlawanan antara Iran dengan New Zealand dalam kumpulan G berakhir dengan keputusan seri dua sama. Gol Iran dijaringkan Ramin Rezaian pada minit ke-32 dan Muhammad Muhabi pada minit ke-64. Manakala dua gol bagi pasukan All Whites disumbangkan oleh Elia Jas pada minit ke-7 dan 55. Sementara itu, peminat seluruh dunia kini tidak sabar menyaksikan kelibat Lionel Messi mencipta rekod penampilan kali ke-6 di pentas Piala Dunia. Argentina akan memulakan misi mempertahan kejuaraan menentang Algeria pagi esok. Bintang sensasi itu bakal melakar sejarah baharu sebagai pemain pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia selepas 4 tahun berjaya memimpin negaranya menjulang trofi berprestij itu di Qatar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baiklah, saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta, seorang pejabat.
1: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
3: Minit Piala Dunia.
4: Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
5: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera.
7: Kembali bersama Imira dan Is.
6: Ya, untuk jam yang terakhir kita ada apa?
7: Kita, biasalah, kita akan mainkan lagu tanpa henti.
6: Betul, sehingga pukul 1 tengah hari dan juga sahabat-sahabat kita masuk.
7: Kat mana? TikTok Live. Kita sekarang tengah bersiaran langsung TikTok Live, jadi jika ingin berinteraksi dengan kita, boleh masuk.
6: Okey, antaranya ada Ainun Mat Isa, Opa Akil Akif, Marsa Saleh, MFZK. N92, Cik Mas, ni nama penuh ni. Nama betul saya pakai ni. Rohatun Nasha di Nasha Hida alias. Okey, ni namanya rapat.
7: Okey, okey,
6: okay, susah nak baca kan. Okey, siapa lagi yang ada kena masuk sekarang? Saya raikan ada Iwan Putra Sina 89. Rugi siapa tak masuk. Saya sebut nama dah ni secara langsung. Jadi kena masuk sekarang TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Se Melayu Piala Dunia FIFA 2026 Nasional FM sentiasa di hati. Datuk Yusri dengan lagunya Warna Kehidupanku. Bawa kita pada pukul 12.50 minit tengah hari. Minit-minit terakhir Nasional Aspirasi bersama dengan Iz dan juga Amira Muslimin dan juga Muslimat sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Selasa 16 Jun 2026 Masihi 30 Zulhijjah 1447 Hijri kawasan Kota Kinabalu Sabah pukul 12.19 minit tengah hari wilayah Persekutuan Labuan 12.22 Kuching Sarawak 12.43 wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.17 Kuala Terengganu 1.10 Kuantan Pahang 1.11 Kota Baru Kelantan 1.14 Johor Baru Johor 1.8 Bandaraya Melaka 1.14 Seremban Negeri Sembilan 1.15 Shah Alam Selangor 1.17 Ipoh Perak 1.19 Georgetown Pulau Pinang 1.22 Alor Setar Kedah 1.21 dan Kangar Perlis pukul 1.22 minit tengah hari.
1: Okey, kita dah penghujungnya.
0: Betul, Mira.
1: Pukul 1 dah. Pukul 1 ada berita. Tapi selepas itu anda akan ditemani Yusri pukul 1.
0: Siapa
1: Yusri pukul 1 tu?
0: Yusri apa, Nasional Relax.
1: Nasional Relax. Kita ada Aizah Azam selepas ni akan menemani anda.
0: Sebab sahabat-sahabat kita kat TikTok ni.
1: Ya, betul. Dia panggil Yusri.
0: Panggil Yusri pukul 1.
1: Dia artis.
0: Kena tunggulah petang ni.
1: Okay, kita juga ada jalan terus sampai jadi. Okay. Topiknya ialah akan dibawa tetamu kita Siti Suhaili Abdul Rahim, pengasas dan pakar sokongan penyusuan ibu. Jadi nanti Encik Aizah Azam akan nanti nak saksikan bagaimana Encik Aizah Azam akan membawa topik ini nanti.
0: Tengoklah Yusri pukul 1 nak kupas mengenai penyusuan susu ibu kita nanti. Okey.
1: Nanti kan.
0: Okay. Sampai kita jumpa lagi insyaAllah. Selepas ini jangan ketinggalan untuk mengetahui berita-berita dalam dan juga luar negara menerusi berita utama satu tengah hari dari pusat berita RT. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi. Saya Is Azlan.
1: Saya Mira Azman. Kekal setia bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesal. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli marji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan buat satu pesan satu. So akhirnya bila meninggal dia rasa rugi kan? Rugilah aku ni, dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan tuan-tuan, seolah-olah masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu habis, apa jadi dekat dia, oh macam-macam lah, mayat dia sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni. Kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia, jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar wasiat dekat kita, kita boleh bakul sampahkan, tu satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa ahli keluarga dia, kebetulan kita baik dengan ahli keluarga dia, betul ke dan PA ni masa meninggal macam ini, itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah, pun macam-macam lah, dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Dan jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia, akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia. Bersama saya Aizat Azam akan terus temankan anda untuk hari ini. Segmen Nasional Relax seperti biasa akan terus bersama dengan anda sehingga jam 4 petang nanti. Dan untuk edisi 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijri, saya doakan juga semoga anda dalam keadaan ceria, dalam keadaan bersemangat ya, seperti mana musim Piala Dunia 2026 waktu ini. Mungkin ramai yang tak sabar menantikan perlawanan-perlawanan menarik ya, menyaksikan juga pasukan kegemaran masing-masing untuk disaksikan. Dan anda boleh saksikan juga menerusi di Sukan Plus, di TV OK dan juga di RTM Klik. Sama-sama dengarkan radio terus bersama dengan RTM. Dan untuk anda yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang juga sedang berisi rehat bersama dengan keluarga, gunakan kesempatan ini bersama dengan mereka yang kita sayangi. InsyaAllah saya akan terus semangatkan anda dengan pelbagai informasi dan juga terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM. Jerman serius, Curaçao cipta sejarah. Jika melihat kepada keputusan akhir, mungkin ramai menganggap perlawanan antara Jerman dan Curaçao ini berlangsung sehala. Namun sebenarnya, ada beberapa detik yang menjadikan perlawanan ini lebih menarik daripada sekadar kemenangan besar 7-1. Jerman memulakan aksi dengan cukup meyakinkan apabila memperoleh gol awal dengan menunjukkan perbezaan kualiti antara kedua-dua pasukan.
2: Curaçao on the back foot, Mecha. Wirtz, Mecha again! Wonderfully taken by Felix Mecha!
1: Ketika ramai menjangka Jerman akan terus mendominasi, Curaçao mencipta kejutan apabila berjaya menyamakan kedudukan. Jaringan itu bukan sahaja menghidupkan semula perlawanan, malah menjadi gol pertama Curaçao dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia.
2: There's Lucadia, and there's the strike, and there's the equalizer!
1: Namun pengalaman Jerman menjadi pemisah apabila mereka kembali mendahului sebelum rehat dan menambah satu lagi gol. Pada separuh masa kedua, Jerman terus menekan dan menjaringkan beberapa gol lagi sehingga mencatat kemenangan besar 7-1 sambil mengekalkan intensiti perlawanan hingga whistle penamat. Walaupun tewas besar, Curaçao tetap pulang dengan satu kenangan yang tidak akan dilupakan. Gol pertama mereka di Piala Dunia. Manakala bagi Jerman, kemenangan ini menghantar mesej jelas kepada pencabar lain bahawa mereka hadir ke Piala Dunia 2026 dengan misi yang serius.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Nasional Relax di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam perpaduan untuk semuanya. 2.6 minit petang. Dan seperti biasa, saya Aizat Azam akan terus temankan anda sehingga 4 petang nanti. Dan bagi peminat sukan piala dan juga untuk menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa esok saksikan perlawanan antara pasukan Perancis bertemu dengan Senegal. Perlawanan bagi peringkat pertama kumpulan yang akan disiarkan juga selangsung menerusi di saluran Sukan Plus dan aplikasi RTM Klip pada pukul 3 pagi. Dan seterusnya juga saksikan perlawanan antara pasukan Argentina bertemu dengan Algeria, perlawanan bagi peringkat pertama kumpulan J yang akan disiarkan juga secara langsung pada jam 9 pagi menerusi saluran Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Klip. Istimewa untuk anda, secara percuma anda boleh tonton. Lari sahaja RTM Klip untuk anda menyaksikan 104 perlawanan menarik yang disediakan khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
1: Santai bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Baik, jangan lupa 2:30 petang nanti ikuti jalan terus sampai jadi bersama dengan tetamu kita yang sudah berada pun dah sampai di konti, iaitu bersama dengan Puan Siti Suhaila Abdul Rahim, pemilik dan pakar penyusuan ibu. Kita boleh ikuti bagaimana sumber inspirasi beliau untuk menjalankan perniagaan berkenaan dengan pakar penyusuan ibu, dan juga mengapa pentingnya penyusuan susu ibu bagi bayi dan juga ibu. Jadi untuk anda boleh dengarkan dalam jalan terus sampai jadi pada pukul 2:30 petang ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Garam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
4: Dengarkan Jalan Terus Sampai Jadi setiap Selasa 2.30 minit petang hanya di National FM.
5: Baik, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. National FM sentiasa di hati seperti yang saya wawarkan kepada anda sebentar tadi. Kita ada tetamu istimewa yang sudah berada di konti National FM pada waktu ini untuk Jalan Terus Sampai Jadi. Kita bersama dengan Puan Siti Suhaila Abdul Rahim ataupun lebih dikenali sebagai Lily.
6: Betul.
5: Juga merupakan pemilik dan juga pakar penjusuan ibu. Assalamualaikum, selamat datang.
6: Waalaikumsalam. Nama saya Lily. Saya peer counselor untuk breastfeeding dan juga saya pengasas untuk Bliss to Bless.
5: Bliss to Bless yang sesuai untuk ibu dan betul, untuk jagaan bayi dan sebagainya. Jadi kita akan berbincangkan lebih lanjut mengenai perkara tersebut, mengenai sumber inspirasi, bagaimana bermulanya dan seperti biasalah soalan pertama kepada Lily dan juga untuk anda juga boleh dengarkan kami menerusi National FM dan juga boleh tonton juga secara langsung di Facebook National FM sentiasa di hati. Jadi Lily boleh terangkanlah tentang perniagaan dan juga bagaimana sebenarnya ia bermulanya Bliss to Bless ni kiranya lah.
6: Okay. Pertubuhan Bliss to Bless ni basically daripada pengalaman saya sendirilah di mana saya mengalami masalah yang agak teruk dalam penyusuan dan terkreatnya satu penyakit ni we call it as a blister. Blister dekat kita punya beras lah. So saya mengalami sakit tu almost dekat 3 hari tanpa tidur dan kesakitan. Nak menyusukan anak, nak mengepam dan sebagainya. So that is the moment yang saya create Bliss to Bless ni. Di mana saya beli 3 breast pump, tapi 3-3 breast pump saya tak boleh guna.
5: Itu waktu tu anak pertama atau?
6: Itu anak ke 4.
5: Anak ke 4.
6: So saya ibu kepada 6 orang anak. Dan setiap anak tu cerita dia berbeza-beza
5: lah. Tapi yang wujudnya ni yang anak
6: yang
5: ke 4 lah.
6: Betul. So bila benda tu berlaku, saya ter-create benda ni di mana saya bermula dengan servis. Saya menyediakan servis sewaan breast pump untuk ibu-ibu menyusu yang bekerja. Di mana dia tak dapat nak bawa anak ke kerja kan. So dia perlu ekspreskan susu tu untuk bagi ke anak kat rumah. So setiap breast pump dekat luar tu dia ada dia punya pro and con sendiri. So banyak kalau tengok kita punya market meluas sebenarnya. Ada yang 100, ada yang RM50, ada yang beribu-ribu. So servis ni adalah untuk menyediakan mak-mak sewa dulu, cuba dulu, dah pasti okey dan baru beli.
5: Baik. Sebelum ni biasanya mereka beli kan ibu bapa ni.
6: Betul.
5: Ibu ni akan beli untuk bawa ke pejabat simpanan untuk anak-anak. Sekarang ni boleh sewa kiranya.
6: Ya, betul. Baik. Dia dah boleh sewa dulu daripada dia rugi beli RM1,000 tapi end up kena simpan saja tak boleh guna dan kena spend lagi RM1,000 untuk yang lain pula.
5: Kiranya tak sesuai lah kan untuk
6: guna. Ya,
5: jadi
6: dia
5: sewa tu boleh cuba kalau berminat boleh terus sewa lah.
6: Sewa dan terus boleh belilah. Kami juga ada servis sewaan untuk servis untuk membeli juga daripada top tier to the budget one. Kalau anda kata pump tu tak boleh dapat kat Malaysia pun kami boleh dapatkan juga.
5: Jadi ibu-ibu yang tengah mendengarkan baru ini boleh ambil lah sikit kan. Orang kata mungkin terfikir bakal ibu pun.
6: Ya betul.
5: Ibu-ibu sesuai.
6: Selalunya masalahnya datang pada ibu-ibu yang first mom lah. Di mana dia tak tahu kat mana sebenarnya saya
5: pengalaman
6: nak sediakan.
5: Pengalaman tu kurang.
6: Nak bermula tu.
5: Ya, jadi tadi Lily boleh tahulah bagaimana wujudnya mungkin daripada segi pengalaman sini. Jadi inspirasi di sebaliknya itu yang melonjakkan lagi Lily untuk meneruskan orang kata menjadi seorang usahawan inilah kiranya inspirasinya daripada keluarga ataupun mungkin daripada pemerhatian masalah daripada kaum-kaum ibu yang baru nak bermula berkeluarga ni.
6: Saya inspirasi pada first mom. pada ibu-ibu yang pertama yang tak ada pengalaman ni, di mana kadang-kadang ada ada sekitar saya, kawan-kawan saya sendiri yang mengalami masalah yang sama. Dan macam saya cakap tadi, itu juga datang daripada pengalaman saya sendiri, di mana saya dah cuba macam-macam jenis yang ada dekat market sebelum keluarnya brand saya. Benda tu nampak remeh, dia material sahaja, tapi dia main peranan yang besar. Di mana kalau kita salah guna, dia boleh melukakan benda kita.
5: Maksudnya,
6: punya brush tu.
5: Kini penting sebenarnya juga.
6: Ya, betul, penting. Walaupun kita macam kita fikirkan kita pakai baju cotton, polyester dan sebagainya, kita rasa baju je,
5: baju
6: kita
5: je, pakai je.
6: Tapi basically dia main peranan yang besar dalam breastfeeding, penyusuan ibu ni lah.
5: Jadi boleh tonton juga di Facebook, kita lihat bagaimana caranya. Saiz juga memiliki peranan.
6: Ya, betul. Setiap ibu dia ada saiz yang berbeza. So untuk standard breast pump, kita datang dengan saiz 24 atau 27 mm. So benda ni akan lebih kecil daripada saiz tu, dan dia akan mengubah lah exact to your size.
5: Nampaknya apa, Lily begitu pakar. Dia agak rumit, tapi sebenarnya itu yang perlu kita belajar ya. Betul. Bagi kaum ibu, dan juga mungkin saya bakal menjadi seorang suami, perlu juga mengetahui bagaimana. Nanti kalau isteri tanya, kita tahulah.
6: Kan? Betul, kena ada sokongan moral daripada suami juga.
5: Baik, betul, betul tu. Jadi seperti yang Lily beritahu tadi lah, bagaimana sebenarnya pentingnya penyusuan ibu ni, penyusuan bayi ni untuk ibu. Kiranya sebagai seorang, kita lihat ya, alat susu badan ni, mungkin ramai yang mengetahui bagus dari segi khasiatnya, tapi sebenarnya banyak lagi pentingnya.
6: Betul, sebenarnya dalam susu ibu ni kita ada banyak khasiat untuk baby dan juga untuk ibu, di mana susu untuk ibu, untuk si ibu selamat dalam segi kurang risiko kanser payudara, kanser ovary, boleh menjarakkan kehamilan dan juga boleh mengurangkan risiko untuk mak-mak membesar. Orang selalu cakap kalau breastfeeding ni akan membesarkan, tapi sebenarnya itu semua mitos sebenarnya. Kalau
5: kita takut, takut bila mungkinlah, mungkin ada artis ataupun selebriti yang kita tak nak menyusui ibu ni kan, sebab mereka takut nanti badan naik, itu betul-betul. Adakah perkara itu sebenarnya betul daripada segi tak kesihatan?
6: Itu sebenarnya mitos sahaja. Itu adalah daripada segi kesihatan dan cara penggunaan, dan kita macam mana kita nak relate dengan kita punya lifestyle sendiri tu. Daripada segi macam ni, kalau macam contoh badan kita besar, of course lah kita kena cari solution lah, di mana kita makan protein, kurangkan karbo. Sebenarnya untuk ibu pun bagus, di mana boleh memekatkan susu ibu. Sebab susu ibu, makanan semua masuk dalam susu ibu, dan susu ibu tu yang akan ke anak. Sebab kalsium-kalsium dalam badan, so semua dia akan overbreak to baby.
5: Jadi yang seperti saya sebutkan tadi lah, mitos kan. Jadi boleh Lily kongsikan lah, mungkin ada bakal-bakal ibu di luar, atau mungkin ibu-ibu di luar sendiri yang percaya dengan perkara-perkara mitos yang seperti menyusu badan ni, badan akan naik. Juga kalau ada kata makan sesuatu ni efek juga kepada bayi. Jadi adakah mitos-mitos itu berlegar di sekitar masyarakat kita? Jadi boleh Lily kongsikan lah pendapat Lily sendiri mengenai perkara tersebut.
6: Sebenarnya benda tu daripada pengalaman lama. Memang benda itu agak ketara lah, orang-orang percaya dan memang akan persoalkan banyak benda tu. Dan bila kita cakap tu, diorang akan cakap, oh tapi macam tu lah orang-orang cakap, macam tu kan.
5: Orang tua dulu cakap.
6: Tapi sebenarnya daripada segi medical atau daripada pengalaman saya sendiri dan apa yang saya belajar, benda tu semua tak betul pun. Sebab memang yes, makanan kita masuk dalam susu, dan susu tu akan pergi ke anak. Tapi whatever, badan kita kan darah, darah kita akan ditapis-tapis juga. Ada proses dia tu juga. So benda yang tak baik tak semestinya akan pergi ke baby. Dan susu ibu cepat menghadam. Betul. So di mana whatever kita makan, anak akan terus membuang. As long kalau benda tu diberhasiat, dia akan terus jadi isi lah.
5: Dan juga bonding antara ibu dan juga lagi anak
6: era,
5: kan?
6: Lagi era.
5: Dan sebenarnya berapa lama tempoh penyusuan untuk yang sesuai lah bagi bayi kan, dan juga ibu ni?
6: Okey, dalam Kementerian Kesihatan kami galakkan 0 hingga 6 bulan untuk exclusively susu ibu, dan up to 6 bulan bersama makanan makanan yang diberi, serta up to 2 tahun. Untuk majoriti, ramai yang lebih daripada 2 tahun pun bagus juga. Kalau lebih kurang pun okey juga, tapi better 6 bulan tu exclusively susu ibu sahaja.
5: Baik.
6: Tanpa tambahan apa-apa.
5: Jadi Lily dah berkecimpung dalam dunia perniagaan ni lah, dan keluarga ni dalam tempoh berapa tahun dah Lily terlibat dalam?
6: Saya terlibat dalam bisnes ni dalam 3 tahun.
5: Jadi produk dan juga perkhidmatan yang ditawarkan kepada ibu selain pada sewaan, apa lagi yang ditawarkan yang sesuai untuk kaum-kaum ibu di luar sana?
6: Daripada kami menyediakan support moral di mana kalau perlukan sokongan moral dan kurang bajet, perlukan pengetahuan dan sebagainya, boleh je go through kami punya TikTok, kami punya website. Boleh, kami akan ada consultant yang akan manage dan ajar macam mana cara yang perlulah.
5: Maksudnya jadi boleh kita kirakan sebagai konsultasi lah.
6: Betul.
5: Daripada mungkin ibu sekarang ni
6: buntu apa benda masalah dia sebenarnya ni.
5: Sebab kita lihat sekarang ni kan biasanya dia bergantung kepada tengok dekat online, sekiranya ada internet kan. Kadang-kadang ada perkara yang betul ada tak. Jadi kita perlu jumpa orang yang sesuai lah. Jadi di pihak di Bliss to Bless sendiri lah juga antara menawarkan juga perkhidmatan untuk nasihat dan sebagainya. Jadi kita nak berehat sebentar, Lily, dan selepas ni kita akan bincang lagi lah mengenai apa yang disediakan oleh Lily kepada ibu-ibu di luar sana, dan khususnya bagi mereka yang menyusu kan, dan juga daripada segi kesihatan. Jadi kita dengar kalau ini pada Masdo, sesuailah untuk peniaga atau usahawan di luar sana, perik jerih untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembali lagi kita dalam jalan terus sampai jadi bersama dengan Puan Siti Suhaili Abdul Rahim, pemilik dan juga pakar penyusuan ibu. Tadi kita dah berkongsikan lah kan. Saya pun rasanya begitu teruja nak mendengar sendiri. Banyak sebenarnya yang boleh kita dapati menerusi penjagaan kesihatan khususnya melalui susu ibu ini.
2: Betul.
1: Jadi dan juga perkhidmatan yang telah disediakan oleh pihak Lily sendiri, iaitu beli 11 pelbagai daripada segi sewaan, juga daripada segi nasihat dan sebagainya.
2: Betul.
1: Jadi keunikan yang telah Lily tawarkan kepada mereka di luar sana mungkin berbeza daripada usahawan-usahawan yang lain. Bagaimana Lily?
2: Ya, di mana kalau kita tengok dekat luar sana, kebanyakan ada orang bagi cubaan untuk kedai-kedai. Maksudnya kena walk in, pergi kedai dan cuba masa itu sahaja.
1: Baik.
2: Tapi kami menyediakan perkhidmatan sewa ni, mana boleh bawa balik, cuba 3-7 hari untuk tahu exactly okey atau tidak dengan breast pump tu. Dan kami punya variety produk tu lebih besar, di mana kami sediakan daripada local brand sampailah top tier international brand. Kami juga bukan sediakan breast pump sahaja, kami juga ada menyediakan mini freezer, kami juga ada menyediakan washer, di mana kalau ada ibu-ibu yang travel contoh daripada Sabah Sarawak nak ke sini, tapi nak travel dengan benda tu kan besar, so dia perlukan benda tu dekat dekat hotel dan sebagainya, kami juga ada menyediakan benda tu juga.
1: Jadi sesuailah untuk mereka yang digunakan untuk perjalanan yang jauh.
2: Betul. Bukan setakat dalam Malaysia sahaja.
1: Betul. Dan selain daripada itu, apa lagi yang ditawarkan oleh pihak Lily kepada pelanggan-pelanggan di luar sana? Selain daripada penyusuan, ada lagi apa lagi? Mungkin ada daripada kesihatan, daripada segi pemakanan ke, vitamin ke?
2: Kami tak ada sediakan any supplement.
1: Mungkin ada terfikir?
2: Mungkin akan datang, tapi basically ada pada natural ingredients. Tapi mostly sekarang kami banyak mendirikan perkhidmatan pembelajaran, di mana jika perlukan perkhidmatan untuk penyusuan ibu nak tahu macam mana nak cara gunakan botol susu tu untuk anak, sebab yelah, bila kita nak express susu, kita nak bagi ke anak, perlukan cara juga. So kami ada menyediakan kelas tu.
1: Maksudnya boleh mendaftarlah.
2: Ya, betul. Boleh mendaftar melalui website kami.
1: Websitenya Lily?
2: www.lilysiasan.com.
1: Okey, jadi boleh sama-sama lah, boleh bagi ibu, mungkin mereka yang baru nak berjinak-jinak nak mengetahui kan bagaimana penjagaan kesihatan juga pengenalan susu ibu ni, boleh pergi ke website yang telah Lily beritahu tadi. Jadi daripada segi perancangan dan juga sokongan lah Lily sendiri kan, sekarang berapa orang di sekeliling Lily yang membantu dalam perniagaan
2: ni? Ramai. Alhamdulillah saya dapat sambutan yang elok dan sokongan daripada ahli keluarga lah yang paling pentingnya. Daripada suami saya sendiri, daripada kakak saya. Kakak saya juga menyusukan anak dia selama 3 tahun untuk anak dia. So dia ada 5 orang anak. So dia adalah support moral saya yang agak besar lah. So daripada diorang ni jugalah yang mendatangkan idea untuk saya buat servis ini, servis itu dan sebagainya, menambah baikkan kami punya branding ni.
1: Jadi adakah Lily kalau di luar sana kan, mungkin ramai sebenarnya bidang ni sebenarnya mungkin masih lagi kecil ya di dalam masyarakat kita di Malaysia, sebab jarang orang buat perkhidmatan seperti penyewaan untuk apa, mesin untuk susu ibu dan sebagainya. Jadi ada tak di luar sana kata tak boleh pergi ni? Ada tak cabarannya tu?
2: Ada. Ada je orang cakap macam, ada ke demand?
1: Ada ke demand, ya.
2: Boleh ke kongsi-kongsi dan sebagainya? Kalau secara logik, dekat luar sana ada je hospital-hospital yang mendirikan breast pump heavy duty untuk mak-mak. Dan basically benda tu bercampur juga. Tapi kami memang menyediakan di mana pembersihan, sanitize dan sebagainya secara cleaning lah. Maksudnya memang detail. Tiada pencemaran pada kulit tu.
1: Jadi kalau di luar sana kan, kalau bagi mereka lah, kalau yang mungkin penyusuan ibu ni, mungkin selain daripada mereka nak mengetahui bagaimana cara penyusuan yang baik dan sebagainya, jadi selepas ini mungkin ada Lily nak kembangkan lagi bidang yang Lily ceburi ni, lebih kepada mungkin daripada segi pengeluaran produk-produk lain, ada ke terfikir Lily selain daripada breast pump itu?
2: Kami akan Ada boleh cadangan untuk more kembang kepada bahagian produk baby lah, di mana untuk skin baby. Baby basically dia punya skin agak fragile. Kami akan keluarkan next produk adalah baby oil untuk rambut, untuk kulit kering. Baby sekarang terlalu banyak eczema sebabkan kita punya udara kurang sihat kan. So minyak ni dia datangnya daripada natural ingredients, macam avocado, coconut oil, olive dan sebagainya. So dia protect kita punya skin daripada habuk.
1: Itu mungkin perancangan itu masa yang akan datang lah. Daripada segi sambutan pula, bagaimana masyarakat ni, kesedaran mereka untuk betapa pentingnya sebenarnya penyusuan ibu dan juga penggunaan juga bahan-bahan ataupun produk-produk sendiri yang berkualiti harus digunakan oleh mereka. Mungkin ramai kata, tak apa kita beli je lah yang ni biasa semua. Jadi bagaimana dia nak beri kesedaran kepada mereka bahawa pentingnya penyusuan ibu ini kepada anak tu sendiri untuk daripada segi kualiti produk-produk yang ditawarkan tu?
2: Okay, basically harga dia tak memainkan peranan tentang macam mana benda tu elok atau tidak. Murah atau mahal itu bergantung pada bajet masing-masing. Tapi sebenarnya cara penggunaan dan ilmu tu, di mana ada kadang-kadang pump tu okey je, tapi mungkin cara penggunaan tu yang salah. Sebab di situlah adanya lactation counselor ni, di mana dia membimbing ibu-ibu yang perlukan sokongan moral, perlukan ilmu untuk betulkan balik step by step. Kalau daripada segi penerimaan dan knowledge dunia, saya rasa alhamdulillah untuk 2026 ni banyak kemajuan, di mana kalau kita boleh tengok dekat mall, dekat dekat stesen LRT dan sebagainya, dah menyediakan room untuk breastfeeding. Tapi saya nak bagi awareness lagi supaya orang tahu yang breastfeeding ni bukan satu jalan yang menyusahkan ibu sebenarnya. Dia selamat untuk dua-dua, two-way, ibu dan anak juga.
1: Baik. Jadi Lili sendirilah, adakah keluar ke sendiri ataupun menyertai mana-mana program yang dianjurkan oleh kerajaan khususnya, atau mungkin ada tempat-tempat yang Lili memberikan kesedaran kepada mereka dan juga memperkenalkan produk Lili sendiri kepada luar? Mungkin festival ada, boleh Lili kongsikan. Mungkin tidak lama lagi yang akan datang, yang masa terdekat.
2: Betul, dan masa terdekat ni kita akan ada Hari Penyusuan Ibu Sedunia, di mana dia akan berlangsung pada 1-7 Ogos 2026. Saya under KKM Seremban, KK Seremban. So dan kami akan lakukan aktiviti itu, belum pasti lagi dekat mana, belum betul-betul dapat tempat
1: yang sebetulnya.
2: Tapi kalau
1: lagi
2: nak follow, boleh follow to our TikTok. Kami akan update segala info, information yang kami pergi ke dalam TikTok.
1: Jadi sebagai juga seorang usahawan kan, sebagai seorang yang setiap hari akan mencari perkara-perkara baru kan. Jadi bagaimana Lili cabaran sebenarnya membawa produk Lili sendiri, dan juga bagaimana kita nak memastikan bahawa sentiasa relevan lah di luar sana untuk khususnya kepada pelanggan-pelanggan Lili sendiri?
2: Saya sentiasa
1: mungkin berfikir kan.
2: Ya, betul. Setiap hari saya memang perlukan aktiviti. Saya tak boleh berehat. Saya memang tak pernah berehat. Daripada pagi sampai ke malam, kita memang ada sediakan jadual lah. Basically bangun pagi, susukan anak. Saya pun breastfeeding, breast pump juga. So saya mengepam dan pergi ke office. Saya akan buat video untuk education ibu-ibu kat luar sana. Saya akan bersihkan breast pump ni semua dan sebagainya. So apa nasihat saya dekat ibu sana, dekat luar sana, hidup ni memang kita tak akan pernah rehat. Kita memang akan sentiasa buat kerja je. So selagi mampu, cukup minum air 1 hari 2 liter, makan jangan putus, maksudnya 3 kali sehari, untuk maintainkan kita punya energy tu.
1: Betul. Kerja-kerja juga, tapi kesihatan tu kena jaga kan. Jadi Lili, bagaimana pula dengan Lili rasakan sebagai dalam seorang peniaga usahawan ni lah, nak membantu mereka di luar sana, apa yang Lili boleh cadangkan kepada ibu-ibu? Mungkin ada yang berjumpa dengan Lili sendiri meminta bantuan daripada segi kewangan dan sebagainya. Jadi bagaimana nasihat Lili kepada mereka di luar sana, khususnya ibu tunggal? Mungkin Lili ada pandangan sendiri mengenai perkara tersebut. Bagaimana mereka supaya boleh terus bangkit lah seperti Lili yang menjalankan perniagaan dan juga membantu lagi mereka yang berada bersama dengan Lili? Jadi untuk orang di luar sana, ibu-ibu tunggal khususnya, bagaimana mereka untuk berasa yakin untuk menjalankan sesuatu perniagaan ataupun membuat satu supaya diri mereka tidak terpinggir? Bagaimana Lili?
2: Faham. Jangan putus asa. Teruskan. Dalam setiap dugaan yang kita jalan tu mesti ada solution. Kita perlu cari satu brain lagi untuk create something yang benda, kadang-kadang benda tu depan mata tapi kita tak nampak pun.
1: Betul.
2: So ibu-ibu dekat luar sana, tak kisahlah ibu tunggal, ibu yang bekerja, ada masalah kewangan, tak ada masalah kewangan atau sebagainya, setiap masalah tu akan ada solution. Kita perlu cari someone untuk rebrand je.
1: Betul. Sebenarnya peluang ni kan. Betul, apa yang dia cakap tadi betul. Sebenarnya apa yang kita depan kita ni sebenarnya ada peluang tu yang harus kita gunakan.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi nasihat khususnya sekali di sebelum kita Lily lebih lanjutlah nasihat kepada mereka di luar sana, dan juga apa harapan Lily terhadap perniagaan yang telah Lily jalankan ini untuk di masa akan datang lebih maju lagi.
2: Daripada segi bisnes, saya harapkan bisnes ni akan jadi lebih berkembang. Ibu-ibu kat luar sana lebih awareness dengan penyusuan susu ibu ni tidak mendatangkan any keburukan pada ibu dan anak. So kita patut galakkan lagi penyusuan susu ibu. Kalau daripada segi untuk ibu-ibu menyusu lah, saya fokus on apa yang bidang saya, ibu-ibu menyusu. Mami, what you do the best for your baby. The small step will make it bigger. Just need to stress the process.
1: Do the best for the baby kan. Bila lihat sini juga, mungkin boleh lihat juga di TikTok, di Facebook National FM, pelbagai juga produk-produk yang telah disediakan oleh Lily sendiri, iaitu Bliss to Bless ni. Pelbagai sebenarnya. Saya baru pertama kali mengetahui sebenarnya pelbagai jenis ya.
2: Yeah,
1: biasanya kita lihat mungkin 2-3 je kan. Sebenarnya pelbagai, ada daripada segi saiznya, bentuk, juga kegunaannya dan pelbagai lagi. Ini memang untuk kemudahan ibu-ibu yang menyusu khususnya. Sebab musim apa kata, era baru ni kan, ibu memang yang bekerja. Jadi memang sesuai. Jadi untuk akhirnya, bagaimana Lily, harapan sekali lagi, harapan dan juga boleh perkenalkan jugalah Lily, boleh beritahu kepada yang sedang mendengar pada waktu ini, supaya bagaimana nak bertemu atau mungkin mereka nak mengetahui bagaimana lebih lanjut mengenai Bliss to Bless ni.
2: Okay, kami bertempat di Sri Kembangan. Kami ada office. Dan maaf tadi soalan macam mana?
1: Maksudnya boleh terangkanlah kepada mereka bagaimana nak mengetahui, nak dapatkan informasi berkenaan dengan Bliss to Bless ni.
2: Informasi kami banyak pada TikTok. Kami mostly more to TikTok lah. Website kami ada, tapi basically is website. Kalau nak go through to WhatsApp dan sebagainya, boleh go through to website kami lah. Kalau daripada segi tempat, kami ada tempat, kami ada office di Seri Kembangan. Dan kami punya timing office adalah 9 to 5 petang. Untuk consultation, open full hour. Maksudnya selagi saya balas, selagi itulah ada.
1: Ini setiap hari lah eh. Jadi boleh contact bersama dengan Puan Lily sendiri. Ada juga tempat-tempat yang telah disebutkan oleh Puan Lily tadi berkongsi. Jadi boleh pergi juga ke WhatsApp dan juga website untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Bliss to Bless.
2: Ramai orang sekarang guna TikTok.
1: Dan saya tahu Lily juga akan sentiasa live eh.
2: Betul. Jadi kita boleh akan start live akan datang.
1: Jadi setiap hari boleh mengetahui lah berkenaan berapa pentingnya sebenarnya penyusuan ibu ni. Jadi terima kasih banyak kepada Lily sendiri dan juga tim untuk bersama kami pada hari ini dalam Jalan Terus Sampai Jadi. Dan untuk anda, terima kasih banyak juga kerana mendengar. Dan seperti biasa, boleh terus dengarkan semula menerusi Facebook Nasional FM bersama dengan Puan Siti Suhaili binti Abdul Rahim, pemilik dan juga pakar penyusuan ibu. Semoga terus berjaya.
2: Amin.
1: Dan juga terus memberikan orang kata kesedaran dan juga terus memberikan yang terbaiklah untuk mereka, ibu-ibu di luar sana, insyaAllah. Jadi untuk anda, kekal dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Malaysia menolak dakwaan yang mengaitkan negara ini dengan layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap kanak-kanak migran dan pelarian termasuk komuniti Rohingya. Tegas Kementerian Dalam Negeri, pelbagai langkah telah dilaksanakan bagi memastikan kebajikan dan perlindungan golongan itu terus diberi perhatian. Program My Lesen B2 disasar selesai selewat-lewatnya bulan depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata program itu adalah inisiatif strategik kerajaan untuk memperluas akses kepada lesen memandu yang sah, selamat dan berstruktur, khususnya golongan belia serta mereka yang berdepan kekangan kewangan. Tahun ini, program itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 30,000 peserta. Perkasa menjangkakan peningkatan kadar tuntutan sehingga 200% setahun berbanding 170,000 kes sebelum ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata peningkatan itu selaras dengan penguatkuasaan skim pelindungan seperti Lindung 24 Jam Akta Pekerja Gig 2025 dan skim pengembara yang kini dalam perancangan. Cadangan pelaksanaan cukai karbon masih diperhalus mengambil kira kesiapsagaan industri serta kerangka dasar itu yang sedang dibangunkan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ethel Joseph Kurup berkata pelaksanaannya bertujuan menggalakkan penggunaan teknologi hijau di samping mengurangkan pelepasan karbon. Rakyat Malaysia disaran menjimatkan penggunaan air dan elektrik ia susulan jangkaan fenomena El Nino berlarutan sehingga awal tahun depan menyebabkan cuaca lebih panas dan kering di beberapa kawasan. Met Malaysia menjangkakan fenomena itu akan menyebabkan pengurangan hujan antara 20 hingga 40% terutama di selatan semenanjung selain sebahagian kawasan di Sabah dan Sarawak. Cuaca panas turut memberi kesan kepada kesihatan serta meningkatkan risiko pembakaran terbuka yang berpotensi mencetuskan jerebu. Sukan bola sepak, Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia 2026 semalam. Persekutuan Bola Sepak Negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard sebagai pengganti. Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Anda boleh saksikan dan juga ikuti perlawanan menarik Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Baik, untuk anda, saya nak kongsikan mara ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang telah disediakan oleh Met Malaysia, iaitu dijangka waktu ini berlaku di Perlis, Kedah, di kawasan di Sarawak, iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit dan juga Miri. Manakala di Sabah, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan. Manakala di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud. Dan di kawasan Sandakan, di Kudat dan juga di Pitas. Jadi, dinasihatkan untuk mereka yang berada di kawasan Bampiran dan juga kawasan yang disebutkan untuk berhati-hati dan juga pastikan yang bersedia, dan juga jika berlaku kenaikan paras air yang tinggi, boleh hubungi pusat keselamatan untuk pemindahan ke pusat sementara. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan semuanya dan juga terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

0: Anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Nasional Relax di Nasional FM, sentiasa di hati, radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan esok perlawanan antara Iraq dan juga Norway, perlawanan bagi peringkat pertama kumpulan yang akan ditayangkan pada pukul 11.30 pagi menerusi saluran TV OK dan juga aplikasi RTM Klik, dan juga terus memberikan sokongan kepada pasukan Austria bertemu dengan Jordan, perlawanan bagi peringkat pertama kumpulan J yang ini akan ditayangkan pada pukul 5.30 petang menerusi saluran TV OK dan juga aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Semoga anda terus menyokong dan juga memberikan yang terbaik untuk pasukan-pasukan dan juga memberikan sokongan kepada pasukan yang bertanding. Dan seperti biasa juga, anda boleh layari media sosial kesemuanya di RTM untuk mengetahui jadual terkini dan juga jadual perlawanan khas untuk anda. Dan terus berhibur bersama dengan Nasional Relax. Ini Dewani Hasrita, Lembayung Tari, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Nasional Live di Nasional FM, sentiasa di hati. Adira Suhaimi, sayang orang yang sama di Nasional Relax. Dan untuk anda, terima kasih banyak-banyak yang terus mendengarkan dan juga terus temankan saya untuk waktu ini. Antaranya kita ada Siti Salwa, antara pendengar setia Nasional FM, ada ucapan ya di Facebook Nasional FM, iaitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu lagi di konti Nasional FM. Salam dari Kedah, hadir diri terbaik layan Nasional Relax 1-4 sambil makan ayam panggang madu. Dan terima kasih juga untuk DJ atas perkongsian informasi terkini dan juga lagu-lagu yang terbaik. Dan moga DJ Izzat terus sehat walafiat dan juga dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Amin, insyaAllah. Juga ada Ita Chot daripada Ipoh. Ada sahabat kita juga Princess Su. Selamat berkonti. DJ Izzat juga menerusi segmen Nasional Relax. Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijrah. Dan juga kita ada Madu Kemenyang. Juga ada Sunflower, Encik Razak Balangi yang sedang mendengarkan sekarang ini pada waktu ini. Dan juga bersama dengan Khadijah Muhammad Amin di Terengganu. Selamat bertugas untuk DJ Izzat. Juga selamat petang semua pendengar setia dan juga tetap bersama dengan Nasional FM. Ada juga Masrah Saleh yang berada di sekitar Kuala Lumpur. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga lancar dan sihat walafiat. Selamat bersiaran di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak untuk anda. Dan juga terus ikuti media sosial Nasional FM. Dan juga anda boleh ikuti juga dengarkan kami menerusi RTM Klik 24 jam 7 hari seminggu khas untuk anda. Terus setia dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: Anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Nasional Relax di Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, dah menghampiri jam 4 petang. Dan seperti biasa juga selepas ini, saya beri ruang ini kepada geng kakak petang yang akan bersama dengan anda. Seperti biasa, ramai peminat-peminat yang tak sabar dah tunggu ni. Tunggu di corong-corong radio, tunggu nak dengarkan juga menerusi RTM Klik. Bersama dengan Lin Zainal dan juga Azura. Dan seperti biasa, terima kasih banyak-banyak untuk semua rakan-rakan yang sudi temankan saya dan juga sentiasa memberikan sokongan kepada Nasional FM setiap masa 24 jam 7 hari seminggu. Jangan lupa saksikan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa, dan untuk anda jaga diri, jaga kesihatan dan juga sentiasalah bersedia dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Didoakan juga semoga dipermudahkan segala urusan buat kita di luar sana, insyaAllah. Jadi bertemu lagi, dan saya tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Alpha, Bujang, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kejohanan antara ulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Perancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Marilah, saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta.
2: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
4: Mini Piala Dunia.
5: Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
6: Geng Kakak Petang.
7: Geng Kakak Petang.
8: Ada juga di kalangan rakan-rakan kita kan, bila petang-petang tu mungkin tak ada apa nak buat kan, keluar masuk ke hutan ataupun di kawasan tak jauh daripada perumahan anda tu, nak mencari cendawan, Zura. Kerana cendawan tumbuh banyak selepas hujan. Ibaratnya macam itulah. Terutamanya kalau kita masuk hutan, kita pergi lering-lering bukit, kita nampak, kita petik-petik, kena dapatkan info lebih banyak. Tengok gambar, yang mana boleh, yang mana tidak. Jangan main makan je, Zura.
9: Yelah, kan? Nak takut. Bukan apa juga, kadang ni kita ambil burung ke bukan kan? Kat hutan tu kan, pulangkan.
8: Itu bab lain pula. Kita dok ralik mengambil, ada yang mematikan kita atas pokok. Ini kawasan aku ni. Sedap diambil ni.
9: Pulangkan je lah.
8: Lepas tu malam-malam terdengar.
9: Beli je lah awak. Apa je? Ambil batu-batu kat sungai tu. Yang bukan-bukan yang aneh. Kadang-kadang awak kata hobinya ya. Ambil batu lah. Ambil lah pokok-pokok.
8: Sedangkan dah ada penunggu tu. Bahaya, dek. Jangan main ambil sembarangan. Mulakan. Bersama dengan kami.
10: Radio baik tempat anda. Nasional Warna 48.
6: Geng Kakak Petang.
7: Geng Kakak Petang.
8: Mr. Z dari mana?
11: Dari Sarawak.
8: Oh, orang Sarawak. Ya, kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
11: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng Kakak Besar.
8: Bukan tambah masalah ke itu?
11: Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa jujur orang lama lah. Evergreen punya lagu menarik, tak bosan, tak boring. Jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
10: Nasional FM, radio baik tempat anda. Nasional Warna 48. Kini tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.
8: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nisa Madani. Selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, Geng Kakak Petang. Hari ini bersama dengan Zura dan
12: saya, Lin Zanu, temani anda. Hari ini hari Selasa, ya.
8: Ya, betul.
12: Jadi kepada semua rakan-rakan pendengar yang mendengar kami, hari ini 16 Jun 2026.
8: Betul, hari ini juga
12: saya suka tarikh hari ini cantik.
8: Kenapa Lin?
12: Tarikh hari ini cantik. Kalau ada yang nak melangsungkan perkahwinan,
8: 16 6 2026.
12: Eh, ya Allah. Zura tak perasan ya.
8: Tak perasan saya. Apa yang perlu saya buat untuk hari ini ya?
12: Sebab kita dah berumah tangga, sebab tu kita tak perasan. Yang bujang perasan.
8: Perasan
12: ya? Soalnya orang bujang kan nak pilih tarikh yang cantik-cantik aja, Zura.
8: Tapi di tengah-tengah pula, Lin.
12: Okey je, tak ada masalah. Okay,
8: lah, ya.
12: Ketengah, ke tepi.
8: Kesini, kesini. Gitu, boleh je. Ataupun tak ada hari ni macam kita raikan seseorang kan, walaupun bukan jadi dia. Tapi sebenarnya nak ambil orang kata tarikh yang kata best ni macam ni.
12: Tarikh istimewa lah.
8: Macam ni. Boleh je gunakan ya.
12: Tak ada masalah. Sebenarnya boleh pemilihan tarikh pun penting juga.
8: Boleh.
12: Ya?
8: Awak nak belikan apa untuk saya ni? Boleh, saya okey je.
12: Tapi bukan tarikh hari jadi, bukan.
8: Yelah, istimewa lah. Untuk saya kenang-kenangan.
12: Kenang-kenangan ya.
8: Apa dia, Lin?
12: Suka coklat tak?
8: Suka.
12: Saya belikan coklat letak atas bola kecil. Piala Dunia?
8: Oh, syasyui.
9: Baik, untuk ada semua yang teruslah geng kakak

0: pantas, murah tapi padu. Resepi manja-manja je.
1: Oh my darling. Oh gitu Lin.
2: Love you. Sama kan. Tu nasi manas lah kalau orang Bollywood call saya suruh saya nak lagu. Tolonglah.
1: Kembang tinggal saya tu. Macam tu bunyi nyaring gitu eh. Daripada filem Musti Dosti Karaoke.
2: Best filem-filem tu.
1: Gitu.
2: Ralit kita. Duduk mengejar-ngejar kan? Depan TV. Tapi tu dulu.
1: Dululah.
2: Sekarang ni dah tak ada masa nak tengok TV.
1: Saya banyak membaca ayah ini.
2: Wah, bagus.
1: Saya nak cakap pasal tergelak.
2: Membaca amalan mulia. Tapi kalau dah tergelak tu... susah nak dipercayai. Membaca apa tu?
1: Jangan percaya sangat lah.
2: Buku resepi ke buku apa?
1: Saya banyak kita membaca
2: ilmiah.
1: Ilmiah lah, ilmiah. Ilmiah untuk macam mana nak mengenali orang tu.
2: Nak mengenali orang.
1: Tengok bagus. Orang tu macam je. Kalau jalan macam ni kenapa?
2: Saya suka ekonomi. Saya ke arah itu nak jadi pakar ekonomi.
1: Ini orang kata wanita berkejaya ni.
2: Sesuai saya dengan awak. Awak ilmiah, saya ekonomi. Bergabung, meletup.
1: Boleh panggil Kak Alfa nanti ya. Baiklah, petang-petang ni kita nak kongsi dengan anda tadi. Saya ni sebenarnya nampak satu video ni dekat TikTok lah.
2: Video apa?
1: Daripada ni memang betul lah, daripada orang kata kakak jambang tau. TikTok tu namanya kakak, awak janganlah gitu. Okay. Memang kakak jambang tau. Dia siapkan orang kata bekal untuk suami dia.
2: Aha.
1: Ada mesti ada orang kata sambal ini. Satu liu ni.
2: Sambal apa? Sambal hitam.
1: Sambal kantan.
2: Oh, saya pernah dengar. Tapi saya tak tahu resepi dia apa. Hari ni nak kongsi
1: dia nak kongsi yang itu.
2: Silakan, saya pun tak sabar. Mesti sedap kan.
1: Kita nak gunakan hanya satu tangkai bunga kantan. Kita mayang-mayang halus lah. Kita potong-potong halus. Kalau mayang mungkin budak sekarang tak faham sangat.
2: Mayang tu apa?
1: Mayang tu macam kita hiris halus-halus gitu. Satu mangkuk ikan bilis kita goreng. Tiga ulas bawang merah kecil. Kita potong mayang-mayang ke
2: juga. Hiris juga.
1: Hiris-hiris juga. Lepas tu kita tumiskan lah bahan-bahan tadi tu. Bahan kisar kita perlukan apa tau? 3 ulas bawang merah kecil. 3 ulas bawang putih. 2 tangkai cili besar hijau tu. 15 tangkai cili padi hijau. Nak tahu kalau nak tahu petai boleh.
2: Serba-serbi hijau
1: boleh,
2: lah
1: boleh
2: ni.
1: Tambah-tambah.
2: Sedap tu Zura.
1: Saya pula tu kalau buat sambal sini, saya suka lebihkan sikit minyak tu. Dia ada garing.
2: Betul-betul
1: kan.
2: Betul-betul naik minyak lah.
1: Betul. Yang bawang merah kecil tadi yang kita kita mayang-mayang tu, kita goreng dulu. Okey, sambal daun kita garing sikit dan naik bau. Kita masukkan yang bahan kisar tadi tu. Bawang merah, bawang putih, cili hijau, cili padi itu tu. Kita masukkan tu. Dah garing betul-betul, Lin. Kita masukkan pula tu ni ya. Bunga kantan tadi tu.
2: Akhir sekali baru masukkan bunga kantan.
1: Bunga kantan.
2: Wanginya sudah.
1: Lepas tu kan dah sejuk sikit pun kita masukkan ikan bilis. Tak adalah ikan bilis lemau tu katanya.
2: Supaya kekal kegaringannya tu. Ini kalau makan nasi bertambah-tambah,
1: Ya Allah, ya Allah.
2: Babe.
1: Betul, babe. Percayalah, babe. Babe. Awak dah cuba babe semua.
2: Nasib Zura ni perempuan. Bayangkan saya tengah konti dengan Ijab. Babe.
1: Dah.
2: Mau girlfriend dia telefon saya.
1: Awak siapa?
2: Babe kan saya punya teman lelaki.
1: Gitu. Kalau Ijab tak pernah lagi tau. Nazri.
2: Tidak.
1: Awak kena cili ni. Pakai cili hijau ni nanti. Awak dah cubalah resepi ni. Ada resepi bunga kantan ni.
2: Ya, cuba hari ni tau.
1: Sambal kantan panggilnya. Senang-senang je untuk anda. Ada bunga kantan lebih-lebih tu. Ini tak buat sambal ni.
2: Kalau jiran terbau tu sebab wangi tu, bagilah sikit. Sebab tu kita risaukan buat lebih. Kan macam kalau benda yang berbau, macam durian, pengat durian tu, kita hantar kat jiran
1: sikit.
2: Kita.
1: Betul. Jangan post kat FB je.
2: Iyalah.
1: Dia post kat FB ni. Bukan post kat jiran. Post kat FB, kat TikTok.
2: Dan masak.
1: Yang orang jiran, bau je kan.
2: Dan menjilat jari. Selesai. Sedap sangat-sangat.
1: Babe, jangan macam tu lah, babe. Layan terus tu.
2: Geng kakak petang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional. Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesal. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli mirji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan buat satu pesan satu, so akhirnya bila meninggal dia rasa rugi kan, rugilah aku ni, dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, seolah-olah masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia, oh macam-macam lah mayat dia, sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni, kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan, betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayyun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia, jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa ahli keluarga dia, kebetulan kita baik dengan ahli keluarga dia, betul ke PA ni masa meninggal macam ini? Itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah, pun macam-macam lah. Dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia. Akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: #penyiaran jahkim.

0: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Terima kasih geng kakak petang. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, Selasa 16 Jun 2026, dimulakan dengan tinjauan trafik di sebelah utara. Trafik mulai perlahan dari pulau menuju ke Perai. Seterusnya, di lebuh utara selatan E1, trafik perlahan dari Tapah ke Gopeng. Manakala, di lebuh utara selatan plus E2, trafik perlahan dan sesak dari Simpang 4 ke Ayu Keruh. Ekoran terdapat kemalangan di kilometer 199.2 arah selatan yang menutup lorong tengah dan lorong kiri ketika ini. Seterusnya, trafik perlahan dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar, manakala di sebelah selatan trafik dilihat mulai meningkat dari persimpangan Pasir Gudang ke Plaza Tu Kempas di kedua-dua arah. Beralih pula ke tinjauan trafik di lebuh sekitar Lembah Kelang, dimulakan

0: Pemberlakuan deliberate elite A6, trafik mulai perlahan dari USJ ke Shah Alam. Seterusnya, deliberate best raya E9, kerana trafik mulai perlahan dari KTM Serdang ke Plaza Tok Mais Utara, turut perlahan dari Salak Selatan ke Persimpangan Kuchai dan Persimpangan Kuchai menuju ke Bandar Tasik Selatan. Beralih ke lebuh raya NPE E10, trafik perlahan dari Bangsa ke Pantai Dalam, turut perlahan dari Jalan Templar ke Plaza Tu Pantai Dalam dan Sunway Pyramid ke Persiaran Tujuan. Manakala tinjauan di lebuh raya LDP E11, trafik perlahan dari Kelana Jaya ke TTDI, turut perlahan dari TTDI ke Jalan Majlis dan Plaza Tu PJS ke Puchong Industri. Di lebuh raya LKSA E13, trafik perlahan dari persimpangan Kota Kemuning menuju ke Persiaran Anggrek Mokara. Turut perlahan di lebuh raya Sek E18 dari Unit 10 menuju ke Country High. Ekoran terdapat kemalangan di kilometer 27.2 arah timur yang menghalang lorong kiri dan lorong tengah ketika ini. Di lebuh raya Max E20 dijangkakan kelewatan dari Salak Selatan menuju ke Bukit Jalil. Seterusnya, di lebuh raya Sprint E23, trafik perlahan dari Plaza Tun Damansara ke Koyu Ara, Sesyen 16 ke Plaza Tun Damansara dan turut perlahan dari Bukit Kiara menuju ke Mon Kiara. Akhir sekali, di lebuh raya SKVE E26, trafik dilihat semakin meningkat dari IUI Putrajaya menuju ke Unit 10. Peringatan kepada pengguna lebuh raya, sentiasa fokus kepada pemanduan dan awasi jarak selamat kenderaan anda dan jangan sekali leka atau bermain telefon bimbit semasa memandu. Niatkan juga bagi pendorong motosikal, berhati-hati terhadap sebarang halangan terutama di lorong kecemasan, berikan tumpuan ketika menunggang dan berhenti berteduh dan berehat pada lokasi tuduhan motosikal yang telah disediakan. Ikuti perkembangan trafik dari masa ke semasa dengan melayari aplikasi XLM Info Traffic, Facebook Lembaga Lembu Malaysia dan TikTok LM Traffic atau anda boleh hubungi talian bebas LM di talian 1-800-887-752. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamudin di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lembu Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang di National Warna. Assalamualaikum.
1: Lagu-lagu terbaik

0: Sentiasa di hati. Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM. Jerman serius, Curaçao cipta sejarah. Jika melihat kepada keputusan akhir, mungkin ramai menganggap perlawanan antara Jerman dan Curaçao ini berlangsung sehala. Namun sebenarnya, ada beberapa detik yang menjadikan perlawanan ini lebih menarik daripada sekadar kemenangan besar 7-1. Jerman memulakan aksi dengan cukup meyakinkan apabila memperoleh gol awal dengan menunjukkan perbezaan kualiti antara kedua-dua pasukan.
2: Curaçao on the back foot, Mecha. Wirtz, Mecha again! Wonderfully taken by Felix Mecha!
1: Ketika ramai menjangka Jerman akan terus mendominasi, Curaçao mencipta kejutan apabila berjaya menyamakan kedudukan. Jaringan itu bukan sahaja menghidupkan semula perlawanan, malah menjadi gol pertama Curaçao dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Namun pengalaman Jerman menjadi pemisah apabila mereka kembali mendahului sebelum rehat dan menambah satu lagi gol. Pada separuh masa kedua, Jerman terus menekan dan menjaringkan beberapa gol lagi sehingga mencatat kemenangan besar 7-1 sambil mengekalkan intensitas.

0: dan Siti perlawanan hingga pusat penamat. Ground delivering and flicks in. Nico Schlotterbeck puts Germany back in front. Oh, how good was that? Musiala extends Germany's lead. Kai Havertz clips it over Rooney for number 7. Kai Havertz with his second of the day.
1: Walaupun tewas besar, Curaçao tetap pulang dengan satu kenangan yang tidak akan dilupakan. Gol pertama mereka di Piala Dunia. Manakala bagi Jerman, kemenangan ini menghantar mesej jelas kepada pencabar lain bahawa mereka hadir ke Piala Dunia 2026 dengan misi yang serius.
2: Gol Dunia ATM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
4: Kembali bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Selamat petang. Kita ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar dan juga
5: tiba hari raya.
4: Salam Mak Lijra.
5: Mak Lijra hari ini. Banyak perkongsian untuk hari ini.
4: Betul.
5: Lin. Dan hari ini perkongsiannya apa, Lin, tentang topik kita hari ini?
4: Sesuai sangat dengan Salam Al-Hijrah ni, penghijrahan. Perjalanan kita dalam kehidupan kita di dunia ni, Zura.
5: Baik.
4: Penuh ranja, penuh duri. Betul. Kan? Dan itu semuanya adalah satu pengalaman, satu pelajaran. Ya? Dan setiap kali kita jatuh, sebenarnya kita belajar. Belajar daripada kesilapan yang kita lakukan dan kita perlu berusaha untuk bangkit dan juga mencari redha Allah lah.
5: Itu paling penting lah, kan?
4: Betul. Jadi hari ini kita nak tahu, berdasarkan kejatuhan, pengalaman sedih yang anda lalui, kan, apa yang membuatkan anda tiba-tiba berubah ke arah kehidupan yang lebih positif,
5: lebih baik?
4: Sebab apa yang menyebabkan anda berubah tu?
5: Bagus topik ini.
4: Itulah dia, sebab ialah sempena dengan penghijrahan. Salam Al-Hijrah ni.
5: Betul.
4: Kan, doa akhir tahun mungkin ada yang dah baca selesai solat asar tadi. Doa awal tahun nanti sama-sama kita
5: lepas
4: bacakan.
5: Lepas maghrib lah, ya.
4: Sebelum sekarang kita nak sambung sial lah dengan rakan kita.
5: Betul.
4: Yuni.
5: Betul.
4: Yuni Yunus, ya, insyaAllah.
5: Daripada Jakim nanti. Banyak lah tu cakap tadi, banyak perkongsian hari ini tentang awal Muharram hari ini. Dan kami nak anda kongsikan pada kami juga di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai juga di WhatsApp JKP lah. Hantarkan voice anda, voice note anda pada 011-2120-2369. Okey?
4: Kami akan bacakan selepas ini. Terus bersama dengan kami,
5: Geng Kakak Petang.

0: Kembali semula bersama geng kakak petang hari ni. Katak lah cakap. Ijat lah ni tau.
1: Ijat kalau masuk. Oh, benda
2: maksudnya kena opening terus masuk tadi.
1: Tak kena yang gusi kita dibuatnya.
2: Oh, kita tak tahu.
0: Sebab ini topik kami tentang perhijrahan hari ni kan. Kami nak tahu sebenarnya apa yang buatkan anda hijrah dari sesuatu tempat. Mungkin tempat kali ni ya.
1: Mungkin tempat, mungkin kehidupan.
0: Kehidupan kan. Kalau Ijat macam mana Ijat?
2: Okey, terima kasih kepada geng kakak petang lah jemput saya. Ini kebetulan lah ya. Sehingga okey, sebut pasal perhijrahan ni macam formal pula kan.
0: Biasa je.
2: Biasa je kan. Nervous.
0: Oh, nervous masuk geng kakak petang.
1: Macam lah kali pertama kita bertemu je.
2: Saya rasa perhijrahan saya daripada kampung lah ke bandar. Maksudnya belajar dan bekerja. Itu hijrah. Hijrah saya lah. Maksudnya mencari rezeki, membantu keluarga. Itu hijrah saya lah. Daripada saya. Maksudnya saya daripada satu tempat. Dulu saya di kampung, maksudnya belajar, tinggal dan sebagainya. Tapi kita perlu berhijrah lah untuk mencari rezeki.
1: Setelah beberapa tahun kan di bandar besar kan. Kalau dulu terasa macam asing kan.
0: Betul.
1: Tempat yang
0: takut,
1: kita tak biasa
0: kan?
1: Macam-macam perasaan. Betul. Tapi sekarang ni dah biasa macam mana?
2: Mula-mula rasa takut juga. Tapi sebenarnya penting sebenarnya. Hijrah ni sebenarnya mengajar kita supaya pertama berdikari lah. Berdikari, sabar, dalam masa yang sama juga ajar kita jadi kuat. Itu yang paling penting. Sebenarnya hijrah ni bukan dari segi kita, daripada segi perlakuan kan. Daripada baik, buruk, jahat semua. Tapi sebenarnya daripada segi apa yang kita buat lah. Hijrah. Bagi saya lah, perhijrahan saya yang paling besar sekali adalah saya mengambil keputusan untuk berhijrah daripada kampung ke bandar. Maksudnya saya bekerja di sini.
1: Satu keputusan yang sukar, tetapi dilalui oleh ramai orang kan. Betul. Kebanyakan daripada kita ni sebenarnya merupakan anak perantau, anak dagang.
2: Betul. Rasa kan? Semua orang macam tu kan.
1: Kebanyakan daripada kita macam itulah. Dan untuk pengetahuan kita juga kan, hijrah juga turut dikenali sebagai awal Muharram, hari penting bagi umat Islam kerana ia menandakan peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah.
0: Betul.
2: Hafalin.
1: InsyaAllah, InsyaAllah.
0: Calon-calon syurga.
2: Ini calon tokoh mahir hijrah.
0: Tokoh Baik. Anda boleh hantarkan lagi luar anak anda di TikTok Nasional FM. Boleh kita berborak di sana juga di WhatsApp JKP sendiri di 0112123 2120 2369. Saya mungkin tak berhijrah lagi ni.
1: Itulah. Ataupun terkejut kan.
0: Terkejut.
1: Tergamam Ijat di depan mata kan.
0: Baik, kita nak dengarkan luahan tapi selepas inilah Lini ya.
1: Bersama dengan kami
0: Geng

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Untuk berhijrah, kita sebenarnya perlu ya mencari jalan yang terbaik, perlu berkorban, meninggalkan keburukan yang ada dalam diri kita dan juga mencari kebaikan. Sebenarnya Zura dan juga Ijaz, tujuannya apa tau? Untuk kita ni lebih berhati-hati, hidup kita lebih terurus, ibadah kita makin khusyuk dan juga bijaksana membagikan masa antara duniawi dan ukrawi.
3: Ya Allah, bagus lah.
2: Topik kita pun berkenaan dengan perhijrahan juga.
4: Study sebelum. Itu hebatnya kekal petang ni sebenarnya. Betul, topiknya yang begitu membuatkan kita rasa macam kena kehidupan
3: sebenarnya
4: kita.
3: Sebenarnya ini Allah Muharram Ijaz kita nak sambut hari ini. Jadi kita nak sama-sama nak berhijrah juga, Ijaz, kadang dengan perangai kita ni.
4: Betul.
3: Kadang dengan tempat tinggal kita kan. Tapi saya teringat juga dulu masa kita baru-baru kahwin kan. Kita tak pernah dulu orang kata keluar dari rumah tu duduk sendiri kan ni. Jadi baru-baru kahwin tu macam risau juga kan, apalah nasib kita nanti.
2: Kita ada membayangkan perkara yang bukan-bukan. Itu mainan minda sebenarnya. Jangan diikutkan sangat Zura.
3: Tokoh Ijaz ni.
2: Kita tak nak nanti ada yang macam takut nak berumah tangga.
3: Yelah tu. Itu je nak cakap Lin. Sebabnya masa kita dulu kerja, kita balik, mak kita dah masak. Kita macam tak risau lah sangat, masak ke baju ke, waktu kita gitulah. Tapi bila kan tu macam macam mana nak uruskan kan dengan kerja. Lepas tu kita dapat anak pula, tu kan macam mana nak uruskan, nak baikkan masa tu kan. Itulah kata, lepas tu kita kena keluar dari rumah keluarga tu.
2: Macam Ijaz sendiri walaupun bujang kan, Ijaz dah berhijrah, dulu tak pandai masak. Sekarang dah pandai buat kek, sekarang biskut bagai.
4: Itu sebenarnya kita kata kebaikan kita berhijrah sebenarnya. Macam Zura menjadi lebih bertanggungjawab. Sebelum ni
3: saya tak bertanggungjawab ke sebelum
4: ni? Tak, selepas kahwin lebih bertanggungjawab. Sebelum lah kiranya.
3: Sebelum ya. Awak kenal saya sebelum tu ke? Baik, betul-betul juga tu. Betul-betul. Kadang-kadang dulu kita selalu serahkan pada keluarga. Macam ayah kita nanti dalam balik je dah ada lauk ni. Kita tak fikir dah nak beli lauk apa untuk keluarga. Sekarang bila kita keluar hidup sendiri, bina keluarga
2: kita
3: sendiri,
2: kita pandai bawa diri.
3: Baru tahu kan? Kita macam ni nak uruskan keluarga. Betul.
2: Kita ada luahan ya.
3: Betul hari ni.
2: Daripada rakan kita.
3: Daripada Shah Alam ni. Jom kita dengarkan.
5: Assalamualaikum. Hai geng Kakak Petang. Saya Ila dari Shah Alam. Saya dari dulu sebenarnya tak pakai tudung. Kejap-kejap saya pakai, kejap-kejap saya buka. Jadi bila saya memikirkan sampai bila saya nak begitu, jadi saya terus mengambil satu untuk
3: pendekatan lah
5: ke arah yang lebih baik daripada saya tidak bertudung. Dan saya telah bertudung sampai sekarang. Alhamdulillah, sampai sekarang saya tak pernah lah. Orang kata saya masih lagi dalam mencari keredaan Allah untuk mengubah kehidupan saya menjadi yang lebih baik. Salam hijrah untuk semua. Thank you geng Kakak Petang yang comel. Sentiasa hati. Assalamualaikum.
3: Ini pun salah satu tanda untuk perhijrahan jugalah kan.
4: Betul.
3: Ke arah kebaikan tu.
2: Sebenarnya sebab tu saya katakan kalau kita nak berubah ni, kita perlukan berkorban ya. Berkorban melawan nafsu kita, emosi kita, tanggapan orang terhadap kita. Kadang-kadang kita hidup ni Zura, kita lebih mementingkan apa yang orang cakap pasal kita
3: kan.
2: Sedangkan kita kena tahulah kan tujuan asal kita hidup di dunia ni untuk apa. Dah macam ustazah pula,
3: dah macam raudah lah saya dengar. Tapi dah bagus ni. Itu sebenarnya nasihat untuk saya juga sebenarnya kan. Kadang kita fikirkan apa orang fikir kan. Sekejap lagi kan kita bukan gini kan, apa yang tak, orang kata tak trendy lah geng kat petang ni, takkan nak pakai gini. Kita fikirkan tu, padahal kita ada satu tujuan sebenarnya.
2: Ijaz, kita tak boleh overthinking sangat.
4: Betul. Sebenarnya kita ni, kita berhijrah dulu. Jangan fikir apa orang buat. Kita berhijrah dulu, kita berubah dulu. Selepas tu baru kita lihat apa penerimaan orang terhadap kita. Betul. Saya dulu takut juga nak keluar daripada kampung. Betul. Saya takut macam nanti orang kata dia ni siapa. Tapi sebenarnya alhamdulillah saya diterima lah. Diterima oleh masyarakat.
3: Warga KL terima awak lah ni.
4: Alhamdulillah. Saya dapat kerja kan, belajar pun. Itulah sebenarnya. Kita berubah dulu, nak berhijrah, kita cuba dulu. Jangan takut-takut.
2: Ijaz dia kalau balik kampung kan, orang dah tukar dah. KL boy balik.
3: Saya kan bad boy.
4: Saya balik, hijrah saya tak cakap logat dah, faham. Dia semua IU-IU sekarang.
2: Dah lupa daratan, masya-Allah.
3: You. Wow, you. Wow. Jomlah teruslah. Okay. Geng Kakak Petang.

0: kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Nasional FM pada 17 Jun 2026 pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini. Zura dan juga Lee menemani anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan topik kami tadi tentang perhijrahan, Alin, kan? Mungkin daripada duduk di kampung macam Ijat tadi, kan? Kampung berhijrah ke kota, ke Kuala Lumpur. Ada juga yang berhijrah daripada tadi rakan kita, kita nak berhijab.
3: Ada juga yang berpindah tempat kerja untuk mencari masa depan, peluang yang lebih baik lagi. Sebenarnya, ianya memerlukan kekuatan dalaman, tau. Tak betul? Semua orang ada kekuatan tersebut. Walaupun mungkin orang tersebut berpelajaran tinggi antara pelajar pintar. Tetapi bila dinasihatkan untuk berhijrah, dia perlukan masa.
2: Betul.
3: Perlukan masa tak apa, tapi jangan tunggu lama sangat.
2: Yelah. Kadang-kadang Lin, kan, saya lihat, kan, kita nak hijrah ni senang, Lin, tapi kita nak kita sustain. Macam mana nak
3: mengekalkan
2: tu, Lin?
3: Sebab tu kita punya persekitaran tu sangat penting. Bergaul dengan orang yang betul, orang yang memahami kita, yang tidak menghentam kita, menjatuhkan kita. Itu sangat penting. Sebab kadang-kadang manusia ni, kan, emosi kita ni ada waktu tidak stabil.
2: Betul. Emosi turun naik, Lin. Bukan boleh orang cakap kita sikit, mulalah kita nak melenting.
3: Sebab itulah kita kena berhijrah daripada baran menjadi sabar. Sabar, Zura, sabar. Ambil, tarik nafas.
2: Sabar.
3: Lepas.
2: Lepaskan.
3: Okey.
2: Kita ada pun pemanggil ni, Lin, di talian. Baik, kita nak dengarkan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Hai, siapa di sana tu?
4: Apa khabar? Kakak Petang.
3: Khabar baik.
2: Khabar adanya. Siapa di sana tu?
4: Lin dengan Zura, kan?
2: Ya, yeah, dengan Zura. Siapa di sana tu namanya?
4: Putra Klasik.
2: Putra Klasik. Wah, nama pun.
3: Putra, mungkin Putra nak kongsikan pengalaman,
4: Putra,
3: kan?
4: Putra Klasik dari Kota Negeri Sembilan.
3: Jauh tu. Onogori, ha. Mungkin Putra ada pengalamannya berhijrah kehidupan yang lampau ke arah yang lebih baik lagi kepada pendengar kita?
4: Itu ada dua kategori, kan? Satu perubahan hati, satu perubahan keadaan kehidupan, kan?
2: Boleh? Mana satu yang nak dikongsikan?
4: Keadaan hidup senang diubahkan, tetapi perubahan hati susah.
2: Okey.
3: Susah macam mana tu?
2: Susah macam mana, kan, tu? Kenapa?
4: Hati ni tak elok, tak apa, nak cari yang kebaikan tu paling susah. Paling lama, paling rasa banyak percobaan, godaan dia untuk kita menjadi baik.
2: Susah nak istiqamah lah ni.
4: Bukan tudung ni, pada kerja sana, kerja sini, itu pun biasa lah tu, kan.
2: Hello, Cik Putra. Putus-putus nampaknya, Lin.
3: Maksudnya tu betul lah apa yang dikatakan. Sebab kita nak berubah ni, kita perlu kekuatan dalaman. Akan jangan berbolak-balik hati kita. Banyakkan berdoa supaya Allah kuatkan semangat kita. Supaya menjadi insan yang lebih baik lagi lah.
2: Baik-baik, banyak ada lagi.
3: Ada lagi selepas ini.
2: Tapi selepas inilah, Lin, kita kongsikan bersama anda lah yang terus.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Hangatkan lagi Piala Dunia 2026 bersama dengan RTM sebagai penyiar rasmi anda. Okey Lin, kita nak sambung lagi Lin untuk topik kita hari ini yang terakhir lah Lin. Tapi dia berkelip tadi Lin, ramai
3: sebenarnya cuba nak tembusi talian. Tapi ada seorang lagi rakan kita ni. Betul? Saya kira ini yang terakhir lah ya, voice note daripada beliau.
2: Baik, jom kita dengarkan ya.
4: Assalamualaikum. Hai geng, kakak petang. Saya Syaf dari Terengganu. Saya just nak kongsi pengalaman saya lah tentang perhijrahan saya dalam perjalanan hidup saya. Saya dulu seorang yang apa tu, pengki boleh katakan lesbian dah, hanya meminati perempuan saja. Sampailah satu masa saya ni hidup saya dengan perempuan, life saya dengan perempuan. Saya dengan senang hati kata saya ni dulu memang meminati perempuan dan ada hati dengan perempuan sahaja dan dikelilingi dengan perempuan. Saya tak terbuka hati untuk lelaki, untuk menerima lelaki dalam hidup saya. Sampailah satu masa tu saya jumpa suami saya sendiri. Sampai sekarang alhamdulillah. Sampailah saya jumpa suami saya, dia yang buka pintu hati saya dan selalu saya menerima dia dalam hidup saya. Dan satu sampailah sekarang alhamdulillah kami bahagia dan menerima 3 cahaya mata. Alhamdulillah. Itu je yang saya nak kongsikan pada rakan-rakan semua tentang perhijrahan saya lah pada petang ni. Dan saya doakan pada kawan-kawan saya yang pernah alami situasi macam saya pernah alami ni, semoga kita terus istiqomah sebenarnya al-hijrah
2: Thank you, geng. Kakak petang. Sama-sama. Sama-sama. Ya Allah, kan? Saya rasa macam, wow.
3: Itulah dia kan satu penghijrahan yang cukup bagus sekali. Tahniah diucapkan dan kita bersyukur. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua istiqamah dengan kehidupan yang lebih baik di masa-masa akan datang lah. Dan hari ini juga, insyaAllah ya, merupakan permulaan tahun baru untuk kalender Islam yang membawa mesej perubahan, muhasabah diri. Betul, dan juga perubahan hidup yang lebih positif sebab kita hidup ni nak dapat keredaan Allah. Betul, itu yang terbaik sebenarnya.
2: Bukan permulaan yang kita orang kata nantikan, tapi pengakhiran kita tu bagaimana kita nanti. Baiklah, saya rasa macam sesuatu yang
3: sangat menginsafkan.
2: Menginsafkan kita. Saya juga kita dengar, moga istiqamah selalu untuk rakan-rakan kita kan. Mungkin ujian kita ni lain-lain, Lin.
3: Betul.
2: Mereka diuji macam ni, kita diuji macam ni kan. Jadi untuk sama-sama lah kita, orang kata kalau kita ada kawan-kawan, sesama orang kata support, sokongan tu penting kan. Daripada keluarga, saya rasa ni pun nak berhijrah susah juga, Lin. Kalau kita dah biasa ni, Lin, susah nak berhijrah, Lin. Tapi dengan sokongan, kata suami tadi, keluarga, saya rasa mereka berubah lah.
3: Ya, semoga kehidupan kita lebih bermakna ya. Sebab kehidupan kita kat dunia ni singkat je.
2: Betul.
3: Kan, hari ni kita bergelak ketawa, esok kita dah tak ada dah kan. Jadi sebelum terlewat, baiklah kita berubah, berhijrah. Semoga Allah terus sayangkan kita sebagai hambanya.
2: Betul. Untuk anda semua layan teruslah geng kakak petang.

0: Dengarkan Beef on Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Kembali juga bersama-sama dengan kami. Inilah rancangan ataupun segmen yang ditunggu-tunggu juga oleh para usahawan. Mereka yang nak berjinak-jinak dalam bidang perniagaan. Beef on Air.
2: Kat setiap petang, bermula pukul 6 petang, Lin. Macam biasa, Lin. Dan kami hari ini nak bersama dengan Hani Farhana binti Rosli ataupun Hani dengan produknya Fizzy Fruits. Hai, Hani.
3: Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hani lah, wow, orang ni Lin.
1: Cantik manis.
2: Baiklah Hani. Sekarang ni sedang berlangsungnya musim durian kan Hani? Antara Hani antara peniaga yang mengambil peluang lah untuk peniaga buah durian ni. Jadi apa tawaran istimewa yang Fizzy Fruits tawarkan?
3: Yang kita tengah kawalkan sekarang yang membuatkan ramai yang datang adalah satu plastik RM30 sahaja.
1: Oh, itu menarik sangat-sangat tu tawarannya.
3: Isi penuh-penuh dan boleh ikat RM30 je.
2: Wow, lain macam Lim. Marketingnya ni.
1: Yang menariknya Hani ni ada ladang durian sendiri tau.
2: Ada ladang durian sendiri?
1: Ada seluas 24 ekar terletak di Kampung Pauh, Bukit Gantang, Perak. Ceritakan lebih lanjut tentang ladang ni, ladang 24 ekar ni.
3: Ya betul, tu daripada turun-temurun daripada family. So kita dah sambung mewarisi untuk membuat jualan durian ni lah. So daripada sana kita bawa ke sini, iaitu di Puja Alam, untuk kita menjual. So setiap tahun, setiap musim memang kita akan jual dekat sini. So memang dah ramai yang kenal kita jugalah.
2: Baiklah Hani, tadi Hani dah katakan strategi yang satu beg tu isi sampai penuh RM30 kan. Jadi betul. Satu promosi kita dengar macam menarik sangat Lin ni. Boleh ceritakan lebih lanjut lah lagi apa promosi istimewa lain yang Hani ada. Dan kat mana sebenarnya yang nak, orang kata kalau kita nak pergi kedai Hani ni kat mana?
3: Okey, untuk buah kita bukan ada satu jenis saja. So kita ada juga buah musangking, buah ayuan. Kita ada buah juga yang isi kuning, ada warranty pun ada juga. Tapi yang paling mahal kita jual satu plastik RM60 sahaja.
2: Itu yang durian mana tuan ni?
3: Sama juga durian sama. Cumanya dia ada warranty, maksudnya durian yang lebih elok. Kalau tak elok boleh tukar. So ada ayuan, musangking.
2: Sedapnya
1: dia. Dan dipahamkan penggemar durian memang sukalah kan dengan tawaran sehebat ini. Sebab kita pun tahu kan durian tu berat kalau ditimbang tu berapa kilo lah pula kan. Sedangkan isi dalamnya tu tidaklah sampai 2-3 kilo. Jadi jangan lepaskan peluang. Boleh isi banyak-banyak dalam satu plastik. Harganya lumayan RM30 atau RM60. Dan dalam situasi sekarang ni Hani kan, lambatkan buah durian di sana sini tentu sekali melibatkan perang harga juga ni. Jadi bagaimana agaknya strategi yang Hani lakukan untuk memastikan pelanggan tetap cari Fizzy Fruits?
3: Okey, untuk yang tu memang sangat-sangat struggle. Tapi kita yakin dengan kita punya customer. Kita jaga kita punya quality dengan cara setiap customer yang beli dengan kita yang ada warranty, tak elok mesti akan tukar. Boleh tukar, bawa, tak perlu bawa durian. Just ambil gambar je, datang boleh tukar.
2: Oh, itu kata perjanjian, kesemewaannya, kelainan, jaminan daripada Hani sendiri kan. Jadi khas untuk pendengar Biz on Air Hani, boleh Hani kongsikan sosial medianya, nombor telefonnya ataupun kat mana kawasan Hani jual tu duriannya tu, ramai nak cari ni.
3: Boleh. So kita sosial media kita Fizzy Fruit. So kita berada dekat berhadapan traffic light Aircon Safe Puncak Alam. Memang nampak betul-betul depan traffic light. Untuk hubungi kita boleh direct hubungi kita 011-3661-2406. So kita buka juga untuk siapa-siapa yang berminat untuk membuat borong dengan kita. Boleh, tak salah.
1: Ini berniaga dari pukul berapa ke pukul berapa?
2: Pukul berapa tu?
3: Sekarang kita tengah start. Buah baru sampai daripada pukul 4 sampai habis buah.
2: Hari-hari ke bukanya ni?
3: Hari-hari.
1: Zura, ladangnya 24 ekar. Satu ekar pun dah besar. Ini kan pula 24 ekar. Tahniah kami ucapkan. Terus menjadi usahawan yang berjaya lah.
2: Hani, terima kasih perkongsian hari ini. Baik, assalamualaikum.
3: Terima kasih.
2: Baik, lepas ni ada lagi yang nak dikongsikan bersama anda, bersama geng Kak.

0: Daripada Rosa tadi pudar. Untuk anda janganlah pudar, dengarkan kami. Selalu dengarkan kami di mana saja anda berada. Sebabnya banyak lagu menarik, juga informasi lain kan kami sampaikan dari semasa ke semasa.
1: Ya, antaranya petang ini ya, peruntukan RM200 juta untuk 10 set tren baharu Shuttle Selatan. Johor bakal menerima 10 set tren komputer baharu ya, untuk memperkukuhkan lagi sistem pengangkutan awam rail di negeri itu dalam tempoh beberapa tahun akan datang ya. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang lah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam. Dan perkhidmatan Shuttle Selatan yang dilancarkan hari ini juga menggunakan aset sedia ada susulan siapnya projek landasan berkembang elektrik Gemas Johor Bahru yang membolehkan perkhidmatan ETS beroperasi terus ya ke Johor Bahru Central.
0: Seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyasarkan perluasan 7 lagi sekolah komprehensif di kawasan pedalaman pada tahun depan bagi memperkasakan lagi akses pendidikan dan mengurangkan kecederaan murid. Dan KPM juga telah kenal pasti sekolah di Perak, Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga Sabah, dan perincian diumum selepas proses dimuktamadkan. Dan penaik tarafan K9 ke K11 membolehkan murid terus bersekolah dalam persekitaran sama tanpa berpindah, atasi juga cabaran jarak dan pengangkutan. Juga inisiatif ini bertujuan untuk mengurangkan keciciran murid terutamanya di kawasan pedalaman dan komuniti orang asli bagi memastikanlah pendidikan formal berkualiti. Okey. Dan selepas ini juga kita akan bersama rakan kita nanti untuk awal doa awal tahun nanti bersama dengan rakan kita. Untuk anda semua teruskan mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Baik, kembali semula bersama geng kakak petang hari ini, Zura dan juga Lin. Dan kita nak bersama dengan rakan setugas kita, Lin, Yuni Yunus, untuk lapor terus Majlis Ambang Hijrah, Majlis Bacaan Doa Mahal Hijrah dari Masjid Putra Putrajaya. Silakan, Yuni.
1: Terima kasih rakan penyampai Nur Azura Khair dan Nur Aznita Nuran di Kunti Nasional FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar Nasional FM. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi diberikan keizinan. Dan saya Yuni Nur Leti Yunus lapor terus Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah. Kami bawakan pendengaran saudara pendengar dari Masjid Putra Putrajaya untuk hari ini 30 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 16 Jun 2026 Masihi, mewakili Section Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Madani dihayati, ummah diberkati. Tema Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Alhamdulillah, waktu ini cuaca di sekitar Putrajaya sangat baik, langit yang cerah serta angin yang sepoi-sepoi bahasa sebersedikit mempermudahkan perjalanan majlis hari ini, insyaAllah ya. Alhamdulillah. Baik, saudara, mengimbas kembali peristiwa hijrah merujuk kepada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masihi. Dan hijrah ini sebenarnya bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi menjadi titik perubahan besar dalam sejarah Islam apabila umat Islam mula membina sebuah masyarakat yang bersatu, aman dan berteraskan nilai keadilan. Dan sebenarnya semangat hijrah juga mengajar umat Islam tentang pengorbanan, kecekalan serta usaha melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. Baik, untuk makluman saudara, sejak pukul 5 petang tadi ya di Masjid Putra Putrajaya ketika ini, pelbagai pengisian rohani telah pun berlangsung menerusi program Tausiah at Ma'al Hijrah yang menghimpunkan pendakwah serta qori tanah air, di mana program ini dimulakan dengan alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang sangat mendamaikan jiwa, kemudian diteruskan dengan sesi perkongsian ilmu dan

0: kehadiran Ketua Pengarah JAKIM sendiri, iaitu Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi dan juga Div Jemputan, sekaligus mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh agenda pembangunan ummah dan penghayatan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Dan kini tumpuan sebenarnya beralih kepada Majlis Bacaan Doa Mal Hijrah, yang mana menjadi simbol kesyukuran dan juga pengharapan agar tahun baru Hijri ini membawa keberkatan, kesejahteraan dan kemakmuran kepada seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Dan di hadapan saya ketika ini sebenarnya, ya, orang ramai terus hadir memenuhi kawasan masjid, dan kehadiran jemaah daripada pelbagai lapisan masyarakat termasuk keluarga dan juga pelancong dari dalam dan juga luar negara menambahkan lagi kemeriahan sambutan Ma'al Hijrah di lokasi yang cukup bersejarah dan menjadi mercu tanda negara kita Malaysia, insya-Allah. Dan untuk panduan bersama, ya, waktu solat fardu maghrib pada hari ini bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 7.26 minit malam, dan insya-Allah saya akan kembali semula bersama-sama dengan saudara pendengar pada pukul 7.20 minit malam nanti untuk saya bawakan terus pendengaran saudara Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah. Jadi ayuh saudara, sama-sama kita ambil peluang untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang terjadi tahun sebelumnya, sama ada yang baik ataupun yang kurang baik, kan, dapat kita jadikan sandaran untuk kita memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sematkan azam baru untuk menjadi seorang hamba Allah yang lebih bertakwa, insya-Allah, eh. Untuk itu sekian dahulu dari saya ketika ini untuk pengisian penuh. Sama-sama kita ikuti seketika nanti. Untuk itu saya Yuni Nurlita Yunus kembali ke Konti Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Yuni Yunus, yang telah memberikan gambaran awal Majlis Ambang Hijrah, Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah dari Masjid Putra Putrajaya. Dan nanti tepat pukul 6.30 minit petang nanti ada rancangan Raudah juga yang bertajuk Awal Muharram Tahun Baru Ma'al Hijrah nanti, ya. Untuk anda kekal setia dengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Maksudnya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Antaranya 4 bulan yang dihormati, iaitu agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Mana bulan-bulan yang tersebut tu pada hari ini, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak cerita tentang kelebihan awal Muharram. Sebab awal Muharram ini awal bulan-bulan yang pertama, merupakan bulan yang pertama di dalam bulan-bulan Islam, dan dia mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal Muharram ini menandakan bermulanya tahun baru hijrah umat Islam dalam kalendar Islam, yang mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi daripada Mekah ke Madinah demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya walaupun tiada hadis-hadis sahih yang mengkhususkan amalan ini ataupun amalan satu Muharram, namun secara umum bulan Ramadan mempunyai banyak kelebihan. Oleh sebab itulah bulan Muharram ni adalah bulan, termasuk bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut di dalam suratul Baqarah yang kita baca tadi. Surah Taubah. Dalam surah Taubah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita baca awal tadi. Kata Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir meletakkan bahawa 4 bulan haram itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rejab. Kalau dulu pada zaman-zaman dulu, orang-orang kafir pada 4 bulan ni dia cukup hormat, tak berlaku peperangan, tak berlaku kejahatan. Tak sama macam orang sekarang ni, di negeri Israq sana kan, tak kira bulan mana pun dia serang je orang Islam. Itu tak apalah. Apa yang dia nak buat itu kita tunggu di akhirat nantilah. Jadi bulan-bulan ini dosa lebih berat. Kalau kita buat dosa, dosa dia lebih berat, dan amalan soleh lebih besar. Amalan soleh adalah amalan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan Muharram ni dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kehebatan, kemuliaan bulan Muharram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahul Muharram. Puasa yang paling utama selepas Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Jadi sebab itulah bulan Muharram ini, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dia sandarkan penyandaran Muharram kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dipanggil syahrullah, menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan bulan tersebut. Bulan mana? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi alhamdulillah lah kita sudah masuk kepada tahun baru. Jadi pengiraan kitanya ialah pada tahun inilah umur kita ni bermula tahun baru. Bermakna kalau tuan-tuan sekarang 50, maknanya dah 51 dah lah. Sebab dia bulan Islam ni dia lebih tua setahun. Kalau 60 dia 2 tahun. Kalau bawah 60 dia setahun lebih tua. Sebab tu tuan-tuan sebut muda semua tu kira betul dah tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permulaan tahun hijrah mengingatkan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi perpindahan pertama kita kena letak bahawa daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Sebab nak buat perpindahan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dah. Daripada Mekah nak pergi ke Madinah tak ada dah. La hijratu ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hijratu ba'dal fath. Selepas pada pembukaan kota Mekah tak ada dah hijrah dah. Tak ada hijrah dah. Ada. Tetapi diletakkan oleh ulama bahawa perpindahan boleh daripada syirik kepada tauhid kepada Allah, daripada kafir kepada muslim, daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kelemahan kepada kekuatan Islam. Itu boleh.
1: daripada syirik kepada Allah. Bermakna selama ni mereka melakukan perbuatan syirik, mereka menyembah berhala, mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita semayang fardu saja, kita naikkan, kita tingkatkan kepada semayang sunat. Kalau masuk waktu, setiap masuk waktu dia ada qabliyah dan ba'diyah, kita buat yang qabliyah dan kita buat juga yang ba'diyah. Itu hijrah nama dia, permulaan hijrah. Kalau nak hijrah supaya Nabi tak ada dah. Ini zaman Nabi besar, kelebihan sehingga Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina hajaru fi sabilillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar. Tak ada dah. Tetapi Allah sebut, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan tempatkan mereka di dunia dengan tempat yang baik, dan pahala akhirat itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah sekarang ni bila tidak ada hijrah dah, kita ada hijrah yang seperti mana disebut oleh ulama, makna daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tak buat amalan, sedikit amalan, perbanyakkan amalan. Lagi-lagi kita ni bila dah tua-tua ni, tua-tualah tua deh. Lebih tua daripada anak kita lah. Makna bila kita dah tua-tua, kita kena perbanyakkan amalan. Sebab muda-muda dulu malah semayang lambat, semayang pun di rumah, masjid pun tak pergi, Quran pun tak baca, kurang baca. Bila ketua ni Allah ketua, bukan tua, Allah ketua. Deh, kita perbanyakkan amalan. Daripada maksiat kepada ketaatan. Dulu kita buat segala dosa. Tak kira dosa tu dosa besar, dosa kecil, dia panggil maksiat lah. Jadi kita tinggalkan slow-slow, perlahan-lahan, dan kita pergi ke arah ketaatan kepada Allah. Banyakkan istighfar, banyakkan zikir, banyakkan takbir, banyakkan tahmid dan sebagainya. Daripada kelemahan kepada kekuatan Islam, kita kena tunjukkan Islam itu ada kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita tunjuk Islam ni ada kekuatan, kehebatan. Bukan tunjuk Islam tu ada kelemahan. Kita mesti tunjuk Islam kita tu yang kita amal dan kita anuti, Islam tu adalah sangat hebat. Ada, tunjukkan kehebatan orang Islam. Jangan tunjuk Islam ni lemah, tunjuk Islam ni ada kelemahan lah, tak boleh. Sebab tu, sebab walaupun kita tidak berhijrah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita hijrah, semangat hijrah itu ada pada kita. Kita tak hijrah dah serupa Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dulu daripada Mekah, tinggal harta, tinggal segala-galanya, pergi ke Madinah, negeri yang mereka tak pernah sampai di Madinah. Tetapi kita mengambil semangat hijrah seperti mana yang dikenaki oleh Allah dan dikenaki oleh Nabi. Sebab Islam itu bukan terbatas hanya hijrah itu saja, tapi daripada yang kita sebut tadilah, maknanya daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Daripada maksiat kepada taat kepada Allah. Yang kita kena buat yang ni. Daripada ibadat kita kurang baik kepada lebih baik. Ibadat kita semayang kita tak khusyuk kepada khusyuk. Semayang kita cepat tanpa tumakninah, lebih ada tumakninah dan sebagainya. Jadi maknanya paling baik ialah daripada kita tidak ikhlas di dalam ibadat, biar kita bertambah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semangat itulah, walaupun katalah pahala tidak sama dengan hijrah sahabat-sahabat Nabi dan Nabi berhijrah ke Madinah, tak sama, tetapi setidak-tidaknya kita ada pahala kurang sikit daripada apa yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat. Tetapi kalau kita nak tengok daripada kita ini tidak melakukan amal soleh kepada amal soleh, daripada tidak melakukan ketaatan, melakukan ketaatan, pahalanya rasa besar juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pahala. Cuma hijrah yang sahabat Nabi dan Nabi berlaku daripada Mekah ke Madinah tu, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran seperti mana yang kita lakukan. Nah, sebab tu tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Muharram ni adalah masa kita memperbaharui taubat kita. Muharram adalah masa untuk kita memperbaharui taubat kita bulan Muharram. Tetapi adakah taubat ini hanya khusus pada bulan Muharram? Tidak. Taubat ni bila-bila je. Cuma kita mari bulan Ramadan ini bila kita buat amalan yang baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita buat amalan baik pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini berlipat kali ganda. Kita buat amalan. Begitu juga bulan Muharram dilipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah awal tahun hijrah ni, kita ambil awal tahun hijrah ni menjadi kesempatan bagi kita, pertama kita muhasabah diri kita balik. Dengan umur-umur yang kita ada sekarang, kita muhasabah balik. Tak tahu lagi ke depan ni berapa lama lagi umur kita yang kita ada. Jadi kalau tak tahu lagi berapa lama lagi amalan kita, umur kita yang ada, maka baik kita muhasabah sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita dihisabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muhasabah banyak mana dah kita sementara kita masih ada nyawa, masih ada akal yang Allah berikan pada kita, muhasabah diri, banyak dosa, banyak maksiat. Maka di situlah nama dia muhasabah tu pun dah termasuk dalam golongan orang yang taubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita kata muhasabah diri itu, atau juga kita sebut memperbaharui taubat-taubat kita yang telah lalu. Kita taubat, kita perbaharui taubat kita yang lama-lama yang kita tak ingat. Misal contoh dosa-dosa kita yang lama-lama, kita minta dengan Tuhan, wahai Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nampak, yang kasar, yang halus, yang sedar, yang tak sedar. Ada yang aku ingat tak ingat, semua tu kita minta taubat belaka dengan Allah bila masuk dalam bulan Muharram gini.
2: Allahumma

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di

0: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Ketika ini masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini.
3: Ya, salam Maal Hijrah ya, kami betul ucapkan kepada muslimin dan juga muslimat. Semoga dengan kedatangan satu Muharram ini akan memberikan sinar harapan ya kepada seluruh umat Islam.
2: Betul.
3: Dan yang lebih penting lagi kepada mereka yang berduka cita kerana peperangan yang berlaku untuk umat Islam di Palestin ya.
2: Baik, dan awal Muharram itu juga Lin ataupun Maal Hijrah merupakan satu hari yang penting sebenarnya bagi umat Islam, kerana hari tersebut menandakan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitu memperingati penjarahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi.
3: Jadi marilah sama-sama kita menjadikan semangat hijrah ini sebagai inspirasi untuk kita berubah menjadi insan yang lebih baik, masyarakat yang lebih bersatu dan negara yang lebih maju.
2: Untuk anda semua, kekal setia dengarkan kami, geng Kakak Petang.

0: ditemulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam.
1: Di Salam FM, salam untuk semua.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baiklah, semalam untuk anda mendengarkan kami geng Kakak Petang ketika ini, Lin.
3: Baiklah, kini kita bersiaran secara langsung bersama-sama dengan Yuni Yunus untuk siaran langsung Ambang Hijrah, doa akhir tahun 1447 Hijri dan awal tahun 1448 Hijri, peringkat kebangsaan 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya. Silakan.
4: Terima kasih rakan penyampai Nur Azni Tanuran dan juga Nur Azura Khair di Konti Nasional FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madani dihayati, ummah diberkati. Tema bagi sambutan Ma'al Hijrah tahun ini, dan salam Ma'al Hijrah untuk semua pendengar. Hari ini 30 Zulhijjah 1447 Hijri. Seperti biasa, saya Yuni Nur Leti Yunus sekali lagi bersama dengan saudara bersiaran langsung sempena majlis bacaan doa Ma'al Hijrah. Dan saya bawakan pendengaran saudara dari Masjid Putra Putrajaya mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan tidak lupa terima kasih ya kepada Stesen Radio KLFM yang turut menyambung siar secara langsung Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah hari ini. Alhamdulillah. Dan saudara, hanya tinggal beberapa minit sahaja lagi untuk kita bakal melangkah ke Tahun Baru Hijri, di mana mengharapkan satu lembaran baharu yang lebih diberkati dan semoga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, saudara juga boleh sebenarnya ikuti majlis bacaan doa Ma'al Hijrah ini menerusi aplikasi RTM Click, MyTV 701 dan juga saluran TV 1 tentunya di RTM. Dan boleh juga ikuti kami di seluruh dunia melalui Facebook JAKIM dan juga YouTube JAKIM. Dan kalau dapat saya kongsikan ya, seketika tadi menyaksikan kehadiran Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Senator Puan Marhamah binti Rosli, dan seterusnya Ketua Pengarah JAKIM sendiri Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi turut hadir bagi memeriahkan majlis pada petang ini bersama dengan div-div jemputan. Baik saudara, untuk pandang bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 7.26 minit malam. Dan insyaAllah hari ini imam yang bertugas adalah Yang Berusaha Dr. Muhammad Zakwa Rozali, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya, sekaligus akan mengetuai bacaan doa Ma'al Hijrah. Manakala Bilal yang bertugas, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل علينا، نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara, selesai sudah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa akhir dan awal tahun Hijri sebentar tadi. Diharapkan agar kita sama-sama memperoleh keberkatan dan juga keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara, tiada lengkap rasanya jika tiada pengisian rohani sempena sambutan Maal Hijrah pada tahun ini. Untuk itu kami ingin kongsikan juga antara program menarik terbitan Section Radio bahagian penyiaran JAKIM. Antaranya dokumentari khas Maal Hijrah bertajuk Jalan Pulang oleh penerbit Maria Ashikin yang akan bersiaran pada hari esok ya, Rabu 17 Jun 2026 pada pukul 12.15 minit tengah hari di Nasional FM dan 12.30 minit tengah malam di Radio JAKIM Salam FM. Saudara juga boleh dapatkan informasi lanjut, jadi ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan pencarian Salam FM atau Facebook rasmi JAKIM. Baik saudara, jangan lupa ikuti siaran langsung sambutan Maal Hijrah 1447 Hijri pada hari esok bersama dengan rakan pengulas Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah pada pukul 7.25 minit pagi. Untuk itu, sekian sudah tugasan saya menemani saudara pendengar menerusi siaran langsung Majlis Bacaan Doa Maal Hijrah dari Masjid Putra Putrajaya. Terima kasih sekali lagi atas kesudian memberikan sepenuh perhatian. Semoga kita berjumpa lagi di penganjuran akan datang. Saya Yuni Norleti Yunus, mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, diketuai Penerbit Eksekutif Encik Wan Azhan Wan Hamad, Penerbit Penyelaras Encik Muhammad Sariman Abdul Manap, Ketua Bahagian Rancangan Puan Azlin Suzana Zakaria. Dan ribuan terima kasih juga diucapkan kepada Seksyen Penyelarasan dan Penjadualan Radio SPPR RTM serta Unit Siaran Luar Radio RTM Encik Muhammad Azli Harun dan Encik Muhammad Hasrul Haslan serta seluruh warga kerja Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Untuk itu, selamat Tahun Baru Hijri 1448. Sekian daripada saya, Yuni Norlita Yunus, kembali bersama dengan sahabat penyampai di Konti Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Yuni Yunus yang telah memberikan liputan terkini untuk siaran langsung Ambang Hijrah Doa Akhir Tahun 1447 Hijri dan Awal Tahun 1448 Hijri, Peringkat Kebangsaan 1448 Hijri 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya. Untuk anda semua, kekal sedengarkan kami, Geng Kakak Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Anbiya ayat 69 hingga 73.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Qul

Dan mereka dengan perbuatan membakarnya itu hendak melakukan angkara yang menyakitinya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang amat rugi, kalah dengan hinanya.

0: dan kami selamatkan dia dan sepupunya Nabi Lut ke negeri yang kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia.
1: Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub nafilah wa kullan ja'alna salihin.
0: Dan kami kurniakan kepadanya Ishaq anaknya dan Ya'qub cucunya sebagai tambahan, dan tiap-tiap seorang dari mereka kami jadikan orang yang soleh.
1: Wajah.

0: jadikan mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjaki.

0: Berapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.
3: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan geng kakak petang di yang kata minit-minit terakhir ni, Lin. Kita dah sampai nak hujung lah hari ini untuk geng kakak petang.
4: Ya, selepas ini rakan kami Ada Jia akan kembali temani anda. Suara, selalunya suara Ada Jia berkumandang pukul 1 hingga 4.
3: Ataupun di geng burung hantu.
4: Tetapi hari ini istimewa sikit lah, pukul 8 malam sampai 12 tengah malam.
3: Apa yang special sangat hari ini Ada Jia masuk malam ni?
4: Nak tahu kena tunggu. Kena tunggu, kena dengar juga.
3: Ya. Ya, kena tonton juga nanti di TikTok juga. Nanti Aida akan ke udara di sana juga. Okey, Lin, kita dah selesai untuk hari ini, Lin.
4: InsyaAllah.
3: Segala doa-doa kita dah bacakan. Moga Allah makbulkanlah doa-doa yang baik untuk kita ya hari ini.
4: Kita nak berhadapan dengan Tahun Baru Islam ya. Semoga dipermudahkanlah segala perjalanan kita kan. Keselamatan kita. Betul. Dan juga untuk seluruh umat Islam di mana saja mereka berada.
3: Baiklah, kita nak tinggalkan anda daripada Six Sense ini. Tanpa anda, siapalah kami?
4: Saya Lin Zainal.
3: Saya Azura. Kita jumpa nanti hari Khamis.
4: Lagi,
3: bersama geng kakak petang. Mari semua, assalamualaikum.

0: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

Assalamualaikum. Hai, selamat malam Malaysia. Selamat malam untuk anda. Terima kasih Zura dan juga Lin Zainal yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi geng kakak petang sekarang ini hingga jam 12:30 malam. Aida Jia di sini kembali menemani anda. Jadi untuk seketika ini, info portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini, pemberian geran berjumlah RM1 juta bagi tujuan penyelenggaraan rumah panjang selama 3 tahun mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk serta mengurangkan beban kos penyelenggaraan yang ditanggung komuniti terlibat. Sementara itu, geran menunjukkan komitmen Kerajaan Madani memastikan pembangunan dinikmati semua lapisan masyarakat. Subsidi meningkatkan semangat kejiranan dan menyokong usaha memperkukuh ekonomi negara. Kejayaan pelaksanaan bergantung pada ketelusan, accountability, pemilihan kontraktor berkelayakan dan pemantauan berterusan. Sementara itu juga, kerjasama erat antara kerajaan dan penduduk penting untuk pembangunan memenuhi keperluan komuniti jangka panjang. Dan satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang berlangsung di sini selama 2 hari bermula 17 hingga 18 Jun ini. Sidang kemuncak menandakan ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia yang bermula pada tahun 1991. Dan sementara itu, perbincangan menumpu perdagangan, pelaburan tenaga, keterjaminan makanan, ekonomi digital, sains dan teknologi serta pelancongan. Program termasuk Forum Perniagaan ASEAN-Rusia, kunjungan hormat kepada Presiden Rusia serta pertemuan dengan Ketua Tatarstan dan juga pemimpin ASEAN. Dan sementara itu, 4 dokumen dijangka dimenterai termasuk Deklarasi Kazan dan juga kenyataan bersama mengenai kerjasama tenaga. Itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini menerusi info portal berita RTM.

0: Saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang
1: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
3: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Sekarang ini, seketika, kita bersama dengan Tuan Haji Fariduddin Cik Malik, penolong pengarah operasi bilik maklumat. Seketika, kita bersama dengan Tuan Haji. Assalamualaikum, Tuan Haji.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan laporan untuk hari ini, Tuan Haji.
4: Okay, terima kasih dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-14 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 16 Jun 2026 bersama 30 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Selasa. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 5 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-043 dengan pesawat MH8297 muatan seramai 282 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.40 tengah hari 16 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-045 dengan pesawat SV-5014 muatan seramai 357 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.26 petang 16 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, terdapat 3 penerbangan yang telah berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 17 Jun 2026 bersama 1 Muharram 1448 Hijri, iaitu penerbangan KT-051 dengan pesawat MH8307 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prisma Mohd bin Abdul Aziz Madinah pada jam 10.32 pagi 16 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.32 petang 16 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.30 pagi 17 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-044 dengan pesawat SV-5002 muatan seramai 355 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 11.19 pagi 16 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 4.19 petang 16 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 pagi 17 Jun 2026. Dan penerbangan terakhir pada hari ini KT-046 dengan pesawat MH8299 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.50 pagi 16 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.50 petang 16 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.25 pagi 17 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Abang Bak harap semua pendengar Nasional FM dalam keadaan yang terbaik dan juga tenang. Walaupun topik yang kita nak bincang hari ini adalah topik yang berkaitan dengan konflik. Sama ada di tempat kerja, rumah atau dalam pergaulan, konflik ni sebenarnya dah jadi sebahagian daripada kehidupan kita. Betul? Cuma persoalannya, bagaimana kita boleh mengendalikan konflik tanpa drama yang berpanjangan? Yang ni yang kita nak tengok. Sebab kajian daripada universiti ni, konflik yang tak diurus dengan baik boleh meningkatkan risiko tekanan sebanyak 45% dan menjejaskan hubungan jangka panjang. Jadi jom kita belajar 3 cara kita kendalikan konflik dengan tenang dan bijak. Cara pertama, dengar dahulu sebelum bertindak. Sebelum memberi reaksi, pastikan anda mendengar dengan teliti. Sebab orang yang terlibat dalam konflik ni kan, biasanya mahu rasa didengar, bukan dipersalahkan. Dan kalau kita tengok Harvard Business Review, kajian menunjukkan 70% konflik dapat dikurangkan apabila pihak yang bertelagah merasa pendapat mereka dihargai. Contoh, jika rakan sekerja memberikan komen negatif kepada anda, tanya balik dekat dia, boleh terangkan lebih lanjut tak supaya saya faham tentang pandangan anda ni? Dengan cara ini, anda menunjukkan sikap terbuka dan mengelakkan suasana tegang. Sebab para pendengar, teknik mendengar ini, dia seperti kita buka payung di tengah-tengah hujan konflik. Ia melindungi daripada percikan emosi yang berlebihan. Boleh? Itu cara pertama, dengar dahulu sebelum bertindak. Cara yang kedua adalah fokus pada penyelesaian, bukan kemenangan. Jangan jadikan konflik sebagai medan untuk menang. Kita fokus cari penyelesaian, cari solusi yang memuaskan kedua-dua pihak. Sebab kalau kita tengok kajian, konflik yang diselesaikan dengan pendekatan menang-menang, win-win situation, meningkatkan produktiviti pasukan sebanyak 40%. Okeylah, contoh-contoh dalam situasi keluarga, kalau ada perselisihan, cuba guna ayat ni. Ayat ni, dengar betul-betul . Apa yang boleh kita lakukan supaya semua rasa puas hati? Cuba tanya ayat macam tu. Sebab daripada kita fokus kepada siapa

0: masalah, apa kata kita beri tumpuan kepada jalan penyelesaian. Itu cara kedua. Cara yang ketiga adalah gunakan nada dan bahasa badan yang tenang. Tolonglah kawal nada suara kita, kawal bahasa badan kita. Sebab orang mudah salah faham bila nada suara atau ekspresi wajah menunjukkan ketegangan. Kita ingat, kajian dalam Journal of Communication menunjukkan 65% mesej dalam komunikasi konflik ditentukan oleh nada suara dan bahasa badan, bukan perkataan itu sendiri. Jadi kalau berlaku konflik, tarik nafas dalam-dalam sebelum bercakap dan tunjukkan muka yang tenang. Boleh? Jadi para pendengar sekalian, inilah dia tiga cara kita untuk kendalikan konflik tanpa drama. Yang pertama, dengar dahulu sebelum bertindak. Yang kedua, fokus kepada solusi, bukan untuk menang. Dan yang ketiga, gunakan nada dan bahasa badan yang tenang. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

malam untuk anda yang terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah, tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 dan juga 95.3. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Isyak untuk hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 8.41 minit malam ya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini dan juga selamat menyambut tahun baru. Selamat menyambut tahun baru 1448 Hijri. Salam Ma'al Hijrah untuk semua umat Islam yang terus bersama kami.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sentiasa di hati.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesalan. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli marji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan, buat satu pesan satu. So akhirnya bila meninggal, dia rasa rugi kan, rugilah aku ni, dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, seolah-olah masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia? Oh, macam-macam lah mayat dia, sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni. Kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia. Jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu, satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa adik keluarga dia, kebetulan kita baik dengan adik keluarga dia, betul ke dan PA ni masa meninggal macam ini? Itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah, pun macam-macam lah. Dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Dan jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun. Carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia. Akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
5: Lagu-lagu terbaik, Nasional.

0: Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kemp Hobart, Gurun, Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sepeda Kau Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kemp Hobart, Gurun, Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustah untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menelpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dia hadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagak ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, lipat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategik Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
4: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya, sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatu rakyat tanpa mengira latar belakang.
4: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia. Dai. Semangat ya. Semangat. Apa pun. Terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM. Sentiasa di hati. Pertemuan kita untuk hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk hari ini dari jam 8 malam tadi hingga pukul 12 tengah malam ini untuk lagu-lagu permintaan, lagu-lagu pilihan anda. Sampai masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda menerusi pilihan bersama 2.0. Jadi kita nak tengok siapa yang minta lagu malam ini untuk saya siarkan, untuk saya keudarakan ya. Kita macam biasalah, kita ambil lagu-lagu yang diminta oleh pendengar-pendengar kita ni menerusi FB Muka Buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi jom kita tengok siapa yang pertama ni. Namanya Azmia Azman. Okey, dari Hulu Perak. Okey, jadi pilihan lagu untuk malam ini Memori Luka daripada kumpulan Headwind, dan juga lagu kedua yang diminta oleh rakan kita ni, Mendung Tak Bererti Hujan. Suara gandingan mantap daripada Ella dan juga Daddy Dores. Okey, jadi jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita ini. Okey, jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita ini menerusi pelan bersama 2.0.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0. Anda yang tinggal di Johor, dengar kami, layan kami di 105.7. Di mana-mana pun anda boleh bersama kami, layan je menerusi RTM. Klik, cari kami, Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Dah gelak-gelak pula. Okey, terima kasih juga yang sudi singgah ke live TT saya hari ini. Malam ini ramai ni, tadi dari Indonesia pun ada, terima kasih. Dari Brunei belum ada, tapi dari tadi dari Sabah, Sarawak, dari Indonesia. Terima kasih. Apapun, saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh Riz. Salam dari Riz Ahmad dari Sabak Bernam, Selangor. Katanya nak layan dua buah lagu pilihan saya, permintaan saya. Lagu pertama, Terhiris, Look 7. Dan juga lagu pilihan yang kedua, Hanya Dia, daripada Koji Sky. Jadi jom kita layan lagu ini, lagu pilihan bersama daripada rakan kita Riz. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang
1: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Frekuensi ceria di tempat anda.
4: Kuantan 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Nak dengar lagu kegemaran anda? Disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, Nasional FM sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Kepada yang sedang bekerja, selamat bekerja. Kepada yang sedang bertugas, selamat bertugas. Waktu-waktu begini, saya ambil sedikit masa untuk saya kongsikan dengan anda info dari portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini. 79 nadi kini beroperasi sepenuhnya di Kelantan. Pusat nadi menyediakan capaian internet berkelajuan tinggi serta modul pendidikan pembelajaran sekolah, pemerkasaan usahawan dan latihan teknologi termasuk kecerdasan buatan. Fungsi nadi diperluas ke sektor kesihatan komuniti melalui MOU MCMC dengan KKM untuk mentransformasikannya menjadi pusat saringan kesihatan luar bandar. Dan sementara itu, perancangan masa depan merangkumi penyerap 1,091 pusat komuniti desa KKDW menjadi pusat nadi serta perincian permohonan penambahbahan kemudahan. Dan satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu ini, kesekatan media sosial Malaysia dan UK bincang sejak 2 tahun lalu. MCMC dan Ofcom mengadakan rundingan mengenai kawal selia dan pelesenan platform media sosial. Ofcom memuji usaha Malaysia melalui MCMC mengenakan pelesenan platform media sosial sebagai langkah yang baik. Dan sementara itu, pengumuman UK larang kanak-kanak bawah 16 tahun menunjukkan negara lain turut mengambil pendekatan serupa. Platform dianggap tidak selamat untuk mereka. Jadi itu info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini menerusi info dari portal berita RTM. Jadi jom kita layan lagu-lagu pilihan bersama seterusnya malam ini. Terus layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama.
2: Masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 untuk hari ini, hari Selasa, dah pun 16 Jun 2026. Jadi saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya untuk hari ini. Untuk malam ini saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Muhammad Azhar Arun. R. Harun. Tu dia. R. Harun. Ingat tadi Harun je, tapi R. Harun. Jadi Muhammad Azhar R. Harun. Semoga berada di sisi radio sekarang ini. Katanya nak layan lagu daripada Izwan Pilus, lagu yang berjudul Indah Lelapku, dan juga Izzat Lazim, lagu yang berjudul Kuasa Cinta. Jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh Muhammad Azhar ini. Dan selepas itu saya akan keudarakan lagu yang diminta oleh rakan kita Atika Nur Amin dari Seremban. Katanya, Akak DJ, saya Atika dari mana? Dari Seremban. Nak layan lagu yang pertama, lagu daripada Farhan Makrob, lagu berjudul Sunyi. Dan selepas itu lagu daripada kumpulan Spin, lagu yang berjudul Janji Kita. Dan terima kasih juga untuk yang sudi singgah ke live TT saya malam ini. Ada Aziz Elon, ada Ibra, ada Marsha Saleh, ada Princess Cute. Kak Dayang tak ada malam ni eh. Ada siapa lagi? AAG. Okey. Terima kasih semua yang sudi tapping-tapping, singgah ke live TT saya. Apapun, jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita ini. Lagu pertama, Indah Lelapku.

lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Pilihan dibuka setiap hari dari jam 9 pagi hingga pukul 1.30 hari setiap hari. Pilihan Bersama 2.0. Mungkin ada juga yang masih lagi tertanya-tanya cara untuk anda memilih lagu-lagu pilihan anda. Senang je. Masuk ke muka buku kami ataupun juga Facebook kami setiap hari dari jam 9 pagi hingga pukul 1.30 hari untuk anda meletakkan lagu-lagu permintaan anda, ya. Lagu-lagu permintaan anda di mana anda rasa nak layan lagu For You To See. Contohnya, anda nak layan lagu daripada Ernest Zakri. Type je kat situ dekat Pilihan Bersama 2.0. Ada poster kat situ dari jam 9 pagi ke pukul 1.30 hari. Okey, untuk lagu-lagu permintaan seterusnya ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Muhammad Shah. Kata Assalamualaikum, salam sejahtera DJ yang sedang bertugas Pilihan Bersama 2.0 di Nasional FM Sentiasa di Hati. Muhammad Shah katanya nak layan lagu daripada Datuk Nasir Wahab. Aha, lagu yang berjudul Susah Senang Kita Bersama. Okey. Dan ada juga lagu yang diminta ini, lagu daripada Ramlah Ram, lagu yang berjudul, lagu apa ni? Penantian Yang Tak Berakhir. Okey. InsyaAllah akan saya selitkan malam ini, saya akan tunaikan. Itu dia antara lagu yang diminta oleh rakan kita Muhammad Shah. Lagu pertama daripada Nasir Wahab dan lagu yang kedua daripada Ramlah Ram. Okey. Dan selepas itu insyaAllah saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya. Tapi bukanlah lagu yang diminta, sama ada dengan live TV kita ataupun juga yang telefon saya, tak ada, ya. Saya kodarkan lagu-lagu yang diambil dari Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian letupan bom di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang menyebabkan 2 anggota tentera terkorban ketika menjalani latihan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuhkan. Sri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga 2 anggota tentera yang terkorban. Terdahulu, Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa ialah Korporal Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Dalam pada itu, 7 keterangan individu dirakam setakat ini bagi membantu siasatan berhubung insiden letupan tersebut. Demikian dimaklumkan Timbalan Ketua Polis Kedah, DCP Badrul Hisham Baharudin. Katanya polis akan mengambil keterangan saksi lain yang berada di lokasi kejadian, melibatkan jurulatih, rakan selatihan dan pegawai lapang sasar yang turut mengikuti latihan berkenaan. Siasatan menyeluruh akan dijalankan. Setakat ini, siasatan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bertujuan menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena mahal hijrah, beliau berkata, peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman, kemahuan melakukan pembaharuan atas esensi hijrah harus menjadi ikhtiar bersama dan bukan milik sesiapa. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyarankan generasi muda menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Katanya hijrah Rasulullah merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat. Ia harus dijadikan teladan oleh semua. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan peruntukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan 2 laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
1: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagak ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh infrastruktur keselamatan digital pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 dan pelaburan industri kreatif negara. Kenyataan Jabatan Penyiaran memaklumkan langkah itu diambil susulan laporan berkaitan akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 melalui penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN dari luar negara menerusi RTM Klik. Pemantauan serta penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bertujuan memastikan kestabilan platform dan pengalaman tontonan optimum. Dua finalis Piala Dunia 2022, Perancis dan Argentina akan memulakan kempen mereka esok. Perancis bersama Kapten Kylian Mbappe dan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele bakal menentang Senegal di New Jersey pukul 3 pagi. Les Blues pastinya mahu mengelak peristiwa kekalahan pada perlawanan pembukaan kepada Senegal pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan. Keputusan yang menyebabkan mereka selaku juara bertahan ketika itu tersingkir di peringkat kumpulan. Sementara itu, Erling Haaland akan membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia bersama Norway di jadual berdepan Iraq yang layak kekejuanan itu buat kali pertama sejak 1998 pukul 6 pagi. Argentina diketuai Lionel Messi pula akan membuat perhitungan bersama Algeria pada 9 pagi. Selepas membuka kempen dengan keputusan seri dua sama ke atas Belanda, pemain Jepun bertekad mengelak mengulangi kesilapan sama menyaksikan Samurai Biru dikecewakan Costa Rica pada kejohanan 2022. Sehari selepas memperoleh satu mata berharga, para pemain berada dalam keadaan waspada menjelang pertemuan pasukan Tunisia pada Sabtu. Ia susulan pengurus Sabri Lamouchi dipecat serta-merta susulan kekalahan 5-1 kepada Sweden.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia selama 2 hari bermula esok. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahabuddin di Kazan, Rusia.
3: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
4: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat kepada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan juga perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
3: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
4: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai, trusted dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
3: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Qatar yakin memorandum persefahaman dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran mampu membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran seperti biasa. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, perkembangan itu penting bagi memastikan bekalan tenaga kembali disalurkan ke pasaran global serta mengurangkan tekanan terhadap pasaran tenaga dunia. Beliau turut memaklumkan, Qatar optimis perjanjian berkenaan dapat membuka ruang kepada rundingan lanjut mengenai program nuklear Iran dan keselamatan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

Hashtag Penyiaran Coki. Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Pilihan Bersama.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, satu jiwa sejuta sorakan ya. Piala Dunia FIFA 2026 terus hangat membara. Macam itulah lebih kurang kan. Kepada peminat-peminat bola kita, perlawanan bola kita, jangan lupa kita jadual secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari Rabu 17 Jun 2026, jangan lupa untuk anda saksikan ya, pasukan France bertemu Senegal jam 3 pagi menerusi RTM Click ya, menerusi Sukan Plus juga. Dan sebentar itu Argentina bertemu dengan Algeria pukul 9 pagi menerusi RTM Click juga sebenarnya. Okey, dan jangan lupa juga kita ada Iraq akan bertemu dengan pasukan Norway pada pukul 11.30 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Click. Dan satu lagi perlawanan iaitu Austria bertemu dengan Jordan ya pada pukul 5.30 petang di TV OK dan juga RTM Click. Jangan lupa pastinya RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita teruskan lagi untuk pilihan bersama jam yang terakhir ini, minit-minit yang terakhir ini. Saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan kita menerusi muka buku ataupun juga Facebook kita ni, ada yang nak layan lagu daripada kumpulan Gama, lagu berjudul Penyair Cinta. Jom kita layan lagu ini. Terus bersama kami National FM, sentiasa sedia hati, pilihan bersama 2.0.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 untuk hari ini, hari Selasa, dah pun 16 Jun 2026. Untuk jam yang terakhir, minit yang terakhir, Aida Jia di sini masih lagi menemani anda. Jadi untuk pilihan lagu yang seterusnya malam ini, Rostan, kita ada Nenek Ani, kita ada Muhammad Yusof, ya. Yeah? Kita nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita Rostan ini. Lagu yang diminta dari Rostan dari AU2 Keramat ini nak layan lagu daripada kumpulan Budak Kacamata, lagu berjudul Bintang, ya. Eh? Dan selepas itu kita akan tunaikan lagu-lagu seterusnya. InsyaAllah beberapa lagu lagi untuk saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Jom kita layan dulu lagu yang diminta oleh Rostan ini.

Lagu ini judulnya The Cup of Life. Lagu yang diminta oleh Princess Sue untuk Pilihan Bersama 2.0. Saya Aida Jiah, hanya di sini saja dapat saya temani anda dari jam 8 hingga pukul 12 tengah malam. Dan sebelum berpisah ya, saya nak tunaikan satu lagi lagu pilihan terakhir untuk Pilihan Bersama 2.0. Hari ini saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Juana Amadi dari Sarawak ini. Nak layan lagu dari Kuching Sarawak ini. Nak layan lagu daripada KC, lagu yang berjudul Jangan Ada Benci. InsyaAllah kita jumpa lagi. Salam Al-Hijrah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Lembang 98.1.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
0: Frekuensi yang mencurahkan di tempat anda, Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Itulah, mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

persembahan Khalifa dengan Jemek Molek memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Aida yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari Rabu 17 Jun 2026 1 Muharram 1446 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Saya sentiasa mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Duit banyak kalau tak sihat pun macam tak ada makna kan. Biarlah sihat terus. Sihat boleh keluar cari rezeki. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi Nasional FM. Termasuklah dapat menembusi frekuensi di negara jiran kita. Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701. RTM klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi nanti ya. Jadi tiada alasan anda tak mendengarkan Nasional FM. Hari ini hari yang sangat berbahagia untuk umat Islam kerana kita menyambut 1 Muharram 1446 Hijrah. Tadi dah buka doa, dah tutup doa air tahun, dah buka doa kan. Alhamdulillah. Ma'al Hijrah. Salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Ya, tentunya Ma'al Hijrah ini mengingatkan kita bahawa satu perubahan tidak berlaku hanya dengan kata-kata kan. Tetapi melalui usaha, disiplin dan juga kesungguhan kita. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan dan hijrah itu membentuk perpaduan. Semoga tahun baru hijrah ini menguatkan tekad kita untuk terus melaksanakan amanah dengan ikhlas, memperkukuh perpaduan dan juga menjadi insan yang lebih baik pada masa hadapan. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu dan juga semua pendengar Nasional FM. Saya panggil geng-geng buruh hantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey ya, semua okey. Dah bersiap sedia dah. Sampai-sampai kita layan Piala Dunia 2026 dekat RTM di TV saluran TV OK, saluran Sukan RTM. Jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya menggamit macam-macam kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit akan terimbau nanti ya. Menerusi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Bersembang kembali UK dengan kembali mencari. Apa yang kita cari di Ma'al Hijrah ini? Cari hidup yang tenang. Hidup itu adalah satu perjalanan. Dan tidak ada perjalanan tanpa tujuan sebenarnya, kan? Sebab itulah, sesukar apa pun perjalanan hidup kita yang harus kita lalui, kita kena terus kuat dan juga terus melangkah agar sampai kepada tujuannya. Salam Ma'al Hijrah. 12.31 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Mana ada kawan-kawan saya, geng-geng berhantu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Sambil-sambil kita menunggu perlawanan hari ini jam 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Manakala tepat jam 6 pagi, Iraq, satu lagi wakil Asia, akan menentang Norway. Pukul 9 pagi, ini antara perlawanan yang menarik juga ni. Argentina, ini antara pasukan pilihan saya. Ya. Argentina akan turun menentang Algeria. Dan juga Australia bertemu dengan Jordan. Hari ini ada 4 perlawanan yang menyaksikan 2 perlawanan dari grup I, grup 2 perlawanan dari grup J. Okey, sambil-sambil tu sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil tunggu bola, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burhantu. Alhamdulillah, hari ini ramai sebenarnya. Kalau saya lihatkan di masjid dan juga surau-surau seluruh negara sebenarnya, kan? Kerana ketibaan satu Muharram disambut dengan penuh penghayatan dan juga keinsafan apabila umat Islam di seluruh negara malam ini mengimarahkan masjid dan juga surau untuk bersama-sama mengikuti pelbagai pengisian rohani sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dan antara program yang diadakan ialah bacaan Yasin, doa akhir dan juga awal tahun Hijrah. Jadi solat berjemaah, jemaah, tazkirah serta munajat serta, yang disertai sebenarnya jemaah pelbagai peringkat usia dan sekaligus menandakan bermulanya lembaran baru dalam kalender Islam. Alhamdulillah, sambutan ini bukan saja mengingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menjadi medan muhasabah diri, memperteguhkan keimanan serta memperbaharui azam dalam usaha kita meningkatkan amal ibadah. Di samping kita memohon keberkatan, petunjuk dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, ya. Terus beribadah lagi. Ini dia lagu ciptaan Aidit Alfian, lirik oleh Edi Samad. Lontaran suara Eliana menerusi lagunya Tak Tercapai Akalmu. Jadi kepada semua pendengar Nasional FM, jangan lupa, ya, untuk terus bersama dengan saya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah kita dengan sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, apa-apa lori, berada-berada bas semua, berhati-hati terus di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Kita bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Minit Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik S. Amin Syahab, sejeringan langit dan bumi. 12.47 minit tengah malam. Terus bertemankan RTM. Hiburan terbaik bermula di RTM. Berbagai kandungan di TV RTM. Dan RTM sebenarnya akan terus memainkan peranannya sebagai penyiar awam yang bukan sahaja menyampaikan maklumat tau, malah membentuk pemikiran, menyemai semangat perpaduan serta memupuk aspirasi rakyat ke arah pembinaan Malaysia yang lebih progresif, berdaya tahan dan juga bersedia menghadapi cabaran masa depan. Dan badan penyiaran negara ini akan terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda. Selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan, berteraskan teknologi dan juga keusahawanan. Itulah RTM. Kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. 80 tahun kami bertapak di penyiaran tanah air. Makanya kami sangat-sangat memahami akan kehendak semua pendengar, penonton setia di RTM. Demam bola ni pastinya ramai yang akan menonton RTM. Confirm. Sebab kita bawakan secara percuma untuk semua rakyat Malaysia kan. Tak perlu bayar pun, duduk saja dekat rumah, tengok bola sambil minum kopi O. Menantikan perlawanan pukul 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Perlawanan pertama hari ini. Kemudian ada Iraq dan juga Norway, Argentina juga Algeria, Australia dan juga Jordan. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fadli Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya, Cik Zamani Cik Awang dari Setiu Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar Nazri Yahya Tantari Mas Merah Tun Dr. Bilik Maling. Kita ada Norian Naga, Nenek Ani, siapa lagi? Nida Wahida dari Senai JB melaporkan diri. Ita Chot dari Ipoh Perak, Nur Isa, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bida dari Saju Iskandar Putri Johor, Nizam Pulau Pinang, Din Khairuddin, kata salam al hijrah untuk semua. Marsa Saleh, Janet Zai, Elbiana Rosiliana dari Saratok Sarawak, Hamdan Harifin, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, layan lagu-lagu mantap. Apu Arminang, kita ada Mami Zaidah juga, Princess Su, Ramlah Din, Razak Balangi, Nora Husin dari Bandar Datuk On JB, Intan Hamid juga bersama-sama. Kita ada Faizal Mustafa, ada dari JB. Siapa lagi, siapa lagi? Syah Putra, Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Ahmad Suhaili, Abang Jiji Gemas, Iza KBE, Muhammad Nuzri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Salam Al Hijrah katanya. Anak Antun, Asna Asrani, Alfred Raymond, Juana Ahmadi dari Kuching Sarawak, Razak Balangi, UPS. Semuanya rakan-rakan kita di Facebook rasmi mengucapkan salam Al Hijrah untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Jom terus beribun lagi, menerusi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak sebelum seperti biasa kita bertukar mood kita pada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Dan Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi, anda bagaimana? Saya harap anda juga sampai pukul 6 pagi bersama-sama dengan saya, teman berteman di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan kita Peng Yong. Ada yang kata segar mata saya ni bang, baru nak mulakan kerja ni. Sebab itu di awal 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita bagi segar-segar mata dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, memulakan perjalanan. Lagu ini membawa kita ke 1.05 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Game Buru Hantu Pertemuan Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey, geng-geng Buru Hantu. Kita mengharapkan jugalah di Ma'al Hijrah untuk 1448 Hijrah ini, terutamanya golongan-golongan muda akan terus melakukan perubahan, menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan golongan muda. Kalau kita lihatkan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat yang harus dijadikan teladan oleh semua umat Islam. Jadi anak muda di Malaysia sebenarnya mempunyai potensi yang sangat-sangat besar. Jadi marilah kita sama-sama mengingati dan juga menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu turning point, satu detik bermulanya perubahan yang berlaku secara menyeluruh, dan ianya bermula dengan akhlak, adab serta ilmu yang terbaik. Jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan lagi sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan pagi ini 9 pagi di Putrajaya ya. Dan tema tahun tema Ma'al Hijrah untuk Malaysia tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Saya Datu Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Amy Bob Parker juga turut hadir. Ada Apid, ada Ati Azuriati, Fikri 92, Aziz Elon dari Keluang Johor, Azam Baker, Nolia Ramli, Anak Anton, Mawar Ramba, Allah Rohatun Yati, Moiti, Lola Love dari Singa Betani, Pengawal Api pun hadir, Mus Exon, Layan GBH sambil tunggu bola katanya, Zaila Rose, ada Ita Iris, ada Faizal, Snow Seputih Salju, Razak Balangi, Siti Nur, kita ada Jumain Kromo, Hanisa Manaf, ada Fitri, Nur Adila, Intan Abdul Karim, Zainab Zakaria, Sarah, Salina Sharif, ada Farhan melaporkan diri, Alan Berger, Geni Kona Pulau Pinang, DJ Rahmat dari Kailang, Singapura, Metal Sejati, ada Farouk dari Tawau. Oh, lama saya tak pergi Tawau tau. Oh, betul. Sono duduk duduk Tawau tu. Manja turun hadir. Kita ada Botak 75, Remy 78, Irene Ash, Fiza Riza, Siapa lagi? Zaketin. Oh, semakin pagi semakin ramai. Mantap. Inilah geng-geng berhantu, kupu-kupu beracun. Ada dari Pasir Putih, Kelantan. Kasih turbo tepi-tepi lainnya boleh tak? Untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, saya dah bersiaran dekat live TikTok tu. Secara langsungnya saya bawakan. Inilah wajahnya, inilah pemilik suaranya, Nun Alif Zain Alif. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Sebenarnya Ma'al Hijrah ni ramai wanita-wanita yang sedang mencari jejak keidaman tau. Mudah-mudahan 1448 Hijrah akan bertemu dengan jejak keidamannya, jejak yang didambarkan untuk menemaninya. Raja Emma, jejak keidaman.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Thing yang menggunakan nombor serupa digunakan diguna pakai oleh agensi ataupun jabatan kerajaan, termasuklah mahkamah, balai polis ataupun mana-mana kementerian. Itulah skema tau. Jadi skema juga akan menghantarkan mesej palsu kononnya dari pihak bank, selain pada hantar pautan yang boleh menyebabkan mangsa kehilangan sejumlah wang dalam akaun bank. Sehingga kini bilion ringgit kehilangan kita, kalau dikumpul-kumpulkan, kehilangan berbilion ringgit diakibat daripada terkena dengan scammer ni. Jadi berhati-hatilah rakyat Malaysia, kita sama-sama perangi scammer tu. Kalau ada telefon daripada mahkamah, daripada balai polis, buat tak layan je, cakap dengan dia, saya sibuk, cuba lagi wahai scammer. Jangan biarkan scammer mengaut keuntungan macam itu saja. Ajib 8189, ada Mik, M-I-K, Mik, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Paman, Abang Lori mana dia? Baru seorang yang melaporkan diri. Ya. Puteri Lilin, Junaida Kamarin, ada Jaja 83, Lavender Girl, Marina Yatim, ada Ahau Aja, Oklo, Zarina Ina, AG, Rozila Ramli, Puan Siti, Aman Hashim, Puteri Delisha, Merpati Puti, Iza, Ita John, Nur Halim dari Kota Tinggi, Bose Tackle Shop, Abin Nas, Abang Lori juga. Mantap, Abang Lori. Mairahan, Raihan Correction. Kita ada Mozan yang sedang mendengarkan di Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Doakan kami semua sebaik-baik ya. Rinova, Nur Adila, Nordila, Zajafa, Emilia, Rasara Rais, Nur Cahaya, Mr. Joe, Shima dari Tapa. Siapa lagi? Yayang Zandra pun turut hadir. Reza, salam Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TPTP like lah, kasih turbo, kasih turbo, laju-laju, Mrs. Vario, selamat bertugas Vario. Saya seronok tau kata orang tu bersembang-sembang dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok ni. Siapa ada akaun TikTok, jom sama-sama meriahkan. Marina juga, sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Mr. Joe terus luncur, mantap. Diamond 85, dia kata assalamualaikum Kim Berhantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melepasi 1.30 minit pagi kita, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan untuk anda. Dan kini tibalah masanya seperti biasa, masuk je 1.30 minit pagi, kita sama-sama bertukar mood kita. Kita tukar lagu kita, kita tukar mood kita. Mood yang kata orang tu relax-relax, tenang-tenang, mengimbau kenangan manis, kenangan pahit, kenangan yang hidup dalam diri kita, menjadi pengalaman dalam hidup kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik, yang mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik, lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Semoga pengalaman itu menjadi satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita ya, untuk kita terus matang, untuk kita terus, kata orang tu, ada yang kecewa lah, tetapi jangan terus kecewa. Jangan sampai kita terlupa kebahagiaan hari esok tau. Betul, jangan kita terlupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Itu sebab makanya kita kena sabar selalu, ikhlaskan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Ada Mus, ada Rohani melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi pujuk kata, dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini, lontaran suara Fizah menerusi lagunya Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Mega dengan bayangan gurauan. Siapakah gadis misteri? Ramai yang bujang-bujang sedang mencari gadis, gadis misteri untuk jadikan suri hidupnya. Mudah-mudahan 1448 Hijrah, 1 Muharram, dapat bertemu dengan gadis misteri anda, ya. Lagu itu membawa kita ke 1.55 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Harap semua okey sementara menantikan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 seterusnya di antara Perancis dan juga Senegal. Tepat jam 3 pagi nanti dibawakan secara eksklusifnya di RTM tau. Untuk tahun ataupun edisi kali ini, 104 perlawanan secara keseluruhannya kami bawakan. Kalau dulu-dulu kita masih ingat lagi kan, RTM ada ambil perlawanan Piala Dunia tapi pilih-pilih lah. Ada yang kata, RTM ni pilih game lah, pilih perlawanan lah. Kali ini tak ada, tak ada pilih-pilih, 104 perlawanan kita bawa semua. Tengoklah bola, tengok bola, tidur bola, makan bola, cerita bola. Dekat mana-mana cerita bola. Tadi saya singgah dekat warung pun masing-masing cerita bola, cerita pasukan pilihan masing-masing. Ada yang kata Spanyol juara Piala Dunia tahun ini, ada yang kata Jerman, ada yang kata Portugal, ada juga yang memilih Argentina. Kalau saya, saya pilih Argentina lah. Tapi kalau best, kalau nak lagi bagus lah, tim dari ataupun pasukan daripada Asia berada di final kan, macam Jepun, Korea ataupun Arab Saudi ataupun Iran terutamanya. Tapi kalau kita tengok kan, semalam semua banyak keputusan seri yang dicatatkan oleh pasukan-pasukan yang bertanding. Tapi biasalah, perlawanan pertama kan, macam Spanyol dengan Cape Verde, katanya seri, apalah Spanyol, sepatutnya Spanyol menang mudah kan, berbagai banyak percubaan-percubaan yang berbahaya. Tapi yang menjadi menariknya, goalkeeper Cape Verde menjadi perhatian dunia sebenarnya. Kalau kita lihatkan dia punya Instagram terutamanya, sebelum perlawanan dia punya pengikutnya lebih kurang 20,000 je. Tapi selepas perlawanan, boleh jadi sekarang saya dimaklumkan dah sampai cecah 6 juta dah. Dalam sekelip mata saja beliau menjadi tumpuan dunia. Lady Heda, selamat pagi Lady Heda. Tapi cerita bola, cerita bola juga tau. Ada yang tengok bola pukul 3 pagi, pagi nak pergi kerja. Aduh, dia katanya malasnya. Jangan begitu. Tengok bola, kerja tetap kerja. Cari rezeki, tetap cari rezeki. Dahan reput Abang Lori, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Kita ada Maznan 646 yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Yus YMC, luncur terus. Zayati Ahmad, Haji Puan, pengembara sepi, pencinta 981, Wawa Razi 87, Ina Ina, Rosie, Cik Ros, Wang Spawi, ada Zul, ada Masa Manis, Mei, Sarah, Nur 68, Hida Zida, Roger 07, Musang Berbulu Serigala, ni pun Abang Lori juga, ini pun pilot darat juga, Mizi 85, Are You Sleeping, Brother John, Zed Walot, Papaya, Papaya Kori, ya. Ada Aliana, ada Zack, ada Wati, ITC 90, Manjanggut, ada Malikyu, ada Madiah Mustafa, Ashman memberikan salam. Okey, siapa lagi, siapa lagi? Mana ada geng-geng berhantu yang lain? Semuanya masih tidur lagi ke? Dia sejak demam bola ni, tidur pun tak menentu kan? Abang From Fresh melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Sophie, Encik Bongsu pun juga turut hadir. Ada Suhaizat, pom-pom-pom, mantap. Macam itulah abang ni, pilot-pilot darat, melaporkan diri mesti bagi horn satu kali. Aladin tengah kerja ni, selamat bekerja Aladin. Saiful Amri juga bersama-sama, yang bekerja terus bekerja. Surina sambil-sambil berhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan.
untuk anda semua ya. Bekerja pantai dalam, mantap. Zaika Zara. Nasnat luncur, atas katil. Atas katil lah. Okey lah, atas katil menangis tapi wujud katil. Astagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Kak G ataupun Zian Nazim. Lagunya dengan terlerai kasih. Tapi anda jangan, dengan saya jangan sampai terlerai ya. Kita lerai pukul 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasir Lagi Berhantu.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Ada yang kata lagu ni cukup syahdu bang, sampai meniteskan air mata. Teringat kepada si dia yang telah pun berlalu pergi. Yalah, nak buat macam mana kalau tak ada jodoh kan? Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu persembahan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Bawa kita ke 2.25 minit pagi. Kena ingat, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Kalau telah pun ditakdirkan berpisah, itu namanya tak ada jodoh. Kita mampu merancang, namun sebaik-baik perancangan dari Allah SWT untuk kita. Kita kena ingat selalu bahawa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Nasib orang berbeza-beza kan? Maka tak perlu kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Jangan kata, oh nasib dia baik bang, nasib kita macam gini. Jangan gitu. Ada pro and con. Mungkin dia lebih pada itu, kita kurang pada ini. Kita lebih pada ini, dia pula kurang pada itu. Manusia, setiap manusia pasti ada kekurangan dan juga kelebihan. Jadi usah dirisaukan apa yang dikurniakan kepada kita, kerana kita kena sentiasa bersyukur. Syukur selalu dengan apa yang kita ada, ya. Baik, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, di pedalaman, di Tenom, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dabawan, termasuk di Sandakan dan juga Tongod, Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Yang itu yang dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Penerima sumbangan tunai rahmah, InsyaAllah bayaran sumbangan tunai rahmah fasa ketiga dijangka akan disalurkan mulai pada Ogos 2026. Dan secara keseluruhannya 5.2 juta penerima menerima sehingga RM2,200 setahun, yang turut menerima sara bulanan. Ada lagi manfaat lain, termasuklah skim kehairat kematian, skim perlindungan MySalam dan juga PKB40. Jadi tiada alasan untuk anda kalau sakit nak pergi periksa badan di klinik ataupun hospital. Silakan, silakan. Ada MySalam dan juga PKB40 kan. Dan ini semua dilaksanakan bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat.

Okay, selamat pagi kepada mereka yang bersama-sama dengan saya, Josh Boy. Ini pilot darat dari Sarawak. Dia bagi horn dekat saya tadi. Mantap. Sang Ruminan Empire. Ada Hisham Sidi, Intan Hamid, Adim GP, Rosnani Ani, Zulkhairi, Lin 79, Nuras, ada Ita, Yanis, Love Myself, Budak Nakal, Jif Mai. Kita ada Kudin, Ariana Yana, siapa lagi? Azrina Mansur. Mantap, semua melaporkan diri. LP85, Suana Angah, Zulkifli Husin, Cik Norma, Fauzia Osman, Rosaida, Mastin, Dayang Nurafida, Suzana Ahmad, Zek 1357, Kerumah Jingga, Ju 8754, Tok Ye Official, Salma Sahir. Nisa Jerantut, ada power ke power, tak kisahlah, yang penting power. Mantap. Makwa tak ada makwa. Samariah Awang, terima kasihlah. Jumaat yang kromok masih lagi kekal setia tepi-tepi light ya. Syed Abdul Kadir, kita salam ma'al hijrah. Ya, salam ma'al hijrah untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng-geng berohan tu. Semoga hijrah pada tahun ini ya, memberikan kita sesuatu yang terbaik. Semoga semangat penghijrahan membawa sinar kejayaan dan juga keberkatan yang berpanjangan buat kita semua, insyaAllah. Hashtagnya teruntuk cinta hati, sambung lagi menangis tapi puji katil. Lagu ciptaan Sari Amri ataupun komposernya Sari Amri. Gemersik suara Haida menerusi lagu ini, lagu yang berjudul Hajat. Tak semua hajat yang kita mahukan akan tercapai, tidak semua.

0: Mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: National FM, sentiasa di hati.

aku cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Adinda Amirul dan juga Rashid Somantri, iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.57 minit pagi waktu ini. Sambil kita dengar lagu-lagu terbaik, kita tonton bola sepak Piala Dunia 2026. Di antara pasukan Perancis bertemu dengan Senegal, mampukah Mbappe bersama dengan rakan-rakannya menembusi gawang gol Senegal yang diketuai oleh penjaga golnya Imendi ataupun Jackson, Asar dan juga Mane mengetuai serangan Senegal mampu menembusi gawang Perancis yang dijaga oleh Maignan. Sepak mula sekejap saja lagi. Tonton terus sukan, saluran sukan RTM. Kami bawakan secara langsungnya prediction anda ataupun ramalan anda. Kata AI Perancis 2 Senegal 3. Muhammad Izzuan katanya Perancis 1 Senegal 2. Jumain Kromok katanya Perancis 3 Senegal 2. Ain Zek apa lori kontena Tesco bangi hadir pam-pam-pam. Sokong Perancis kata Angari Abang Lori juga hadir. Pam pam pam. Wan Putra. Kita ada siapa lagi? Rosita Uji. Ida Khairi bangun buat kuih. Hey, siapkan order katanya. Maria Mazilan, Wan Maling dari Perodua Rawang. Aisyah Izara, Siti Khalija, Ical dari HKL Hospital Kuala Lumpur. Jaga wad kanak-kanak. Selamat bertugas Ical. Kita ada Mak Suna, Suhaila, Nizam, Mama Dayana, ada 6979 Ina Ayi. Kita ada Akhir dari Brunei, Hassan Tu Azkid, Abang Latif, Cik Pun Amin, Perancis 1 Senegal 0, Sulizan Liza hadir. Nasi Lemak Simpang 3 Seremban hadir. Zul The Red Warrior, QC Pro 2, mantap geng-geng Pro 2. Kin salam semua geng-geng Pro 2 tu. Selamat bekerja, jangan tidur pula. Busy katanya, Perancis 0, Senegal 0, seri hari ini. Bakar Wali, Ariana Yana 2 sama, seri 2 sama. Saya jangkakan untuk World Cup ataupun Piala Dunia 2026, banyak upset lah ataupun banyak kejutan-kejutan yang berlaku. Kini bukan lagi 32 pasukan, 48 pasukan. Kalau kita lihatkan semalam pun banyak keputusan seri yang dicatatkan, terutamanya kepada pasukan-pasukan yang boleh kita labelkan sebagai underdog. Yang Spanyol boleh menang mudah, dijangka menang mudah pun seri tau. Dan setakat ini cukup cemerlang sebenarnya untuk pasukan-pasukan daripada Asia. Masih kata orang tu ada yang belum kalah. Seri ada, Qatar seri, Korea menang, Australia menang, Iran seri. Apakah untuk hari ini? Iraq akan menentang Norway pukul 6 pagi nanti. Satu lagi wakil Asia. Apakah nasib wakil Asia ini? Jepun juga seri kan. Rama-rama putih ataupun white butterfly, bunga mawar juga turut hadir bersama dengan saya. Mr. Well katanya salam Ban SB pam pam pam. Yo Kalang katanya Perancis 1 Senegal 1. Ramai yang prediction ataupun ramai yang meramalkan ada kejutan yang dilakukan oleh Senegal. Ada yang kata Senegal menang 2-0 hari ini bang. Saya juga penyokong Senegal. Selain daripada Argentina, pukul 9 pagi jangan lupa tonton pasukan saya pula, Argentina akan turun menentang Algeria. Okey, jom terus layan lagi. Stepnya turun untuk cinta hati. Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan hari ini hari yang cukup berbahagia bagi umat Islam.
hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Ini lagu pada tahun 1990. Lagu daripada persembahan Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

komposernya Zen Gavin, Bumi Putra Rockers dengan Air Mata Jernih. Bawa kita ke 3.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun tidur nak layan bola katanya. Sambil-sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih. Minit ke... minit ke berapa sekarang ni? Minit ke 23. Keputusan semasa masih lagi 0-0 antara Perancis bertemu dengan Senegal. Kalau ikutkan ball position ataupun pada ketika ini, Perancis sedang mengawal permainan dengan 58% berbanding Senegal 42%. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kenapa RTM klik tak boleh nak tengok bola? Boleh. Boleh, bukan tak boleh. Dia kata semalam boleh, hari ini tak boleh. Hari ini kena daftar, kena daftar. Daftar secara percuma sebenarnya. Kerana RTM, Radio Television Malaysia, memperkukuhkan keselamatan platform penstriman RTM Klik melalui perasaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. Langkah itu sebenarnya diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN. Jadi sebagai pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM komited memastikan perkhidmatan ini dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan selain mematuhi syarat pelesenan serta hak penyiaran yang ditetapkan. Jadi pemantauan dan juga penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum kepada pengguna, ya. Jadi masuk saja dekat RTM Klik tu, dia ada tulis situ login. Kalau anda tak ada, tak daftar lagi, daftarlah secara percuma je. Sebab kita nak tahu anda ini penonton tempatan ataupun penonton daripada luar negara yang sedang menggunakan aplikasi rangkaian persendirian Maya ataupun VPN. Kita tak mahu sebab kita bayar.

puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Tiba-tiba orang luar negara dia nak mudah, nak percuma, dia tak nak bayar, dia curi kita punya, kan? Jadi kita tak mahu ianya berlaku seperti itu. Baik, terima kasih untuk anda yang hadir. Lawin dari Gerik, terima kasih. Ada Sania Muhammad Usuk Yusof, ada Mizah dari Tol Bentong, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita Malah Acid, ada Herma Wahid, ada Syuk, ada Zulaika Azurin, Yong Yong Leh dari Gerik, ada Sabri 75, Kasut Dah Boro, Zuumi, Mena, Mina, Mina, Aitul Gurun, Amina Budiman, kita ada Aliza Kasim, Niza juga duduk bersama-sama. Terima kasih hadir. Ini baru bangun tidur . Ada yang tengah buat kuih waktu ini. Tengah siapkan kuih untuk jualan awal pagi. Bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus apa tu, macam-macam lagi lah . Nasi dagang pun ada. Ada yang dah sampai warung dah, tengah masak ni bang. Okey, Mazna Abdullah. Kita ada siapa lagi? Remy, layan terus sampai pukul 6 pagi. Okey, betul . Janji dengan saya . Jangan tipu tau. Saya memantau anda semua. Ada yang kata janji nak teman berteman, rupanya tidur di tengah jalan. Wan Kugen, RTM clear tidak problem. RTM ada yang kata tak boleh nak tengok. Boleh. Buka saja RTM clear. Kemudian dia ada tulis login kat situ kalau nak tengok bola. Login ataupun daftarkan diri anda. Secara percuma saja daftar diri anda, sebab kita nak tahu anda ini adalah penonton dalam negara ataupun luar negara yang cuba curi kita punya hak penyiaran secara percuma, sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Zam 67, Asia dari Pulau Pinang. Okey, terus layan lagu-lagu terbaik kita, hentikan seketika menangis tepi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kita mulakan dengan lagu ini dahulu . Lagu daripada Freedom, lagu ciptaan Royston Stamaria, lirik oleh Syed Harun, mulanya di sini.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Lagu jitan Allah Yarham Dato' Esatan lirik oleh Harun Abdul Majid. Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar membawa kita ke 41 minit pagi di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Baik, tamat sudah separuh masa pertama bagi Perancis menentang Senegal. Saya dah cakap dah. Kedudukan masih lagi kosong-kosong. Perancis pun buntu tau pada perlawanan pertama nak cari gol. Kalau kita lihatkan betul ball position ataupun penguasaan lebih kepada Perancis 57%, 43% Senegal. Tapi kena ingat bahawa shoot oleh Senegal adalah 5, Perancis 10-1. Shoot on target pula 1 Senegal, 0 Perancis. Saya percaya penyokong-penyokong Perancis dah seram dah tengok separuh masa pertama tu kan. Banyak pasukan kalau kita lihat di awal-awal ini, pasukan-pasukan underdog lah terutamanya, menunjukkan semangat juang yang tinggi sehingga kan pasukan-pasukan pilihan dalam pilihan raya pula Piala Dunia 2026, pasukan-pasukan pilihan agak sukar pada perlawanan pertama lah. Kita nak tengok pula bagaimana Argentina nanti. Ini pun antara pasukan pilihan pada Piala Dunia 2026 selain daripada Perancis, Jerman, pasukan-pasukan besar lah seperti Spanyol semalam. Spanyol juga mengalami nasib seri. Baik, Mai, selamat pagi. Nuri, Norina, Ina, Ebi Hashim, ada Zura Izara, Nur Aina, Asya Memiana melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Fear of Invisible Guy, ada Retanker, Linda, Niza Dija, Aimi, Siti Zaliha, Zumi, Boy, alah tersasul sikit kan. Geng-geng buruh hantu ni sangat-sangat kata orang peka lah, sangat-sangat alert lah. Tersasul sikit je. Piala Dunia pergi pilihan raya. Yalah, kita kan ada pilihan raya, pilihan raya PRN Negeri Johor untuk Dun Johor Negeri Sembilan. Ain Nuraini, selamat pagi. Erin Erina, Perancis dengan Senegal berapa gol? 0-0 lagi. Mas Tura masih lagi buat kuih lagi ya. Masih buat kuih. Okey, mantap. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu ini saya bawa anda terbang dahulu seketika. Kita pergi ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara antara Mitra bersama dengan Arijit Singh. Lagu yang diberi judul Janam Janam. Bukan Jahanam Jahanam tau, Jahanam tu lain, ini Janam Janam. National Game Buruh Hantu di National FM. Janam.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Lagu Cinta Ansari Amri, lirik oleh Azida NS. Gubler May dengan Mediti Suratan. Peminat-peminat pasukan Perancis ataupun penyokong-penyokong pasukan Perancis pastinya tengah bersorak pada waktu ini. Kylian Mbappe menjaringkan gol pada minit ke-66 dan kini menjadikan Perancis mendahului Senegal dengan 1-0. Tapi Senegal balas tau gol tu, cuma offside saja, jadi tak dikira.

Tapi saya menjangkakan keputusan Seri akan berlaku ni. Berkemungkinan lah, saya sendiri menjangkakan. Perancis 1, Senegal 1. Bagi penyokong-penyokong Perancis, pastinya mahu Perancis mendapatkan 3 mata pada perlawanan pertama ni kan. Senegal pun nampaknya dapat memberikan saingan yang sengit pada pada ketika ini. Baik, 4.35 minit pagi waktu ini. Chief Zack, selamat pagi. Pernah nama merindu juga, selamat pagi untuk anda. Ada Ash, ada Mawar Jingga, Diana, Pak Sulan Frozen, ada Melara, Kak Mama Cheh, ada Ijam, Cik Z87, terima kasih hadir. Jadi salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Ma'al Hijrah tahun ini untuk 1448. Jangan lupa kita peringkat kebangsaan dia pada pagi ini ya, 9 pagi di Putrajaya. Sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah bagi mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya, di Lembah Kelang terutamanya, dekat dengan Putrajaya kan. Jadi sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini. Dalam hidup kita ni masih lagi jauh perjalanan yang mahu kita tempuh. Jauh lagi perjalanan kita. Jadi jangan kita terlalu cepat untuk kita berlari. Kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Jadi jangan kita berlari ya. Kita lalui saja perjalanan hidup kita ini. Apa saja yang datang, apa saja yang berlaku, mudah-mudahan ianya akan berakhir dengan baik. Apa yang kita mahukan di pengakhiran kita, sudah tentunya pengakhiran yang baik-baik. Jadi untuk berada pada pengakhiran yang baik itu, kita kena terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Peduli apa orang nak kata pasal kita. Ya, kita buat baik pun orang kata kita kan, apatah lagi kita buat jahat. Kita buat baik je, kita buat baik seterusnya. Orang nak kata pasal kita, pedulikan. Mulut orang kita tak boleh nak tutup, mulut tempayan kita boleh tutup. Okey, Bunga Larangan hadir dari Gemas. Syikin Yusof juga baru hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Bula. Menerusi lagu dan lirik ciptaan Azira Azin, Mimi Asmidah dengan Keikhlasan. Jadi ikhlaskan apa yang berlaku. Mudah-mudahan hati kita akan terus tenang. Terus layan Nasional Game Buruhantu.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, makyong, dikir barat dan wau bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 1.0.

Kumpulan Exist dengan Janji Bidadari, Janji Bidadari membawa kita ke 5-6 minit pagi. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Perancis dan juga Senegal. Saya boleh katakan satu perlawanan yang pagi ini sangat-sangat menarik untuk kita tonton. Perancis menang dengan 3-1. Gol daripada Mbappe pada minit ke-66. Kemudian Barcola pada minit ke-82. Ibrahim Mbaye pada minit 95 untuk Senegal. Namun seminit selepas itu, Mbappe sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-96. Sekaligus membawa tiga mata penuh pada perlawanan pertama untuk Perancis. Saya seronok tengok perlawanan pagi ini. Laju. Memang laju. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Salam Al-Hijrah untuk anda ya. Hijrah tahun ini untuk 1448 Hijrah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Kota Kinabalu Sabah telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor 5.45, Bandaraya Melaka 5.50, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51, Johor Pulau Pinang 5.52, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Awal Muharram Tahun Baru Ma'al Hijrah, bahagian yang pertama ataupun siri yang pertama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz Mudir. Dan rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okay, seperti biasa lagu di jam yang terakhir, seperti biasalah dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan ya. Satu Muharram ini ramai yang bangun untuk berpuasa kan. Jadi salam sahur untuk anda. Selamat berpuasa sunat di Satu Muharram 1448 Hijrah. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasrul Gembur Hantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: memperbaharui taubat kita.
1: Muharram adalah masa untuk kita memperbaharui taubat kita, bulan Muharram. Tetapi adakah taubat ini hanya khusus pada bulan Muharram? Tidak.
0: Taubat ni bila-bila aja.
1: Cuma kita mari bulan Ramadan ini bila kita buat amalan yang baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita buat amalan baik pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini berlipat kali ganda. Kita buat amalan. Begitu juga bulan Muharram dilipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah awal tahun hijrah ni, kita ambil awal tahun hijrah ni menjadi kesempatan bagi kita, pertama kita muhasabah diri kita balik. Dengan umur-umur yang kita ada sekarang, kita muhasabah balik. Tak tahu lagi ke depan ni berapa lama lagi umur kita yang kita ada. Jadi kalau tak tahu lagi berapa lama lagi amalan kita, umur kita yang ada, maka baik kita muhasabah sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita dihisabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muhasabah banyak mana dah kita sementara kita masih ada nyawa, masih ada akal yang Allah berikan pada kita, muhasabah diri, banyak dosa, banyak maksiat. Maka di situlah nama dia muhasabah tu pun dah termasuk dalam golongan orang yang taubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita kata muhasabah diri itu, atau juga kita sebut memperbaharui taubat-taubat kita yang telah lalu. Kita taubat, kita perbaharui taubat kita yang lama-lama yang kita tak ingat. Misal contoh dosa-dosa kita yang lama-lama, kita minta dengan Tuhan, wahai Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nampak, yang kasar, yang halus, yang sedar, yang tak sedar. Ada yang aku ingat tak ingat, semua tu kita minta taubat belaka dengan Allah bila masuk dalam bulan Muharram ini.
2: Allahumma

0: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, biasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

0: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Nasional FM pada 17 Jun 2026 pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: #penyaranjakim.

0: Gegarkan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Selamat tahun baharu untuk umat Islam semua. Hari ini 1 Muharram 1448 Hijri, 17 Jun 2026, hari Rabu. Hari ini Dian Nawai bergerak solo. Okey, untuk terus temani anda 6 jam insya-Allah bermula 6 pagi hinggalah pukul 12 tengah hari, dengan banyak pengisian menarik. Ada tentang FIFA World Cup 2026, ada juga semestinya hari ini bila sebut 1 Muharram, bila sebut je Ma'al Hijrah. Okey, pastinya kita memasuki lembaran baharu untuk awal Muharram ini. Semoga, saya doakanlah kita jadikan hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini, insyaAllah. Dan pastinya hijrah bukan sekadar kita ni berpindah tempat, tapi kita berpindah daripada sesuatu yang mungkin kurang baik yang pernah kita lakukan. Kita berubah atau kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik, insyaAllah. Okey, saya doakan untuk semua terus kekal juga bersama dengan kami. Dan banyak pengisian menarik sepanjang 6 jam ini. Inilah dia, Nasional FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Nikmati secawan kopi anda bersama dengan infus masa dan lagu-lagu hit terbaik Nasional Pagi.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

0: lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Baik, Diana Wai hari ini terbang solo untuk terus teman anda pukul 6 pagi hinggalah ke pukul 12 tengah hari. Kalau tengok sekarang ni sedang berlangsung untuk Piala Dunia 2026, bermula 6 pagi tadi Iraq menentang Norway dan keputusan akhir untuk pertembungan antara Perancis dan juga Senegal berakhir dengan 3-1 Perancis 3 dan juga Senegal 1. Jadi itu antara perkembangan terkini untuk Piala Dunia. Dan 9 pagi nanti anda akan boleh tonton juga perlawanan antara pasukan Argentina dan juga Algeria. Dan pukul 12 tengah hari menyaksikan pasukan Austria akan bertemu dengan Jordan. Itu antaranya, dan pastinya anda boleh muat turun aplikasi RTM Click sebab percuma sahaja untuk anda ikuti. Okey, kita

ada saluran TV OK dan juga saluran TV Sukan Plus RTM bersama dengan pengacara-pengacara di RTM dan juga tetamu-tetamu yang dibawakan untuk analisa tentang strategi dan juga bagaimana corak perlawanan antara pasukan-pasukan selepas 4 tahun tidak beraksi menerusi Piala Dunia 2026. Kekal bersama kami, Nasional FM.

0: kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Nasional FM pada 17 Jun 2026 pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: #penyaranjakim.

Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang. Teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.

0: masih kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: 1 Muharram 1447 Hijri, 1 Muharram 1448 Hijri, dah pun masuk tahun baharu untuk umat Islam. Bukan 47 lagi dah, 48 dah ni, insyaAllah. Hari ni hari Rabu 17 Jun 2026. Ada yang bekerja juga hari ni, selamat bertugas, insyaAllah saya akan teman anda. Yang bercuti, okay, selamat bercuti juga. Semoga untuk tahun baru ni, hari pertama untuk tahun baru Ma'al Hijrah ni, saya doakan agar semua niat anda, azam anda, perancangan anda untuk perbaiki diri kan, untuk menjadi yang lebih baik, insyaAllah akan berjalan dengan lancar, tercapai. Yang paling penting sekali, kita kekal istiqamah, okay? Dan pastinya kekal juga bersama dengan kami di Nasional FM. Sebab insyaAllah sekitar 8.20 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan rakan pelapor dari JAKIM, iaitu Sofia Abdullah lah, untuk kita bawakan gambaran awal sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan yang akan dibawakan dari Masjid Putra Putrajaya. Jadi yang mana tinggal di kawasan berdekatan ataupun yang nak datang ke Masjid Putrajaya kan, boleh terus sahaja bersama-sama menyemarakkan dan memeriahkan lah. Semalam pun dah diadakan dah untuk bacaan doa akhir tahun dan juga awal tahun kan. Dan insyaAllah 9.25 minit pagi pula, kita akan bawakan pula secara langsung sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan. Okey, jadi kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Hari ini teka penyampai, tak ada cuti juga. Kita nak ikuti utama 7 pagi dan saya akan kembali di jam yang kedua. Kekal bersama kami Nasional FM.

0: tahu ni Fahan. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan dekat sembilan tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kita jalan walau jatuh hukum. Jumpa lagi nanti, salam, assalamualaikum.
1: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Horbat, siasatan perlu turut meliputi pematuhan SOP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 7 Pagi. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bagi menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian, sebaliknya melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, sejarah hijrah Rasulullah turut memperlihatkan peranan penting anak muda, wanita dan sahabat. Sementara itu, generasi muda diseru menjadikan peristiwa hijrah sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang harus diteladani.
1: Anak muda di Malaysia ni mempunyai potensi yang sangat-sangat besar dengan kemampuan, kewibawaan dan juga bakat-bakat yang ada. Jadi kepada semua anak muda yang berada di Malaysia ini, marilah kita sama-sama mengingati dan menghayati hijrah Rasulullah SAW. Hijrah Rasulullah SAW merupakan satu turning point, merupakan satu detik di mana bermulanya sebuah perubahan yang berlaku secara menyeluruh.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis tausiah dan bacaan doa Ma'al Hijrah di Masjid Putra, Putrajaya. Susulan letupan bom di ladang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang meragut nyawa dua anggota tentera. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah. Aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuh. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah dan berharap keluarga mangsa diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Berikutan kejadian itu, Tentera Darat Malaysia memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan akan sentiasa diberi perhatian. Penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan. Jaminan itu diberikan Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhan Mat Othman. Beliau turut menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warga ATM itu. Semalam, 7 saksi dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Kedah, Deputi Komisioner Badrul Hisham Baharudin memaklumkan, kesemua saksi yang dipanggil berada di lokasi ketika kejadian.
2: Kita akan sambung lagi lah untuk ketangan-ketangan saksi yang lain untuk membantu siasatan ini. Peserta-peserta yang terlibat dalam kursus dan sebagainya, mereka-mereka yang berada di tempat kejadian, sesiapa saja yang ada dalam di tempat kejadian itu kita akan rakam.
0: Polis bekerjasama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi menjalankan siasatan lanjut termasuk berkait pematuhan prosedur operasi standard SOP semasa latihan dijalankan. Lebih 2 juta penduduk dijangka menerima manfaat perkhidmatan Shuttle Selatan yang menghubungkan Kulai, JB Central dan Pasir Gudang. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, sebagai permulaan, perkhidmatan tren itu akan beroperasi melalui dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central, Kulai serta Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru.
3: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagak ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan. Langkah diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi VPN sebagai pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. RTM committed memastikan perkhidmatan RTM Klik dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan. Perancis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan 3-1 ke atas Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola menggandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Jaringan itu turut menyaksikan Mbappe menambah koleksi gol ke-14 peribadinya di Piala Dunia menyamai jaringan legenda Jerman Gerd Müller. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan kumpulan I, pasukan Norway ketika ini sedang mendahului Iraq 2-1 menerusi dua jaringan penyerang Erling Haaland pada separuh masa pertama. Dalam perkembangan lain, penyerang Brazil Neymar kembali menjalani latihan larian di kem latihan Piala Dunia buat kali pertama sejak mengalami kecederaan betis kanan pada akhir Mei lalu. Bagaimanapun, pemain berusia 34 tahun itu masih belum menyertai latihan penuh selepas direhatkan pada perlawanan pembukaan kumpulan menentang Maghribi. Brazil dijadual menentang Haiti pada Jumaat sebelum melengkapkan aksi kumpulan C menentang Scotland pada 24 Jun.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia ke-35 selama 2 hari bermula hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahabuddin di Kazan.
5: Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kazan pada pukul 10.20 malam waktu tempatan bersamaan 3.20 pagi waktu Malaysia. Ketibaan beliau disambut Rais Republik Tatarstan Rustam Minikhanov, Menteri Digital Tatarstan Ilya Nashvin, Datuk Bandar Kazan Ilsur Matshin, Pegawai Jabatan Protokol Negara Rusia serta Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir serta pegawai kanan daripada Pejabat Perdana Menteri dan Kementerian Luar. Sejurus tiba, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Rustam Minikhanov. Hari ini, Perdana Menteri dijadual menyampaikan ucap tamak pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang menghimpunkan lebih 400 pemimpin korporat dan perniagaan dari negara ASEAN serta Rusia. Beliau turut menghadiri resepsi sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 yang dihoskan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum mengadakan kunjungan hormat dan mesyuarat dua hala dengan pemimpin negara itu. Laporan Nur Sharida Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Malaysia dan Timor Leste meroka peluang untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk ekonomi, perdagangan dan pelaburan bagi menjana pertumbuhan mampan di kedua-dua negara. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta semalam bersama lawatan khas 5 hari pemimpin itu ke Malaysia. Menurut Datuk Seri Anwar, perbincangan turut menyentuh mengenai usaha memperkukuh pembangunan modal pendidikan serta TVET. Malaysia dan Timor Leste juga meneroka peluang baharu yang dapat membuka ruang kemajuan lebih luas kepada generasi muda kedua-dua negara. Iran dan Oman mengulangi komitmen untuk memastikan laluan pelayaran yang selamat dan bebas melalui Selat Hormuz susulan memorandum persefahaman antara Tehran dengan Washington. Perkara itu dipersetujui dalam perbualan telefon antara Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi dengan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi. Kedua-dua pihak turut berharap usaha diplomatik dapat diperkukuh lagi bagi menjamin keselamatan serta kestabilan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Hobart, siasatan turut meliputi pematuhan SOP. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Baik, kembali di jam yang kedua. Diana Wai terbang solo hari ini. Satu suara untuk teman anda. 7.15 minit pagi. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang bercuti, selamat bercuti. Manfaatkanlah ya. Moga-moga satu Muharram, hari pertama untuk tahun baru ni, kita buka tirai dengan kita muhasabah diri, kita perbaiki diri, ataupun mungkin nak buat baik ke, hari ni rasa macam nak bersedekah ke, kan? Apa jua aktiviti anda, saya doakan semua berjalan dengan lancar. Kalau ada anak-anak, mungkin boleh cerita dengan anak kenapa hari ini kita cuti. Sebab ada sambutan Maal Hijrah. Apa tu Maal Hijrah? Awal Muharram. Apa tu pula awal Muharram Mama? Contoh kan, anak-anak kita ni kadang-kadang kita cerita satu, dia tambah satu. Jadi itu antara aktiviti mungkin hari ini boleh kita lakukan dengan anak-anak kita, supaya mereka faham hari ini hari pertama untuk kita berhijrah, melangkah ke tahun baru dalam bulan Islam, tahun Islam. Okey, Yang Maha Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pun ada menyatakan, berkongsi semangat hijrah ni perlu diterjemah melalui kesepakatan, perpaduan. Ini dalam konteks negara, okay, untuk nak menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran dan juga keselamatan. Anda boleh singgah kejaplah ke Facebook rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mungkin nak bagi ucapan, nak balas balik, nak reply balik posting Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang telah pun dimuat naik sempena dengan Maal Hijrah 1448 Hijri. Jadi kekal bersama kami, Nasional FM.
2: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Maal Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
3: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
2: Dengarkan di Nasional FM pada 17 Jun 2026 pukul 12.15 minit tengah hari.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: #penyaranjakim.

0: Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, terus melekat bersama dengan frekuensi Nasional FM. Okey, selain daripada ada banyak perkembangan isu semasa dalam negara, kan? Ada berita setiap jam, ada lagu. Kami juga Nasional FM merupakan stesen radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia 2026. Bermula 12 Jun lagi, insya-Allah hinggalah 20 Julai 2026. Ada banyak rancangan-rancangan terbitan untuk Piala Dunia. Okey, contoh kita ada minit Piala Dunia, ada gol dunia RTM, ada kopi bola pagi, semua tentang bola Piala Dunia, FIFA World Cup. Lepas tu lagu-lagu pun ada juga, kan? Dan sekarang ni kalau anda tonton juga muat turun aplikasi RTM Click, anda boleh tonton perlawanan yang sedang berlangsung antara pasukan Iraq menentang Norway. Bermula 6 pagi tadi. Kalau tengok keputusan semasa sekarang ni, dah masuk ke separuh masa yang kedua dah. Minit ke 70, Norway sedang mendahului dengan gol 2-1 pada minit ke 29 dan juga minit ke 43. Dan kalau tengok Iraq sekarang ni baru sahaja satu yang dijaringkan oleh Hussein pada minit ke 39. Okay, dan selepas tamat perlawanan antara Iraq dan juga Norway, anda boleh terus saja tonton perlawanan antara pasukan Argentina dan juga Algeria 9 pagi nanti. Okay, jom kita layan terus Syamil dan juga Ernie, takkan terlerai.

0: Gol Dunia ATM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
0: Gol Dunia ATM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Nasional FM pada 17 Jun 2026 pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: #penyaranjakim.

0: kasih kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Baik, 7.46 minit pagi. Selamat pagi semua yang tengah menjamu selera sarapan. Selamat menjamu selera. Jangan lupa baca bismillah. Sambil-sambil sarapan, layan lagu-lagu terbaik. Dan hari ini 1 Muharram 1448 Hijrah. InsyaAllah ringkas 8 pagi menyusul bersama dengan Fazila Norafika. Lepas tu di jam yang ketiga, InsyaAllah kita akan bersama dengan rakan kita dari Masjid Putra Putrajaya, iaitu Sofia Abdullah, untuk bawakan kepada kita di Nasional FM ini gambaran awal bagi majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan. Sekejap je lagi, tapi layan dulu lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Inilah dia Nasional Pagi.

0: anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta